0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tampasanggani.
1: Suara Budaya Tampasanggani.

0: aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
1: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
2: Say no to free sex.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya bawa foto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bawa foto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk bawa foto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
3: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital, sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
2: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
3: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
2: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar,

0: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
1: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
0: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
2: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Beragam topik diobrolkan di sini,
1: dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga, semuanya cuma marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini dari Kota Sumi, bikin ini yang bahasa ada, untuk sampau, dari Manjomuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Dan sahabat budaya, di sarapan UFM Poi kita hari ini kita membahas tentang satu tema, yaitu bantuan usaha untuk masyarakat miskin, ya sahabat budaya. Dan ada juga informasi ini dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah yang menggelar rapat bersama dengan 13 Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kota Sulawesi Tengah pada di Jumat 31 Juli 2026 kemarin, sahabat budaya. Dalam pertemuan yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri langsung oleh para kepala dinas maupun perwakilan dari masing-masing daerah. Dan juga sahabat budaya, rapat koordinasi ini difokuskan untuk membahas persiapan pelaksanaan program kegiatan inkubasi provinsi tahun 2026 yang dijadwalkan akan mulai berjalan pada bulan Agustus mendatang. Berarti di bulan ini harusnya sudah berjalan ini sahabat budaya. Dan juga program ini dirancang untuk mendampingi, membina dan mengakselerasi kapasitas para pelaku usaha UMKM lokal agar semakin berdaya saing tentunya. Dan juga sahabat budaya, para calon tenan atau pelaku usaha yang ingin mengikuti program inkubasi ini dapat mendaftarkan diri secara resmi mulai dari 1 Agustus. Prosesnya pendaftaran dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu yang pertama di Dinas Koperasi dan UMKM daerah melalui tautan resmi yang telah dibagikan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM di 13 kabupaten atau kota se-Sulawesi Tengah, dan yang kedua lewat media sosial yang melalui tautan pendaftaran yang disediakan di akun media sosial resmi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah. Dan juga sahabat budaya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sendiri mengajak seluruh pelaku UMKM di wilayah Sulawesi Tengah untuk memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya untuk mengembangkan skala usahanya. Dan berkaitan dengan tema topik pagi ini, yaitu bantuan usaha untuk masyarakat miskin, jadi memang pemerintah sedang menggait juga dari Dinas Koperasi dan UMKM dengan acara ini. Jadi diharapkan juga dan diinformasikan nanti untuk lebih lanjut mengenai kualifikasi, alur pendaftaran pelaku usaha itu dapat berkoordinasi langsung melalui melalui bidang, tadi bisa dilihat di akun resmi dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, ya sahabat budaya. Jadi nanti bisa melihat di situ untuk informasinya. Ada juga tertera pada flyer di pamflet pendaftaran di kanal media sosial resmi juga yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah maupun dinas setempat. Jadi sahabat budaya, jangan dilewatkan ya kesempatan ini, karena ini memang merupakan salah satu bentuk dorongan dari pemerintah untuk bisa mengembangkan dan memajukan UMKM khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: tertipu di masyarakat, jangan aku dikucilin karena aku akrab ganja putau, karena tertipu ekstasi sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenis narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: dan disik dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya cuma marah dorang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mbaka Sumi, bikin diri dan Basada, untuk Sampau, dari Manjobuna, karena gana saya ITOP.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Sahabat Budaya masih bersama kami di Propat RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Sarapan Umempoi pagi hari ini.

0: pertama itu sebanyak 639 kepala keluarga. Sudah banyak sekali. Di mana 7 kabupaten ya, ini dari Sigi ada 40 kakak, Donggala 100, Banggai 99 kakak, Banggai Laut itu 100 kakak, Tojo Una-Una 100 juga, Poso dan juga Parigi Motong masing-masing juga 100 kakak. Berarti sudah mencakup lumayan juga ini Sulawesi Tengah memberikan.
1: Artinya bantuan merata juga ya ke kabupaten, bukan saja fokus di Kota Palu.
0: Iya, tapi memang kalau dari Sekretaris Dinas Sosial Sulawesi Tengah sendiri, dari Kiki Reski Ramdhaniasari ini menjelaskan program bantuan itu diberi nama UAP 1 juta atau 1 juta rupiah setiap kakak. Jadi bantuannya itu berbentuk uang sebanyak 1 juta. Dan beliau juga menjelaskan ini Bu, kalau menargetkan ada 1.300 kakak penerima manfaat selama tahun 2026. Berarti ini sudah 8 bulan, sudah 600. Berarti masih ada sekitar 4 bulan lagi yang semoga bisa mencakup 1.300, yang itu berarti masih kurang sekitar berapa ini, 900-an lagi ya, 800 atau 900 kakak lagi untuk bisa mencapai target 1.300 kakak.
1: Tapi begini Nob, seperti contohnya adik saya ya, dia dapat, dia kan punya skill di bidang menjahit, dan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah itu tidaklah mudah segampang yang kita bilang. Ada beberapa syarat yang mereka penuhi, seperti mereka harus mengikuti pelatihan dan mengisi apa segala sesuatunya itu. Nah setelah itu berproses lagi dan sudah keluar itu peralatan, dia kan ahli di bidang mesin jahit, mesin jahit itu bukan cuma satu, bukan cuma satu berarti. Ada beberapa paket, kalau dihitung nilainya itu 32 jutaan dari obrasnya. Ada mesin yang model terbaru sekarang, ada dua, nah itu satu paket sudah include. Ya syukur, sekarang masih dalam tahap pengembangan, dan itu juga akan nanti berproses menurutnya. Nah itu akan diselidiki lagi, dicek kembali apakah benar usaha ini yang dikasih ini tepat sasaran, apakah berkembang atau tidak. Nah itu nanti ada kontrol lagi. Begitu.
0: Begitu berarti harus ada pendampingan dalam perjalanan usaha itu kan.
1: Iya. Dia kan sudah mahir menjahit dan juga mengikuti pelatihan-pelatihan, punya sertifikat. Nah itu masuk kategori juga, dilihat juga skill bidang apa, dan sertifikat itu juga menunjang.
0: Juga.
1: Jadi sekarang dia masih tahap penjajakan untuk mencari karyawan.
0: Berarti.
1: Dan juga sudah, dia sudah punya tempat usaha memang khusus untuk menjahit.
0: Berarti itu dalam artian juga selain membantu masyarakat, di samping itu bisa membuka lapangan,
1: menciptakan lapangan
0: juga
1: kerja.
0: Karena
1: ya
0: itu dengan dua mesin jahit mungkin akan kewalahan masa idodonya mau
1: dua dipakai. Mesin jahit, satu mesin obras, namanya obras ya kalau nggak salah, itu ngobras pinggir-pinggir. Nah itu
0: berarti total ada tiga kan, berarti minimal di sini ada tiga orang yang bisa bekerja dalam satu waktu itu.
1: Betul.
0: Karena tidak mungkin satu orang itu bisa menggunakan lebih dari satu mesin dalam waktu yang sama.
1: Mungkin ada, kalau menjahit itu kan ada yang buat pola tersendiri, ada yang khusus mungkin kayak ada ngukur-ngukur baju, ada yang khusus menjahitnya pelan istilahnya, kan kemerintis usaha perdana kan baru. Jadi mungkin 1, 2, atau 3 karyawan sudah boleh, karena nanti kita memperlihatkan bagaimana perkembangan, karena tidak mudah ya sekarang, apalagi apa ini, harga-harga pada naik. Nah itu juga perlu modal kan. Jadi saya berharap masih dalam penjajakan, dan juga sudah ada karyawan, itu hari dia baru dapat satu, dia
0: masih
1: juga
0: mencari
1: masih mencari lagi, dan dipikirkan juga nanti untuk membayar karyawan dan lain sebagainya. Saya berharap mudah-mudahan usahanya ini berkembang, karena baru perdana kan. Dan dia juga sudah punya mesin satu, jadi total mesin sudah ada tiga, dengan bantuan itu mesin obras satu, jadi total sudah ada empat. Karyawannya baru dapat satu.
0: Berarti masih mencari lagi kan itu. Nah itu salah satu bentuk adanya pemerintah yang mengembangkan atau mau apa namanya mengangkat ya, next level untuk UMKM.
1: Betul.
0: Yang ada di ini di Sulawesi Tengah atau Ibu saudaranya itu?
1: Ya benar, di sini pernah juga saya hadirkan di UMKM. Bukan saya bilang, orang Palu mengatakan apa ya, istilahnya tende. Tahu nggak tindih, bahasa tindih?
0: Melebih-lebihkan.
1: Nah bukan itu, bukan saya melebihkan. Jojo itu hari menghadirkan adikku juga, kan dia pintar merajut, ngerajut buat tas loh. Ada beberapa sudah produksi tas, termasuk Jojo sudah beli

0: satu warna pink untuk hadiah ulang tahun istrinya. Dia banyak kerajinnya, membuat bunga, membuat tas rajut, sudah banyak produknya dia. Dan Disa ini, nah itulah, sekarang kembangkan diri. Apalagi kita sudah 81 tahun merdeka ya. Betul. Isilah kemerdekaan itu dengan mengembangkan kreativitas diri, skill apa yang kita punya. Nah itu kembangkan, nah dengan cara kita masing-masing. Itu juga termasuk kaitannya dengan mengisi kemerdekaan, karena masih dalam rangkaian ini ya, 17
1: hari,
0: Agustus
1: hari
0: ya.
1: 17 Agustus.
0: Betul. Jadi komiu-komiu masyarakat Kota Palu dan sekitarnya, walaupun kita sebagai ibu rumah tangga misalnya. Betul. Di rumah banyak-banyaklah mengasah ilmu, mencari ilmu untuk keterampilan, kembangkan diri. Bukan berarti kita berdiam diri. Apa sekarang, wah serba mahal. Dan juga ya, ciptakan lapangan kerja sendiri. Intinya seperti
1: sekali.
0: Itu
1: iya, karena memang tujuan dari adanya program ini juga bagus ini. Karena yang pertama itu bisa meningkatkan skala usaha dan kemandirian tentunya.
0: Betul.
1: Kan bisa mendorong yang tadi saya sampaikan itu, UMKM naik kelas. Jadi membantu sekali untuk teman-teman yang memiliki usaha mikro menjadi usaha yang lebih besar lagi, karena diberikan modal suntikan yang lebih begitu. Dan juga selain itu ada juga kemandirian finansial yang mengubah status masyarakat penerima bantuan sosial murni menjadi pelaku usaha produktif. Jadi jangan sampai kita berpikir selalu mengharap ada bantuan dari pemerintah. Maksudnya dengan bantuan itu ayolah bisa dikembangkan, bisa diputarkan. Kalau misalnya hanya berharap ada bantuan pemerintah

0: harus adakan sosialisasi dulu, praktek langsung dulu. Jangan langsung terjun, oh ini bahan ini, bahan ini, jangan. Maksudnya, diadakanlah di rumah RT. Ikut ibu-ibu yang mana mau dipilih, yang mana yang mau mengembangkan usaha. Artinya, yang dari nol sampai yang sudah ada. Ya, cuma membutuhkan modal. Kalau dari nol, harus diberikan keterampilan yang mantap, Bu. Lihat tahu Bu Baring kan?
1: Iya, benar.
0: Nah, kalau yang sudah ada, bagaimana pengembangannya? Tapi tempatnya sudah ada, tapi bahan bakunya kurang. Bahan-bahannya macam fasilitas dalam kurang. Nah, itu harus dibantu. Nah, tapi kalau yang masih nol, harus mengikuti keterampilan dulu yang diadakan dari sosial atau dari tenaga kerja, BLK. Harusnya begitu. Kalau menjahit kan kita sudah lihat dominan kan. Ada praktik-praktiknya, ada juga bantuan kelistrikan, dorong mereka sudah ada sertifikasi kelistrikan, ada juga bangunan sudah punya sertifikasi bangunan, ikut keterampilan sekian bulan. Iya tak?
2: Betul.
0: Tapi yang di RT-RT ini ibu-ibu kasih mau butuh, Anda kan biasa berkelompok. Lima. Iya kan?
2: Betul.
0: Diberikan modal.
1: Memang harus berkelompok dia baru bisa. Bukan bukan pribadi-pribadi dia. Betul.
0: Tapi penanggung jawab kepala kelompok yang mana? Coba biasanya begini, Bunda. Artinya modal ya, 10 juta, 5 orang. Itu 22 juta semua. Harus yang menanggung jawab itu ketua kelompok. Nah, ini tegas juga kadang-kadang pemerintahnya. Tegas tapi tidak melihat bagaimana dimensinya di dalam, di bawah, dilihat dulu. Kadang-kadang begini, satu melarikan diri atau pindah lokasi, pindah domisili. Harus bertanggung jawab ketua kelompok kan, ketua kelompok. Menanggung risikonya itu. Bagaimana caranya itu uang 2 juta harus kembali. Supaya yang 4 ini bisa mengelola kembali. Iya kan?
2: Betul.
0: Nah, tapi kenyataan, memang kalau sertifikat menjahit, saya punya kemenakan juga, Bunda. Dapat bantuan. Iya, berapa bantuan mesin obras itu, terutama mesin obras kalau di mesin jahit itu. Orang kasihan ikut. Karena apa? Biasa habis menjahit baju, dia kok kemana mau lari? Butuh biaya, kan? Tinggi di satu tempat, obras apa semua, kan? Nah, itu harus ada. Mesin obrasnya itu sangat penting bagi anak-anak kasihan. Khususan itu. Sangat penting, Bunda Warni. Ibu satu ya, saya percaya pemerintah sebenarnya memberikan bantuan ini supaya mereka keluar dari ekonomi kemiskinan.
2: Betul.
0: Iya toh. Jadi kalau pemerintah sudah berikan begitu, terkadang kala ini ibu-ibu juga. saya ikut. Pada kenyataan tidak tahu apa-apa.
2: Iya.
0: Oh, tidak tahu apa-apa. Coba. Ini pemerintah juga serba salah juga. Serba juga salah juga RT-nya ini. Jadi kalau maunya yang pengembangan usaha memang selalu dominan yang kita perhatikan ya, itu menjahit. Itu anak-anak kasihan yang benar-benar membutuhkan usaha kecil macam stabilitas. Dia agak sedikit lumpuh, iya kan? Tapi dia masih bergerak, dia dari kursusnya kan.
2: Betul.
0: Dari Kupabel yang itu kan, jadi mereka masih bisa menjahit apa kan keterampilan mereka. Nah, itu memang harus diberikan perhatian yang khusus.
2: Iya.
0: Pemerintah harus memberikan perhatian yang khusus. Ya, itu pelatihannya itu tidak gampang, Bunda. Dia itu biasa dari pemerintahan, kalau pasti dari sosial, dari bank, dari pemerintahan setempat. Itu saya nilai. Dan saya mendukung kalau yang begitu. Tapi kalau yang bilang bantuan roti, UMKM, usaha kecil, ya, semacam kuliner-kuliner itu, banyak yang tadi itu istilahnya bangkrut.
1: Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Arno.
0: Iya, begitu saja Bunda. Ya. Terima kasih banyak ini. Sama-sama. Sudah memberikan kesempatan untuk saya menyapa tadi. Mungkin tidak terlalu relevan. Tapi mungkin masih ada yang memberikan satu support relevan yang pendapat saya. Ada masalah. Terima kasih banyak. Selamat pagi.
1: Pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Arno yang sudah bergabung. Ya, kita masih punya waktu kurang lebih berapa menit lagi, Nov?
2: Kita mau akan
1: karena kita mau ada acara ini. Boleh satu penelpon terakhir, silakan di 421621 dan juga di 0811.

0: 456 038 75. Memang benar yang dikatakan Pak Arnold itu. Ya ini juga perlu saya sampaikan, kalau bantuan itu bukan pribadi-pribadi, memang betul. Satu kelompok itu kalau tidak salah waktu cerita adikku itu 5 orang atau 10 orang. Jadi mereka terbentuk dan memang harus punya skill, tidak sembarang mereka, pemerintah juga memberikan, dan harus juga punya sertifikat kalau tidak salah itu. Bahwa itu memang benar-benar ya kita
1: bisa.
0: Kita sapa penelpon terakhir kayaknya ya.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, dengan Bapak siapa ini?
2: Pak Jody.
1: Bapak Jody.
0: Pak Jody, kayak lain suaranya ya. apa ada efek apa ini ya?
2: Ada efisiensi.
0: Efisiensi.
2: Iya, efisiensi.
0: Iya.
2: Bukan cuma uang, di efisiensi.
0: Boleh. Boleh, waktunya 5 menit saja.
2: Juga kelakuan juga, pelayanan juga harus efisiensi ini, Mbak Warni.
0: Semua efisiensi.
2: Iya.
0: Silakan langsung saja.
2: Persoalan bantuan itu, saya mau kritik kalau menurut Menteri UMKM, 100 juta itu tidak menggunakan anggunan. Saya temukan bukti di Kabupaten Sigi, tepatnya di Desa Bora, ternyata tidak seperti itu. Nah, saya tidak tahu siapa yang melakukan. Sementara saya lihat di televisi, Menteri UMKM itu marah itu kalau ditemukan satu peristiwa yang tidak sesuai dengan perintah Menteri UMKM.
1: Iya, Bapak Maman Abdurrahman.
2: Iya, itu kan orang Toli-Toli itu, orang Bugis. Nah, saya temukan beberapa kejadian di sana. Saya tanya langsung dengan ibu-ibu. Ini sebenarnya yang memperlambat Indonesia ini. Ini orang Indonesia sendiri yang memperlambat perkembangan pertumbuhan UMKM kita, baik itu dari segi pertanian dan sebagainya dan seterusnya, UMKM yang lain. Jadi ternyata
0: ini kayak hilang-hilang suaranya.
2: Iya. Di Kabupaten Sigi itu 15 juta pakai anggunan.
0: Pakai anggunan?
2: Iya, 15 juta pakai anggunan. Anggunan. Bukan, dan anggunannya itu sertifikat tanah.
0: Oh. Wow, sertifikat gitu. Tanah?
2: Iya.
0: Cuma dapat 15 juta?
2: Iya, sementara dapat 15 juta dan kemudian 3 tahun kemudian... tiga tahun kemudian baru baru bisa mengambil lagi dana kur itu.
0: Oh, dana kur itu berarti lunas dulu baru mengambil lagi gitu.
2: Iya. Cuma persoalannya kan kenapa mesti menggunakan anggunan 15 juta itu?
0: Iya, kalau di bank itu lebih dari itu, 15 juta ya kalau sertifikat tanah. Iya.
2: Kan perintah presiden.
0: Hilang-hilang ya suaranya. Halo Pak Budi, Komio di mana ini?
2: Anda Komio punya
0: hilang-hilang suaranya Komio ini.
2: Iya. Enggak tahu kenapa. Halo.
0: Iya.
2: Iya. Jadi perintah presiden untuk membantu masyarakat
1: putus-putus ini. Ya.
2: Anda tahu ini kenapa? Menelpon di tempat lain.
0: Tapi tadi Pak Arnold bagus ya.
1: Iya.
0: Tapi Pak Arnold bagus. Itu mungkin atau jaringannya apa pengaruhnya kita nggak tahu juga nih.
2: Artinya Komio kan yang tahu.
0: Nah.
2: Mixernya di situ yang rusak atau pelayanan di yang rusak.
0: Yang Komio bilang rusak ini kita punya mixer ini.
2: Iya. Ini jadi minta tolong. RRI ini menjembatani masyarakat. Apakah yang 100 juta yang dikatakan Menteri UMKM itu benar tidak menggunakan anggunan? di atas 100 juta baru boleh menggunakan anggunan.
0: Oh, 100 juta tidak menggunakan anggunan, ya. Di atas 100 baru atas, pakai anggunan.
2: Iya. Iya, iya. Itu pernyataan menteri loh. Bila silakan dibuka di media nasional itu. Silakan dibuka di peraturan perundang-undangannya itu.
1: Iya, ya, ada.
2: Jadi minta kesempatan. Iya.
0: Nanti kita tanyakan kepada pihak yang berkompeten ya.
2: Iya.
0: Itulah, singkat saja Pak Budi. Ya. Oke.
2: Okay. Iya, jadi itu harapan rakyat kepada media. Media ini menjembatani, menjalankan perintah undang-undang sesuai dengan perintah konstitusi ya.
0: Iya.
2: Supaya kalau bisa
0: oke. Nanti kita komunikasi dengan
2: Pak.
0: Oke, terima kasih Pak Budi, selamat pagi. Jadi kita sudah bisa garis bawahi tadi, menurut Pak Budi kita harus tanyakan kepada pihak berkompeten yang berhak ya. Kemudian tadi disampaikan masyarakat yang menerima anggunan di atas 100 juta tidak pakai anggunan ya, bantuan. Kemudian di atas 100 juta pakai anggunan. Tadi ada yang mengatakan Pak Budi kur tadi. Jadi masyarakat yang dapat modal 15 juta itu memakai kur.
1: Harus menggunakan anggunan
0: 15 juta yang, pakai anggunan.
1: Jaminan sertifikat tanah.
0: Sertifikat
1: kalau
0: tanah.
1: Saya cari informasinya memang dari Menteri UMKM itu Maman Abdurrahman itu memang memberikan kelonggaran untuk yang mendapatkan kur itu 1 sampai 100 juta itu harusnya tanpa anggunan tambahan begitu. Dan juga untuk persentasenya itu juga 6% per tahun secara berkelanjutan tanpa adanya kenaikan bertahap pada pengajuan berikutnya begitu. Kalau ketentuan dari Menteri UMKM.
0: Betul. Nah ini apakah benar atau tidak, tapi kalau sudah menteri berkata itu pasti benar ya. Bagaimana realisasi di lapangan kita juga belum tahu ya. Nanti kita coba mencari informasi apakah benar seperti itu, terutama masyarakat yang dapat bantuan KUR atau yang berkaitan dengan bantuan modal untuk usaha UMKM. Ya dan baik, karena kita dibatasi oleh waktu, kita cukupkan ya Novia. Terima kasih Pak Budi dan juga Pak Arnold yang sudah bergabung di acara Sarapan UFM Poi. Adapun yang belum sempat bergabung karena satu dan lain hal, mungkin nanti masih ada hari esok lagi. Ya, akhirnya saya Warni undur diri.
1: Saya Arnaf Yantin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabib.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, saat umroh dan haji, pria muslim mengenakan pakaian ihram. Menariknya, pada momen tertentu, bahu kanan dibiarkan terbuka. Apa alasannya? Praktik ini disebut ittiba. Ittiba dilakukan dengan cara menyampirkan kain ihram di bawah ketiak kanan dan di atas bahu kiri, sehingga bahu kanan terlihat. Mengapa demikian? Ittiba merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya saat melakukan tawaf kudum atau tawaf umroh. Tujuannya bukan untuk pamer fisik, melainkan sebagai simbol kesiapan, kekuatan dan keteguhan iman seorang muslim di hadapan Allah. Selain itu, ittiba juga menjadi pengingat sejarah saat kaum muslimin menunjukkan keteguhan mereka meski pernah diremehkan secara fisik oleh kaum Quraisy. Catatan penting, bahu kanan tidak selalu terbuka sepanjang ibadah. Ittiba hanya dilakukan saat tawaf, dan setelah itu, kain ihram kembali dikenakan seperti biasa. Maknanya sederhana namun dalam. Dalam ihram, semua manusia setara. Tak ada status, tak ada

97,5 FM Perempat RRI Palu, Surabaya, Pasanggani. Sahabat budaya, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Ensiklopedia Budaya Nusantara. Dan di segmen kali ini kita akan mengenal tradisi pangkilan, sahabat budaya, yang dimana di Sulawesi Tengah sendiri dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan budaya yang begitu beragam ya. Jadi hampir setiap suku memiliki tradisi, memiliki permainan rakyat maupun kebiasaan yang tentu diwariskan secara turun-temurun, sahabat budaya. Dan salah satu tradisi menarik yang masih dikenal oleh masyarakat suku Lauje adalah pangkilan, yang merupakan sebuah permainan tradisional yang sering disebut dengan adu betis, sahabat budaya. Tradisi ini berkembang di tengah masyarakat Lauje, salah satunya di wilayah Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Motong. Dan pangkilan ini menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat di sana karena tidak hanya menghadirkan permainan dan hiburan, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul dan bersilaturahmi. Dan juga, sahabat budaya, dalam permainan pangkilan sendiri para peserta saling mengadu kekuatan betis. Jadi di mana para pemain biasanya berasal dari kalangan pemuda, yang dapat dilakukan antar kelompok, antar dusun, bahkan dengan masyarakat di desa tetangga, sahabat budaya. Dan juga suasana permainan tentu menjadi bagian yang menarik ya, karena warga berkumpul dan juga menyaksikan permainan, memberikan dukungan kepada peserta sekaligus berinteraksi satu sama lain. Jadi sahabat budaya, kalau kita melihat dari pangkilan hanya sebagai permainan adu kekuatan, sebenarnya ada makna yang jauh lebih besar dari dalamnya. Karena memang pangkilan sendiri menjadi sarana mempertemukan masyarakat. Melalui permainan ini, hubungan antar pemuda dan antar warga juga dapat semakin dekat. Di masa lalu, sahabat budaya, ketika teknologi belum berkembang seperti sekarang, masyarakat memiliki banyak ruang untuk berkumpul secara langsung. Dan juga permainan tradisional menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengisi waktu sekaligus mempererat persaudaraan tentunya. Dan juga pangkilan menjadi salah satu warisan yang menunjukkan bagaimana sebuah permainan sederhana dapat memiliki nilai sosial yang kuat. Tradisi ini juga dapat menjadi bagian dari penyambutan tamu atau ketika budaya ada kegiatan budaya dari masyarakat Lauje sendiri. Dengan demikian, sahabat budaya, pangkilan tidak hanya menjadi permainan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya memperkenalkan budaya kepada masyarakat yang lebih luas.

0: nyanyi apa kecurupan lo? Jangan enak dong, lagu Dewa kek, lagu Peter Pan kek. Wah, payah lo.
1: Bos, gini, gua belum punya lagu sendiri. Kalau gua ngamen bawa lagu orang, tensin lah. Itu sama aja gua melegalkan diri gua membajak karya orang. Piracy is crime, tahu kagak? Apa ya?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan, menjadi kerbau, dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Babe, I want to say something. My father is authoritarian. I'm afraid of him. Sorry, I'll only be a minute. I'm afraid of my father. I must return immediately to America.

0: Ya kurian suparan. Umur kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari KKI.
1: Karena Perapi Miule.
0: Dari Kura Putra.

0: Sepusang Waktu Indonesia Tengah.
1: Kadiba Pemulana Polres Morowali Utara Selasa 18 Agustus 2026 menggelar pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu yang dipimpin langsung oleh Kapolres Morowali Utara AKBP Junaidi Antonius Weken SIK. Pemusnahan barang bukti ini digelar di halaman apel Polres Morowali Utara dan dihadiri oleh sejumlah PJU Polres Morowali Utara, Kejaksaan Negeri Morowali Utara, BNN Kabupaten Morowali Utara, Dinas Kesehatan, RSUD Kolonodale, dan Kepala Desa Korowau. Kapolres Morowali Utara AKBP Junaidi Antonius Weken SIK usai melakukan pemusnahan mengatakan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 366 gram yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan dari 4 kasus. Ditambah dari 4 kasus yang berhasil diungkap, petugas juga berhasil mengamankan pelaku sebanyak 4. Kariba Kaupuna, pemerintah Kabupaten Parigi Motong terus memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu pilar dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui gerakan panen raya padi sekaligus penyerahan simbolis bantuan benih padi M70D di Desa Suli Indah, Kecamatan Balinggi pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Parigi Motong tersebut mengusung tema panen raya petani sejahtera maju mandiri berkelanjutan melalui gerbang desa. Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda, Kepala Balai BRMP Bulog, Kepala Dinas TPHP, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Penyuluh Pertanian, serta para petani. Sampai subuh sarara, Fesya Makari Basa Leatin, Ti Sapu Sangu, Yaku Arno Fiantin, Popeve Kami Panjeliri, Kari Basa Leatin, Ti Sapuran 2.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: So, kenapa HP-ku ini kah? Masuk ke ganti HP saya belum ada doi. Saya ambil join aja penawaran pinjol. Lumayan limit besar, modal kecil. Modalnya KTP saja.
2: Apa? Pinjol? Dari mana lagi idemu itu? Kau sudah tahu kah itu resikonya? Memang cepat cair. Cepat juga nanti kau viral.
1: Bagus toh, tidak pakai lama.
2: Hei, jangan kau lincah-lincah. Sudah terdaftar belum di OJK itu pinjol?
3: Hati-hati, bahaya pinjaman online ilegal. Pastikan pinjaman online Anda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

0: Omirara, Omirara. Terima kasih mo. Komiu non talingai kami. Pro ampa era di Palu.
1: Pro ampa era di Palu.
2: Sio Papitu Walima FM. Suara budaya tanpa senggani.
3: RRT Palu, seru berita pasangani sahabat budaya di Kata Wanto Dia. Kita segmen kali ini kita tetap membahas tentang UMKM ya. Ada informasi nih sahabat budaya dari Sulawesi Tengah yang menyiapkan program Pabeta 2026 untuk memperluas akses pasar UMKM. Jadi sahabat budaya, kalau dari pemerintah provinsi Sulawesi Tengah sendiri ini sudah menyiapkan program inkubasi bisnis UMKM Sulawesi Tengah yang bisa kita sebut dengan Pabeta 2026 sahabat budaya, untuk memperkuat daya saing dan memperluas akses pasar usaha mikro kecil dan menengah. Dan menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Tengah Sumarno di Palu pada hari Selasa kemarin mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk memperkuat daya saing, menambah nilai produk dan memperluas akses pasar UMKM agar usaha semakin berkembang, sahabat budaya. Selain itu, ia juga mengatakan program inkubasi tersebut merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas UMKM dalam menghadapi tantangan di era digital tentunya. Dan juga sahabat budaya, menurut beliau juga Pabeta 2026 merupakan program inkubasi tingkat lanjut yang memberikan pendampingan dan penguatan mutu dan legalitas produk, pengelolaan usaha dan juga pemasaran digital hingga perluasan akses pasar. Peserta terpilih akan memperoleh workshop insentif yang meliputi analisis bisnis, mutu digital, digitalisasi sumber daya manusia, kemitraan, dan juga pemasaran. Selain itu juga sahabat budaya, peserta mendapatkan mentoring target sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha serta fasilitas bisnis and partnership matching untuk mempermudah UMKM dengan mitra, calon pembeli, dan juga jaringan pasar. Menurut Sumarno juga mengatakan bisnis matching ini juga dapat membuka akses bagi pelaku UMKM kepada lembaga keuangan dan investor untuk mendukung pengembangan usaha. Selain itu juga program Pabeta 2026 diprioritaskan untuk UMKM yang menghasilkan produk olahan atau turunan dari 5 komoditas unggulan Sulawesi Tengah, yaitu kakao, kopi, kelapa, perikanan, dan juga durian. Pendaftaran Pabeta 2026 dibuka hingga 7 Agustus 2026. Adapun peserta harus menjalankan usaha di wilayah Sulawesi Tengah dan telah beroperasi minimal 2 tahun. Selain itu, sahabat budaya, pelaku usaha wajib memiliki nomor induk berusaha atau NIB dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang sesuai serta sertifikasi halal bagi produk olah lapangan. Dan juga menurut beliau, peserta juga harus memiliki kesiapan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mengembangkan skala usaha. Program tersebut juga menyediakan penghargaan sebagai bentuk apresiasi bagi UMKM dengan progres dan capaian terbaik. Selain itu juga sahabat budaya, yang mengatakan melalui program ini Pemprov Sulawesi Tengah berharap pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha sekaligus memperluas akses ke pasar yang lebih besar tentunya.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Sampai jumpa saudaraku, pora-pora sahabat budaya. Terima kasih Komio masih mendengarkan Perempat RRI Palu. Kalau tadi Komio ditemani rekan Novi, berikut saya ada Warni akan temani Komio hingga tuntas nanti di jam 14 waktu Indonesia Tengah. Apa kariba sahabatku, mudah-mudahan kariba nabelo, saya selalu senantiasa dalam lindungan yang maha kuasa. Kita selalu bersyukur ya, walaupun cuaca Palu ini napane yo, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk beraktivitas hari ini. Dan baik, kita lanjutkan lagi lagu-lagu daerah Nusantara ke ruang dengar Komio.

0: Sampai sebesar saranaku pura-pura Reka Solo Nueo Samsudin Tovan. Ya, kita mendengarkan irama musik ini jadi lebih bersemangat. Karena kenapa? Ada juga yang mendengarkan irama musik walaupun kita tidak tahu arti bait di antara lagu itu, namun dari musiknya kita bisa terhanyut dengan lagu itu. Kemudian dari suaranya yang merdu, kemudian irama-irama lagu itu. Nah, itu membuat kita bisa meresapi lagu itu. Dan baik sahabat budaya, suasana siang hari ini tidak terasa waktu kita sudah menunjukkan pukul 11:48 waktu Indonesia Tengah. Sejenak lagi Kumeo yang untuk beristirahat, terutama pekerja di lingkungan instansi masing-masing maupun karyawan swasta ya. Sejenak lagi waktu istirahat. Bagaimana dengan kabarnya dengan kaum ibu juga yang di rumah, yang tentu saja mempersiapkan hidangan makan siang. Kalau jam-jam begini pasti kita sibuknya urusan dapur ya. Ibu-ibu tetap semangat ya, namanya pekerja rumah tangga itu tidak akan habis-habisnya. Dan baik sahabat budaya, kita masih punya waktu dengan lagu-lagu daerah jelang pukul 12 menantikan informasi Kareba Salea.
1: Dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bon dan dinyatakan

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie ini jerkenku. Sana kok dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, Pi. Saya mau bikinkan apa mie pal itu kesian tamuku di rumah.
1: Terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Korea, Tinti, Sapu, Randua, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, sampai Sufu Sarara, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyebutkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum kebahagiaan bagi masyarakat sekaligus refleksi atas pembangunan dan kondisi keamanan di Sulawesi Tengah yang terus berjalan. Anwar Hafid mengatakan secara umum pelaksanaan peringatan kemerdekaan berlangsung meriah. Antusiasme masyarakat terpilih terlihat dari berkibarnya bendera merah putih di berbagai wilayah Sulawesi Tengah. Alhamdulillah, katanya, kita baru saja selesai melaksanakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bagi masyarakat Sulawesi Tengah menjadi sebuah kebahagiaan besar karena di dalam alam kemerdekaan ini pembangunan terus berjalan dan situasi keamanan kondusif, ujarnya usai upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan kantor gubernur Senin 17 Agustus 2026. Kareba Kaufuna, Dinas Perhubungan Kota Palu membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan kendala atau dugaan pelanggaran dalam penerapan pembayaran parkir berbasis kris di kawasan lapangan Fatulemo. Kasih Lingkungan Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Palu, Yani Sofiantubo, mengatakan pengawasan masih terus dilakukan seiring penerapan sistem pembayaran digital tersebut. Hal itu menyusul adanya keresahan masyarakat terkait petugas parkir yang dinilai masih menyembunyikan kris, sehingga pengguna jasa harus terlebih dahulu menanyakan kode pembayaran sebelum melakukan transaksi. Yakni mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu dievaluasi, baik dari sisi kesiapan petugas maupun masyarakat dalam penerapan sistem pembayaran non-tunai. Sampai Sufu Serara, Fisiamo Kariba Salia Tinti Sapu Randua. Ya kuwarni popiafai kami panjili, Rika Riba Salia Tinti Sapu Tatalu.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya bawa foto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bawa foto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
0: Uh-uh.
1: Untuk bawa foto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Sabes besar aku pura-pura sahabat budaya Tessa. Wow, bukan Tessa Tukaili. Sebentar, kita di jam 13 baru Tessa Tukaili ya. Dan baik, kita melangkah ya di acara berikutnya, yaitu nah ini kita akan berbicara tentang seputar kuliner. Kita berkuliner dulu ya sahabat budaya. Kita melancong ya, apalagi jam-jam seperti ini waktunya istirahat siang, waktunya santap siang. Selamat bersantap siang. Jangan lupa ya, karena kita perlu menambah energi siang ini dan kembali nanti akan beraktivitas pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan baik, kita akan melihat ada beberapa makanan khas. Makanan khas yang bikin, ya, kalau ketagihan ya. Ketagihan itu nambah dan nambah terus makanan itu. Kita menjelajah makanan yang ada, ya, mengulik kelezatan ragam makanan khas yang ada di Jawa. Sejarah juga dan nutrisinya. Makanan khas Jawa menawarkan kekayaan cita rasa yang memanjakan lidah, mencerminkan warisan kuliner yang kuat dari Provinsi Jawa Tengah, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta hingga ke Jawa Timur. Dari hidangan utamanya yang kaya rempah dengan jajanan pasar yang manis dan gurih. Nah, setiap sajian ini memiliki karakteristik unik dan juga filosofi tersendiri. Ciri khas cita rasa kuliner Jawa dikenal dengan dominan rasa manis ya, mirip dengan Bali ya, Bali juga ada manisnya. Jadi Jawa dengan Bali itu makanannya mirip-mirip ya, karena kita tetanggaan kali ya sahabat budaya. Ada gurih, nah terkadang pedas dan rasa yang khas. Penggunaan rempah-rempah alami seperti ketumbar, kemiri, kunyit, jahe, ada lengkuas, nah, serta daun salam dan serai menjadi kunci dalam menciptakan aroma dan rasa yang mendalam. Santan sering digunakan untuk memberikan tekstur creamy dan juga rasa gurih pada banyak masakan, sementara gula merah menjadi pemanis alami yang lazim dipakai khususnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pengaruh bumbu petis banyak ditemukan pada hidangan dari Jawa Timur. Nah, ini memberikan sentuhan rasa umami yang kuat. Hidangan utama dari Jawa Tengah dan Yogyakarta seperti ada gudeg. Ya, ikon kuliner Yogyakarta ini terbuat dari nangka muda yang dimasak santan dan gula merah dalam waktu lama. Hasilnya adalah hidangan berwarna coklat kemerahan dengan rasa manis legit dan gurih. Sering disajikan bersama ayam suwir, telur pindang, dan sambal krecek. Wah, saya juga baru tahu ini kalau ada telur pindang, bukan saja ikan yang dipindang ya, telur juga bisa dipindang. Kemudian ada soto kudus, merupakan soto ayam bening dengan kuah kaldu yang ringan dan segar. Biasanya disajikan dalam mangkuk kecil, dilengkapi dengan tauge, ada irisan seledri dan juga bawang goreng. Nah, lain lagi ada tongseng ya. Mungkin asing bagi orang Palu, apa sih itu tongseng ya? Hidangan daging kambing atau sapi yang dimasak dengan kuah santan ya. Kecap manis, mirip gulai kayaknya ya. Serta beragam rempah. Rasanya pedas, manis, gurih. Sering kali ditambahkan kol dan juga tomat saat dimasak. Nah, ini boleh dikatakan jajanan lumpia Semarang. Siapa yang sudah pernah merasakan? Saya pun sudah pernah rasa ini lumpia Semarang ya. Jajanan yang populer berisi rebung, udang, dan ayam yang dibungkus kulit lumpia tipis, dapat dinikmati goreng atau basah, disajikan dengan saus kental, manis, dan acar. Tapi ada juga yang tidak suka makan rebung. Contohnya saya juga tidak suka makan rebung. Ini kalau bisa di request apabila kita beli di tempat memang asli pembuatannya ya.
sesuai dengan selera. Kalau misalnya pakai rebung, silahkan komplit. Kalau tidak, ya sesuai dengan requestan masing-masing ya. Kemudian ada nasi liwet Solo. Nasi gurih yang dimasak dengan santan, kemudian disajikan dengan suwiran ayam, maksudnya ayam yang disuwir ya. Ada telur pindang juga dan sayur labu siam. Wow. Ciri khasnya adalah disiram areh atau santan kental yang kaya rasa. Dan berikutnya ada selat Solo. Memang kalau di Solo, saya pun sudah pernah melancong ke sana, khususnya ke daerahnya Pak Jokowi. Ya, memang kalau di Jawa itu, kalau kita orang Sulawesi, pasti mayoritas dominan makanan kita itu pedas dan juga kebanyakan ikan bakar. Tapi kalau Komio melancong ke Solo, wow, tidak ada, hampir jarang maksudnya ikan bakar itu saya pernah cari. Saya tidak dapat, yang saya dapat itu malahan saya cari nila yang digoreng baru bumbunya seperti digeprek. Wow, keliling saya cari ikan bakar, tidak dapat ikan bakar. Karena di sana makanannya memang pada dasarnya berkuah seperti soto, bakso, seperti camilan-camilan, ya tahu isi, ya, sampai kita lewati angkringan yang Pak Jokowi biasa nongkrong di situ, kita lewati karena di depan Mangkunegaran ya, masih daerah-daerah keraton, tempat wisata keraton. Nah, di sana wow, kebanyakan memang makannya di sana kalau soto banyak, bakso wow banyak di sana. Malahan saya suka itu soto apa ya di depan pasar Klewer tuh, wow, apa baksonya, bakso di depan pasar Klewer itu wow enak sekali, maknyus ya. Kemudian ada selat Solo, mirip beefsteak ala Jawa. Hidangan ini terdiri dari irisan daging sapi, kemudian ada telur rebus, buncis, wortel, dan kentang goreng. Disiram saus kecap manis yang ringan dengan sentuhan rempah.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Sahabat budaya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan lagi ya tentang kuliner-kuliner atau masakan yang bikin nagih. Apalagi masakan tradisional yang ada di Indonesia ya. Ada keistimewaan kuliner dari Jawa Timur. Ya. Jawa Timur ini menampilkan cita rasa yang lebih beragam, terutama kulinernya ya. Rasanya gurih, pedas hingga asem. Yang ada penggunaan petis dominan pada beberapa hidangan seperti contohnya rawon. Rawon, ikon kuliner Jawa Timur. Sup daging sapi berkuah hitam pekat khas dari kluwek. Ya. Kalau di Sulawesi yang pakai kluwek itu apa ya? Sop kondro. Nah, itu dia. Sop kondro memakai kluwek ya. Memberikan rasa, kalau kita orang Bali mengatakan pangi. Kalau di Manado pangi itu sayur, sayur pangi ya. Kalau kita kluwek itu pangi. Jadi tiap daerah menamakan berbeda-beda nama ya, tapi bendanya satu. Kluwek memberikan rasa gurih, unik dan aroma khas disajikan dengan tauge pendek dan juga sambal. Kemudian ada rujak cingur, salad khas Surabaya yang unik. Ada campuran buah-buahan, kemudian ada sayur, ada tahu, tempe, dan cingur. Mulut sapi itu cingur ya. Wow, mungkin asing bagi kita orang Sulawesi makannya mulut sapi ya. Ya, itu sudah cingur. Cingur itu ya mulutnya sapi. Disiram bumbu petis yang kental dan kacang. Menciptakan perpaduan rasa manis, pedas, dan gurih. Makanya dikatakan rujak cingur. Ya, kalau Gomio, kalau saya request itu rujaknya saja, cingurnya enggak usah ya. Kemudian ada lontong balap. Ya, hidangan khas Surabaya berupa irisan lontong atau lento, perkedel singkong. Wow, ada juga perkedel singkong ya. Ada tauge, tahu, irisan bawang goreng, disajikan dengan kuah bening dan sambal petis yang pedas. Ya, kalau di Jawa itu memang tempe dan tahu itu berteman setiap hari, harus lengkap mereka itu. Ibarat sendok dan garpu ya. Di mana ada tempe pasti ada tahu. Ada tahu tek. Terdiri dari tahu goreng, ada lontong, kentang, tauge, dan mentimun. Disiram saus petis dan bumbu kacang yang kaya rasa, sering ditambahkan kerupuk. Berikutnya ada soto Lamongan. Nah, di Palu pun banyak soto Lamongan ya. Soto ayam dengan kuah kuning yang kaya rempah, kemudian kental dengan taburan koya atau bubuk kerupuk udang dan bawang putih. Oh, itu namanya koya ya. Bubuk kerupuk udang dan bawang putih yang gurih disajikan dengan suiran ayam, nasi, dan sambal. Nah, jajanan dan kudapan tradisional Jawa ada pecel. Pecel itu sayuran rebus. Siapa yang tidak kenal pecel ya? Seperti kangkung, bayam, kacang panjang, dan tauge. Disiram sambal kacang pedas, manis. Sering disajikan dengan nasi ataupun lontong. Nah, jenang. Jenang itu varian bubur tradisional seperti bubur sumsum. Bubur tepung beras dengan saus gula merah. Atau kuahnya gula merah ya. Atau bubur mutiara, sagu mutiara dengan santan. Kemudian ada kue getuk. Nah, siapa yang tidak tahu kue getuk itu dari singkong ya. Olahan singkong kukus yang dihaluskan, dicampur gula dan kelapa parut. Sering diberi pewarna alami dan disajikan dengan taburan kelapa. Kemudian ada cetakannya ya, ada cetakannya seperti apa ya, pokoknya kecil-kecil tuh. Cantik deh itu namanya, ya getuk, serabi, pancake atau pancake ya, kecil dari tepung beras dimasak di atas cetakan tanah liat. Ada varian manis dan kuah kinca atau gula merah atau gurih dengan taburan oncom. Ah, oncom ya, yang mana lagi nih oncom. Ada klepon, nah di Bali juga banyak klepon ya. Bola-bola ketan berisi gula merah cair direbus dan digulingkan
pada parutan kelapa manis, gurih, dan teksturnya kenyal. Rata-rata klepon ini warnanya hijau ya, karena pembuatannya dari hijau daun suji. Nah, itu yang asli, bukan pakai pewarna ini ya. Jadi pewarna tradisional dari daun suji atau daun pandan ya. Nah, kemudian ada dawet ayu, minuman segar khas Banjarnegara, terdiri dari cendol, pandan, santan, dan sirup gula merah, disajikan dengan es batu. Nah, ini dawet. Seperti ya, kalau orang Palu mengatakan es cendol ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak. Berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
2: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, apa namanya, holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah, ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
1: Di balik kata ulos yang secara harfiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
3: Baik sahabat budaya T1 Kylie, ya di. Kita membahas beberapa kuliner yang sudah kami hadirkan ke ruang dengan Kumiu. Nah, di samping kuliner-kuliner khas yang bikin nagih, seperti tadi ada dawet, ada klepon, itu jajanan ya. Kemudian ada masak-masakan seperti gudeg, rawon, rujak cingur, lontong, wow, macam-macam. Nah, kemudian sahabat budaya, untuk makanan khas Jawa dengan kekayaan bumbu dan juga bahan alami, ini menawarkan potensi nutrisi yang beragam. Banyak hidangan mengandung sayuran segar seperti tadi pecel, ada rujak cingur, protein hewani seperti ayam, sapi, udang, dan juga karbohidrat. Ini sebagai sumber energi. Penggunaan rempah-rempah seperti kunyit, jahe, dan serai tidak hanya memperkaya rasa tetapi juga dikenal memiliki sifat antioksidan. Meskipun demikian, beberapa makanan khas Jawa cenderung tinggi santan, gula, ataupun garam. Nah, konsumsi berlebihan ini juga akan dapat berkontribusi pada asupan kalori, lemak jenuh, dan natrium yang tinggi. Penting untuk menikmati kuliner ini secara seimbang dan memperhatikan porsi. Memilih hidangan yang lebih banyak sayuran dan juga protein tanpa lemak, serta membatasi hidangan yang digoreng atau terlalu manis, ini dapat membantu menjaga asupan nutrisi yang tetap optimal. Dan baik sahabat budaya kuliner, kita siang hari ini kami cukupkan ke ruang dengar Kumiu. Insya Allah di lain waktu kita jumpa di masih dengan kuliner-kuliner Nusantara yang bikin nagih. Baik, kita jelang pukul 13 menantikan informasi Kareba Salea. Setelah Kareba Salea, perlu kami informasikan ke ruang dengar Kumiu. Pada pukul 13 nanti kita akan ikuti T1 Kylie, di mana sebentar kita akan berbicara tentang Merdeka Bergerak. Nah, ini Merdeka Bergerak, sebentar juga saya akan menghadirkan narasumber nanti dari founder Mi Yoga. Nah, ini berkaitan dengan olahraga. studio. Kemudian ada ketua Palu, Mama Menari. Ya. Kemudian ada juga founder Mama Menari. Nah, seperti apa Mama Menari? Nanti saksikan di channel YouTube-nya Perumpat RRI Palu pada pukul 13 di acara T1 Kaili. Tetaplah bersama Perumpat RRI Palu.

0: Astaga, bete gak sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut yang heboh sendiri.
0: Eh, coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Baca kok jangan setengah-setengah. Eh, judul berita teh bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng besar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi, jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? So membayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: Kareba Salea, Tinti, Sapu Tatalu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Sarara, rasa asin menjadi salah satu cita rasa yang banyak disukai dalam berbagai makanan. Namun konsumsi garam yang terlalu banyak perlu diperhatikan karena dapat berdampak terhadap kesehatan. Garam tidak hanya berasal dari garam dapur yang ditambahkan saat memasak, makanan olahan, makanan kemasan, serta berbagai produk siap saji. Juga dapat mengandung natrium dalam jumlah cukup tinggi. Mengutip dari laman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, orang dewasa dianjurkan mengkonsumsi kurang lebih dari 2000 mg natrium per hari atau setara dengan kurang dari 5 gram. Konsumsi natrium berlebihan berkaitan dengan peningkatan tekanan darah dan juga risiko penyakit kardiovaskular. Kebiasaan mencicipi makanan sebelum menambahkan garam dapat membantu mengurangi penggunaannya. Bumbu alami seperti bawang putih, bawang merah, jeruk nipis, jahe, dan rempah dapat digunakan untuk memperkaya rasa. Kareba Kaufuna. Mendengarkan musik menjadi salah satu hobi yang banyak dilakukan untuk mengisi waktu luang. Selain menjadi hiburan, aktivitas ini juga dapat menjadi cara sederhana untuk menikmati waktu sendiri di tengah kesibukan sehari-hari. Pilihan musik setiap orang tentu berbeda sesuai dengan selera dan suasana hati. Ada yang menikmati musik melalui telepon pintar, kemudian radio, perangkat audio, maupun pertunjukan musik secara langsung. Mendengarkan musik juga dapat dilakukan sambil menjalankan aktivitas lainnya. Kegiatan seperti membaca, bersantai, berkendara, maupun berolahraga seringkali terasa lebih menyegarkan ketika ditemani musik. Sampai Sufu Sarara Fisiamu Kariba Salia Tinti Sapu Tatalu. Yaku Warni Popia Fai Kami Panjili, Ri Kariba Salia Tinti Sapu Ampang.

0: Ya kurian suparan. Umur kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari KKI.
1: Ada Rati Miule.
0: Ada di Kurang Putu.

107.5 FM, Suara Budaya Tanpa Sengaja.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita berjumpa di acara T1 Kylie. Nah, saya Wardi akan temani Kumi kurang lebih 50 menit ke depan sampai di jam 14 waktu Indonesia Tengah. Saya tidak sendiri. Di studio Pro 4 sudah hadir narasumber. Saya akan sebutkan dulu nama beliau. Kita akan mengangkat satu topik kali ini, Merdeka Bergerak. Ini masih ada rangkaiannya dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kali ya. Nah, di studio Pro 4 sudah hadir, yang pertama saya sebutkan dulu, Ibu Mutmainah Corona. Beliau sebagai founder Mama Menari. Assalamualaikum, selamat siang, Bu Mutmainah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar ini, Bun? Terima kasih sudah hadir di Perempat RRI Palu. Kemudian ada pendamping kiri dan kanan, ada Ibu Rahmi Talib. Nah, beliau sebagai founder Mi Yoga Studio. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Apa kabar Bunda Rahmi?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Iya, terima kasih juga sudah hadir di Perempat RRI Palu. Kemudian tidak asing lagi, kemudian ada Ibu Fanti J. Hafid. Beliau sebagai ketua Palu Mama Menari. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Fanti.
3: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Apa kabar juga siang ini?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Iya, terima kasih juga sudah hadir di Perempat RRI Palu. Dan baik, Bunda bertiga ini siaran kita juga bisa disaksikan dari channel YouTube-nya RRI Palu. Dan juga ya, siaran kita juga bisa didengarkan di 97,5 MHz. Nah, dan juga kita sekarang akan berbincang-bincang, dan kita beri juga kesempatan untuk pendengar kita yang mau bergabung juga di acara ini nanti di layanan telepon KPI 421621 dan juga di 0811 456 03875. Dan baik, sebelum saya berbincang-bincang sama Ibu bertiga ya, dan baik, kali ini sahabat budaya, nah kita berbicara tentang, nah ini ada kaitannya dengan topik Merdeka Bergerak. Jadi bergerak itu bukan saja merdeka adalah ajakan untuk tidak berhenti pada kata bebas ya. Jadi melainkan menjadi kebebasan sebagai energi untuk menciptakan perubahan, bergerak menuntut ilmu, melestarikan budaya, baik itu senam juga yoga atau olahraga lainnya, kemudian juga lingkungan hingga berkontribusi dalam pembangunan daerah. Nah, setiap langkah kecil yang kita lakukan ini adalah bagian dari perjalanan besar Indonesia menuju masa depan yang tentunya lebih baik. Ya, saya ke ini dulu Ibu, nah ini founder Mi Yoga Studio. Nah, Ibu Rahmi ya?
2: Iya.
0: Ibu Rahmi. Nah, Ibu Rahmi bisa diceritakan, nah bagaimana awal mulanya berdirinya Mi Yoga Studio, boleh disampaikan, silakan.
2: Mi Yoga Studio itu berdiri, saya buka studio itu di tahun 2000, sekitar 2008 ya.
0: Uh-huh.
2: 2008, terus sempat berganti nama sebentar, tidak berapa tahun. Tapi akhirnya saya kembali pakai lagi nama Mi Yoga Studio, di rumah sendiri sih. Ya, gitu.
0: Oh, di rumah, 2008, jalan berapa 2008, tahun ini ya?
2: Iya. Awalnya sih bukan, ada instruktur yoga almarhumah Ibu Irma.
0: Iya.
2: Ibu Irma, tapi beliau sudah meninggal. Terus kemudian saya yang lanjutkan untuk melatih yoga itu.
0: Ini anggotanya berapa orang?
2: Anggotanya banyak ya, tidak terhitung. Iya. Iya, sejak 2008, walaupun bukan saya yang mengajar waktu itu, tapi yoga itu sudah ada sejak itu.
0: Nah, kemudian apa yang melatar belakangnya Ibu memilih yoga ini sebagai aktivitas dikembangkan di masyarakat? Kan banyak sekarang olahraga lain.
2: Iya, banyak olahraga-olahraga lain. Saya juga sebelum yoga juga saya rajin juga olahraga ya, kayak aerobik,
0: iya.
2: Tenis, lari,
0: uh-uh.
2: Ya gitu. Jadi, tapi begitu saya yoga, saya dapatkan kok rasanya kalau yoga itu badan jadi enak semua, nyaman, pikiran utama ya.
0: Iya, benar.
2: Pikiran lebih rileks gitu. Ya, pikirannya lebih rileks, terus semua anggota badan bukan cuman di luar tapi di dalam tubuh kita itu semuanya sepertinya diaktifkan gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi sejak itu saya mulai mencintai yoga. Kemudian waktu itu bukan saya yang melatih ya, waktu itu saya masih ikut yoga. saya mendalami, saya aktif yoga itu, terus akhirnya saya memutuskan untuk ambil sertifikat pengajar.
0: Iya.
2: Iya, sertifikat pengajar, terus kemudian ya sampai saat ini saya mengajar yoga.
0: Setahu saya olahraga yoga ini kan mampu mengendalikan pikiran, apa, dan tubuh itu jadi lentur ya. Dan baik sahabat budaya, Kumyu juga yang mau bergabung di acara ini, kita beri ruang ya untuk Kumyu yang ingin memberikan apa masukan, atau mungkin ada yang menggeluti salah satu olahraga yoga, boleh bergabung di sini. Nah, berikutnya saya ke ini dulu, founder Mama Menari, Ibu Mutmainah ya. Kemudian Ibu, apa yang menjadi inspirasi awal lahirnya Mama Menari?
1: Sebenarnya sama juga spirit dengan ini, yeah. Lebih pada ruang healing ya, ruang pulih, ruang aman bagi perempuan. Dan juga kenapa memilih Mama, karena hampir banyak sangkar tari misalnya itu ruang untuk ibu-ibu ya, kita tidak ada gitu. Dan ternyata ketika menemukan kata Palung Menari, saya juga terinspirasi dari banyak kawan-kawan saya yang ada di Bandung misalnya, beberapa tempat yang membuat komunitas

0: termasuk pingin belajar tentang bagaimana merawat ingatan budaya lokal kita yang sebetulnya saya melihat itu juga kalau saya mendengar cerita dari beberapa teman-teman seniman budaya itu mulai hilang begitu semenjak ruang kreativitas komunitas sudah tidak terlalu banyak di Kota Palu. Kalau di saya ingat di tahun-tahun 2005 ya 2001 sampai 2005 itu banyak tempat ruang apalagi pasca bencana alam 28 September itu tempat ruang kreativitas itu kan habis oleh tsunami ya.
1: Iya.
0: Di Taman Budaya. Jadi tempat-tempat ruang itu semakin tidak ada. Nah, kami dengan mama-mama ini kita merasa ayo kita kumpul, ayo kita menari bersama, ayo kita belajar bersama. Dan juga mungkin kenapa saya sebut ruang pulih? Banyak juga anggota ibu-ibu yang sebenarnya dia tidak performance. Dia hanya ingin tahu tentang tarian lokal itu seperti apa. Tapi kemudian dia pingin ketemu, berbagi cerita, dan kita menemukan banyak cerita. Cerita dari rumah, cerita dari pekerjaan, cerita dan juga belajar sesama apa ya, karakter ya, yang sangat beragam. Jadi memang keberagaman dan banyak hal sih. Kalau saya menemukan satu ruang yang menarik, misalnya ada seorang ibu yang belajar menari sambil bawa anak. Itu menarik sekali buat saya. Yang mungkin dia tidak menemukan di tempat lain karena memang rata-rata kan sanggar tari kan untuk anak muda ya.
1: Iya benar.
0: Anak muda dan para mama-mama ini tidak menemukan belum menemukan tempat. Bahkan ada pernah waktu kita latihan pertama itu dia bawa anak baby.
1: Ikut ya, menari juga.
0: Iya, babynya sebelah dia nari sambil jaga babynya.
1: Menyalurkan hobi ya.
0: Ya sambil menyalurkan hobinya gitu.
1: Nah, sebenarnya konsep inti yang ingin dibangun itu apa sebenarnya?
0: Ruang pulih dan ruang aman. Karena begini. Perempuan ketika mengeksplor tubuhnya di ruang publik itu kadangkala perspektif orang melihat kita itu berbeda. Tapi kalau kita buat komunitasnya, kita tempatkan ruang mereka untuk berekspresi itu mungkin kita lebih dihormati karena memang budaya patriarki kita gitu ya, apalagi stereotype melihat kalau goyang apalagi geo-geo segala macam itu selalu dianggap pada hal yang tidak dalam konteks itu. Nah, sehingga cara kita untuk mengedukasi harus diberikan ruang pulih dan ruang aman bagi perempuan. Karena kalau misalnya tiba-tiba kita joget misalnya sama Fan di tengah jalan, pasti orang ya kesu gila tau. Tapi kalau kita buatkan ruangnya misalnya di tengah jalan tapi ada event atau misalnya seperti apa, oh iya itu mengekspresikan. Karena perspektif pemaknaan perempuan mencoba mengeksplor tubuhnya itu dalam konteks budaya kita yang sangat maskulin itu berbeda dengan misalnya kita melihat misalnya laki-laki ya. Tapi ketika kita ikut komunitas ini itu ruang yang sebetulnya misalnya saya takut goyang besi tapi kalau ada komunitas dia bisa
1: menjadi rileks ya,
0: jadi rileks dia nyaman begitu dia nyaman untuk mengeksplor dirinya begini jadi mengembangkan hobinya.
1: Ya, baik. Berikutnya saya ke Ibu Fanti ya. Ibu Fanti ini kan sebagai ketua Mama Menari ya. Nah kemudian pertanyaan tidak jauh beda juga. Nah bagaimana awal terbentuknya komunitas ini Mama Menari namanya, Ibu Fanti, silakan.
2: Baik. Awalnya ini semua dari Ibu Murmainya Corona. Jadi dari pemikiran-pemikiran beliau, beliau mengajak saya dan ada teman satu lagi yang untuk khusus Melati tidak hadir hari ini, Ibu Jenny. Jadi awalnya itu kita berbicara
1: Kongko-kongko orang Palu mengatakan ya.
2: Ulang tahun kota ya, 2 tahun lalu. Ibu Maina 2024. Punya pemikiran terus ya kita sambut. Oh iya bagus kali tuh kita kalau mau ini. Ya karena kita sama-sama mempunyai hobi yang menari, jadi ya marilah kita bergerak dengan tujuannya juga kan bagus.
1: Iya seperti itu. Nah ini kan ada kaitannya dengan topik kita merdeka bergerak. Nah ini menurut Ibu merdeka bergerak bagi para mama ini apa sebenarnya maknanya ini? Ini dengan topiknya menarik ya, merdeka bergerak ini ada kaitannya dengan hari kemerdekaan yang masih dalam suasana.

0: Ah, ini silakan.
1: Betul sekali, awalnya ini memang di tengah-tengah aktivitas kita latihan, tercetuslah ide untuk membuat event ini di menyambut hari kemerdekaan.
0: Iya.
1: Maka kita pilih topiknya Merdekamu. Itu ya kita bebas, maksudnya merdeka dalam bergerak. Nah itu kita pun collab dengan Mioga. Nah kali itu karena ada apa?
2: Kesamaan.
0: Iya,
2: ada menarik dan mengeksplor tubuh lagi.
1: Di yoga itu ada apa? Nafas yang diatur
0: Kemudian musik yang diperdengarkan seperti apa ya? Atau memang ada musik tertentu atau memang
2: di kolab
0: ya?
1: Kolaborasi.
0: Oh iya.
2: Jadi dua performance yang dalam
1: satu tempat.
0: Iya, mungkin saya ke Ibu Mutmaina ini. Ini kan masih dalam suasana itu tadi hari kemerdekaan. Apa yang sudah dilakukan selain mama menari dalam rangka HUT ini, mungkin sudah ada kegiatan apa yang sudah dilaksanakan?
2: Kalau atau mama menari itu apa?
0: Iya.
2: Kalau saya kan selain di ya, kalau mama menari kan ruang kami ya. Saya di DPR di Kota Palu juga kan.
0: Iya, sebagai sibuk
2: biasa
0: ya.
2: Biasalah kita kegiatan event masing-masing pasti ada lah di masing-masing titik komunitas. Tapi sebetulnya kalau di Palu menari sendiri sebetulnya ruang bergerak untuk di hari kemerdekaan ini, misalnya ketemu kemarin kayak memang mereka datang latihan pakai baju merah putih misalnya,
0: disesuaikan dengan ini
2: terus
0: ya.
2: Kemarin juga teman-teman ikut lomba Soposalia BI ya. Itu teman-teman ikut Dero. Kreatif misalnya, kita datang support. Terus ada juga kompetisi casual, itu teman-temannya membawa nama Palu menari juga. Tapi yang menariknya adalah tanpa kita pun misalnya mereka bergerak masing-masing gitu. Makanya mereka bergerak juga, rangkaian dari bagaimana ruang-ruang pulih dan ruang aman bagi perempuan itu menggambarkan bahwa menari itu adalah bentuk kemerdekaan tubuh. Dan kemerdekaan kita juga mengidentikan bahwa perempuan dalam sebagai bagian dari simbol kemerdekaan Indonesia juga punya kontribusi. Kalau kita melihat pada sejarah negara Indonesia kan, kontribusi baik di zamannya founder kita Soekarno, itu kontribusi gerakan perempuan kan luar biasa, walaupun dalam konteks porsi yang berbeda. Di rezim Soeharto sampai hari ini itu punya porsi yang berbeda. Nah, cuma memang eksplorasinya adalah lebih pada mungkin nanti eksplor kalau menarik kan musiknya kita adalah musik khas Kaili. Tapi tariannya itu kolaborasi tarian, misalnya ada apa namanya, ada Sundanya. Ada Kaili.
0: Seperti tarian Nusantara gitu ya.
2: Iya, walaupun tidak semua juga.
0: Iya.
2: Sampai Papua tidak, tapi minimal ada satu dua tarian yang di apa?
0: Wakili daerah. Dikolaborasikan.
2: Dibuat oleh teman-teman instruktur ya. Misalnya ada tiga orang memang yang instruktur yang membuat tarian ini. Dan kenapa Mioga? Ya karena kalau Mioga lebih pada nasionalismenya. Makanya musiknya lagi tentang tanah air.
0: Indonesia tanah air.
2: Indonesia tanah air. Kemudian jadi setelah kita mengeksplor lokal kebudayaan kita gitu, kemudian masuklah inilah Indonesia dengan merefresh. Jadi sebetulnya falling down-nya itu di Mioga sebetulnya. Dan up-nya kan kita goyang sana sini kan, tapi ditutup misalnya di yoga Mioga, di yoga flow namanya, yang kemudian kita berinteraksi dengan alam. Kenapa kita bukan di tempat terbuka? Karena kita
0: tempatnya memang terbuka. Berarti bukan dalam studio ya?
2: Bukan.
0: Ini
2: tempatnya di Bundaran Nasional.
0: Di lapangan. Saya terpaku sama folder Mioga Studio. Saya kira hanya dilaksanakan di dalam studio.
2: Tidak.
0: Oh, di alam terbuka. Jadi kita bebas juga menghirup udara segar, ekspresi ya, Bu ya.
2: Kita berkomunikasi dengan pohon ya. Berkomunikasi dengan alam, berkomunikasi dengan teman. Jadi menyatukan bagaimana hubungan manusia antar manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhan.
0: Oh
2: gitu.
0: Iya.
2: Maksudnya dalam konteks kita masih kemerdekaan bergaya, kita alhamdulillah hari ini kita dikasih kesehatan, kita masih ada ruang kita untuk mengekspresikan. Tapi dalam konteks ruang kita, kenapa kita tempat terbuka? Karena simbol tentang gerakan perempuan dalam konteks tarian ini dengan bagaimana mengkolab dengan yoga itu sebetulnya pada konteks bagaimana perempuan itu adalah sebetulnya bagian substansi dalam sebuah perjuangan Indonesia sebetulnya. Itu makna dari gerak apa merdeka mopi.
0: Merdeka mopi atau merdeka terus bergerak ya.
1: Kita buat di ruang terbuka itu karena orang-orang bisa juga ikut
0: bergabung ya, bebas. Oh, ya, bebas. Jadi ikuti. Umpamanya saya misalnya masuk datang, mau ke grup itu apa mendaftar atau bagaimana prosedurnya?
2: Oh, kalau datang bisa join apa?
0: Oh, join.
2: Tapi di acara event itu kenapa kita buat terbuka supaya bisa lebih berbaur, lebih inklusi, jadi tidak elit. Karena kalau kita pakai panggung itu kan ada pemisahan kita
0: dengan gitu berarti
2: teman orang yang hadir ya, partisipan yang hadir, tapi karena kita buka tempat yang
0: terbuka,
2: terbuka dan tidak ada panggungnya.
0: Tidak ada panggung
2: itu sengaja untuk bisa mengajak orang-orang jadi lebih inklusif
0: lah. Oh ya, itu tampilnya seminggu sekali atau dijadwalkan, Bu?
1: Kalau momennya
3: karena menghadapi event kan,
1: event yang kita buat ini
2: tanggal 22.
1: Tapi kalau latihannya
2: Selasa Kamis.
1: Selasa dan Kamis.
0: Oh, tanggal 22 ini mau ada event ya. Oke.
2: Dari sini pun saya jadi pengin belajar juga.
0: Baik, saya ke Ibu Rahmi lagi. Nah, itu tadi saya tertarik terpaku sama nama ini Mi Yoga Studio. Saya kira itu hanya dilakukan di dalam studio saja. Nah, pertama gerakan-gerakan ini otodidak kah belajar atau memang ada suatu instruktur yang khusus ya?
3: Iya, kalau yoga itu kita tidak bisa menciptakan gerak ya.
0: Iya.
3: Karena yoga itu asana namanya ya. Asana itu adalah pose. Pose-pose dalam yoga itu sudah ada 5000 tahun yang lalu.
0: Iya.
3: Iya kan? Maksudnya sudah ada, tinggal kita yang membuat menghubungkan asana satu ke asana yang lain gitu. Jadi dalam jadi menjadi satu rangkaian.
0: Iya, iya.
3: Satu rangkaian gerak. Jadi dari beberapa asana itu menjadi satu rangkaian gerak. Dengan adanya event ini, ketika Palu Mama Menari mengajak kolab dengan Mi Yoga, bagaimana kalau kita Palu Mama Menari kan mau buat event, terus mengajak saya Mi Yoga, bagaimana kalau di kolab dengan yoga, begitu? Yeah. Karena ya artinya dua-dua punya visi yang sama, yaitu menyehatkan, ya kan, sama-sama tarian juga sehat, yoga juga sehat juga, dua-dua seni dan olahraga itu bersanding ya, nah, sehingga saya membuatlah satu flow, jadi flow itu namanya bergerak juga kan, bergerak juga, jadi flow itu yoga yang saya gabungkan dari beberapa asana, saya bisa juga saya katakan saya ciptakan flow ini ya, tapi bukan gerakannya yang saya ciptakan, tapi rangkaian menjadi flow itu saya ciptakan, terus saya masukkan musiknya Indonesia Tanah Airku ya, Indonesia Tanah Air, sehingga cocoklah dengan musik itu, jadilah satu flow, satu rangkaian gerakan yoga itu masuk itu. Jadi memang kalau dilihat flow itu seperti menari sih, ya menari, tetapi ada gerakan-gerakan yoga di dalam tarian itu gitu, di dalam. Jadi saya namakan saya juga namakan flow itu Merdeka Flow. Iya, gitu.
0: Baik. Ya, sahabat budaya dimanapun Komiu berada, pada kesempatan hari ini kita masih di acara T1 Kaili di mana Merdeka Bergerak. Kita jeda sejenak, nanti Komiu boleh lanjut lagi di acara ini. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: 107.7 FM, suara budaya tanpa sanggara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara, hanya di Perempat RRI.
3: Dari seputaran Kartini 39 Palu, sahabat budaya, kita masih punya waktu beberapa menit lagi di acara T1 Kailis yang hari ini Merdeka Bergerak ya. Masih ada ibu-ibu cantik yang hadir di studio. Dan saya ke Ibu Fanti sebagai Ketua Palu Mama Menari. Nah, Ibu, bagaimana respon dari masyarakat terhadap keberadaan komunitas Palu Mama Menari? Gimana responnya dari terutama ibu-ibu ya, silakan.
4: Sejauh ini responnya ini anggota kita itu semakin bertambah.
3: Dari berapa dan berapa sudah sekarang?
4: Sekarang itu di grup sudah.
3: Gak nggak bisa dihitung ya.
4: Iya. Cuman kan memang 100 ya, 102.
3: Wow, lumayan anggotanya banyak sudah ya.
4: Cuman kan apa namanya, kalau kita latihan atau biasanya kan waktunya tidak semua bisa langsungnya waktu semua hadir. Jadi biasanya minggu ini yang hadir ibu-ibu yang lain, minggu depannya ibu-ibu yang lain. Tapi total semuanya sekitar 102.
3: Berarti tiap hari latihannya?
4: Tidak. Seminggu dua kali.
3: Seminggu dua kali.
4: Selasa dan Kamis.
3: Kemudian adakah tantangan yang terberat dihadapi dalam grup Mama Menari ini?
4: Kalau bicara tantangan itu pasti ada ya. Pasti ada, karena kan saya rasa di semua komunitas pun adalah tantangan-tantangan yang kita hadapi, apalagi ini ceritanya emak-emak juga kan.
3: Iya.
4: Seperti itu biasanya masalah beda persepsi, beda keinginan, tapi itu hal biasa. Ini jadi pembelajaran di komunitas ini ya. Seperti itu masalah-masalah yang muncul ya hanya seperti itu sih, tapi alhamdulillah terkendali. Miskomunikasi saja.
5: Kan memang kan kita kan punya background yang sangat beragam. Dan tipikal tumbuh kita ini kan punya background keluarga berbeda. Misalnya ada orang tipikal kayak orang tua itu yang dia ada tipikal dia orang cerewet, ada tipikal itu kan sebetulnya pola dari yang memang dari background. Apakah dia tumbuh kembang dari kecil dengan lingkungan keluarga atau misalnya berinteraksi dengan siapa. Nah, masuk di Palu Menari kan pasti kita akan menghadapi ragam tipikal, ragam karakter, ragam kultur, termasuk ragam agama, ragam macam-macam gitu. Nah, tantangan kita adalah di pengurus itu bagaimana mitigasi, itu yang paling penting. Jadi memang kita banyak belajar juga, misalnya melakukan resolusi konflik itu penting. Pengetahuan kita tentang resolusi konflik. Kemudian yang kedua adalah belajar untuk masuk menjadi wilayah yang apa apa sih yang mereka mau? Misalnya ada orang introvert, kita harus tahu dia introvert. Kita cara kita ya berarti jangan kita, kalau orang bilang tidak usah terlalu didesak gitu kan. Kasihan misalnya. Atau mungkin kita harus pahami orang introvert itu kan dia lebih cenderung tidak akan banyak bicara, tapi lebih suka bersikap pada sama sendiri. Padahal dia orang introvert. Jadi mengenal karakter itu penting dan itulah sebenarnya tantangan di leadershipnya. Tantangan kita. Tapi kalau saya melihat problemnya masih pada seputar hal yang menurut saya bisa dibijaksanai dan kita belajar karena itu hal yang wajar dan hampir semua yang kata Ibu Fatih memang semua namanya kita berkumpul. Sedangkan adik kakak saja itu berbeda pendapat, berbeda
4: pemikiran.
5: Suami istri juga begitu, ya kan? Tidak selalu bersama. Saya 25 tahun menikah saja pastilah diserasa persoalan kadang-kadang ada nada tinggi lah, ada nada rendah lah, biasa. Tapi sejauh mana kita menyelami situasi itu kemudian kita yang harus paham. Nah makanya paling menarik ini karena dia adalah ruang healing, kita kembalikan kepada substansi kita, prinsip kita berkumpul ini adalah tempat ruang pulih kita. Apalagi misalnya datang ke kecil komunitas kan kita tidak tahu tiba-tiba ada masalah di rumahnya, atau ada masalah tempat kerja, dia membawa problem. Nah tempat sampahnya itu di mana? Jadi kita juga dapat jadi tempat sampah juga. Harus jadi banyak mendengar, banyak mendengar sepanjang kita berusaha tidak berpihak, itu yang paling penting. Karena kalau tidak berpihak maksudnya berada di tengah dalam situasi itu. Tapi kalau itu sifat, tapi kalau hal-halnya prinsipil itu harus pakai aturan sudah. Kalau sifatnya prinsip yang menurut saya itu sudah di luar dari substansi kehadiran kalau memenari misalnya fisik kita kan untuk ruang healing fisik kita, tapi sudah melewati prinsip yang kita atau visioning bersama, oh itu harus dibuat aturan, itu harus ada do and apa istilahnya boleh dan tidak boleh, karena itu harus ada batasan juga, tidak boleh juga kita terlalu masuk tapi kemudian kita tenggelam dan tidak ada kejelasan atau ketegasan dari konteks mengorganisir sebuah organisasi. Apalagi komunitas kan sangat cair ya. Gitu. Nah, makanya saya selalu bilang misalnya teman-teman kita nanti bertahun-tahun kita diskusi, biar ini sebagai ruang kumpul saja dulu, sebagai ruang kita mengalir seperti air lah ya. Nanti biasanya kan organisasi itu mulai dia aman itu di usia tahun ketiga atau tahun kelima. Kalau kita mulai satu fase 5 tahun pertama itu bisa rata-rata stabil. Lain lagi cobaannya itu. Kalau naik kelas itu kan biasa lain kelas.
3: Ada tingkatannya lah.
5: Nah, di sini kita mau uji coba lagi sejauh mana kemampuan leadership. Makanya
6: kita bilang
5: kuatkan fondasi. Jadi paling menarik sebenarnya mau orang datang pergi silakan. Karena memang datangnya untuk bukan kita mengikat semua kawan-kawan. Dia rasa bahwa oh ini tempat saya untuk latihan. Ini tempat saya kan memang hanya datang untuk belajar kan. Untuk datang ke ruang pulih. Dia pergi dulu biasanya kan ada yang ke tiba-tiba pindah atau dia bekerja misalnya kan tidak mungkin kita tahan dia hanya karena silakan tiba-tiba dia muncul lagi 3 tahun lalu gabung lagi.
3: Iya, saya tertarik dengan Ibu Mirma tadi. Ini kan sebagai ruang healing khususnya kaum ibu-ibu dengan beragam karakter. Ada yang punya masalah juga. Seperti garis bawahi tadi, ada orang introvert. Berarti bisa membuat kaum ibu ini yang jadi mungkin agak keras karena itu bisa jadi rileks begitu, Bu, ya?
5: Iya. Karena kepentingan kita memang ruang pulih sebetulnya.
3: Iya.
5: Mungkin karena saya punya background mengorganisir hampir kurang lebih 500 perempuan di Sulteng yang dalam catatan pengalaman saya yang dan pengalaman apa ya banyak sekali sebetulnya situasi perempuan itu yang memang menarik itu menurut saya adalah salah satu metode pemulihan by self, maksudnya pemulihan dari diri sendiri. Karena saya pernah punya teman namanya kita punya namanya Dance for Move, jadi tarian untuk bergerak atau for healing. Waktu itu kita melakukan untuk teman-teman dan penyintas pasca bencana. Itu lumayan, proses pemulihan cepat sekali. Dia sambil goreng masa di tempat huntara, tapi dia tidak memikirkan dari panas-panas, tapi karena dia melakukan dengan menari. Ayo silakan kau menari sambil bapasan ikan atau apa, seperti apa. Ternyata itu dilakukan, karena di satu negara Amerika itu, S3 ketika dokter pun itu ada spesifik kayak yoga juga misalnya menari, tapi menari itu spesifik itu jurusan untuk bagaimana pemulihan kepada penyintas kanker. Itu dan tarian itu salah satu metode untuk menjaga daya imun. Karena kan menari kan memperbaiki imun juga.
3: Iya, betul. Membuat kalau, orang jadi happy.
5: Kalau imun bagus, insya Allah dia bisa, karena imun itulah yang mencegah virus masuk. Mengelola virus.
3: Betul.
5: Nah, di banyak negara-negara berkembang itu sekarang mulai satu jurusan pengetahuan dalam satu satu area ini ya, pengetahuan spesifik ya. Apakah saya tidak tahu, apakah ilmu psikologi atau apalah gitu. Termasuk ketemu saya teman semalam yang dari India itu, Ibu Tapati, dia dokter, dia orang psikolog, dia pun belajar menari. Dia mengetahui tarian tradisional India. Karena mungkin itu salah satu metode yang dipakai untuk ruang healing bagi perempuan.
3: Nah, itu ada durasi waktu yang ditentukan berapa menit itu, Ibu? Untuk mungkin mengikuti satu musik itu ada durasinya ya, sampai dia memang benar-benar rileks
5: biasanya biasanya kayak biasa efeknya. Apalagi kalau kita menari di dekat pohon misalnya. Tapi bukan mereka India maksudnya kering-kering menari di dekat pohon misalnya alam ada banyak saya baca artikel, ada seorang kanker yang sudah stadium 4, dia bertahan hidup sampai usia 76 tahun itu dengan menari.
3: Ya. Berarti sebagai ini ya, apa terapi sehat juga berarti ya?
5: Yoga juga kan begitu kan?
3: Iya.
5: Karena dia berkomunikasi dengan tubuhnya.
7: Iya, betul. Dia berkomunikasi dengan mungkin sama ya. Maksudnya ketika dia menari atau misalnya seperti saya contohnya misalnya yoga, kita kan melupakan yang lain. Kita fokus ke diri kan. Begitupun menari rasanya begini. Jadi ketika dia menari dia hanya fokus, jangan sampai salah tarian saya.
3: Berarti kita butuh konsentrasi.
7: Saya mau memperbaiki tarian saya gitu. Oh ini kurang naik, oh ini kurang tinggi tangan saya. Jadi dia sehingga dia melupakan yang sekitarnya. Dia melupakan masalah-masalahnya mungkin dalam rumahnya atau mungkin dalam masalah apa gitu ya. Jadi mungkin seperti ya sama lah mungkin ya. Yoga dan tari saya rasa sama juga. Kembali ke diri sendiri maksudnya. betul.
3: Me time. Ya, saya kayak Ibu Rahmi. Ibu Rahmi ada tantangan mungkin juga dalam hal ini?
7: Oh, banyak.
3: Ya, boleh sebutkan satu di antaranya.
7: Iya, satu apa ya? Iya. Yoganya atau sebagai saya pendiri Miyoga ya?
3: Iya.
7: sebagai instruktur. Iya, biasanya ada seperti itu. Cuman karena bukan begitu. Saya lumayan juga ya sebagai instruktur yoga itu sudah banyak yang saya dapat misalnya teman-teman yang yoga, ada juga yang datang, yang pergi, ada yang saya pikirnya tadinya juga seperti itu, Mbak. Saya pikir yoga itu makin kita dalami yoga, kita makin bisa mengontrol diri kita sendiri, ya kan? Makin mengontrol diri kita sendiri, tapi ternyata kita tidak bisa mengontrol sekeliling kita, nah, gitu kan? Ya sekeliling kita yaitu teman-teman, yaitu orang yang datang yang kita tidak kenal juga seperti itu. Jadi saya biasanya ngomong ke teman-teman itu di tempat-tempat yoga, paling tidak ya diri kita lah yang kita kontrol. Ketika semua orang mengontrol dirinya sendiri, ya berarti di sekitar kita akan stabil. Itu saja kan. Karena kalau saya mau berusaha mengontrol orang, mau memperbaiki orang, itu kan tidak mungkin. Setiap orang punya itu. Ya tantangan-tantangan tuh ya biasanya juga ada yang bicara-bicara di, atau biasanya juga ada yang berbicara apa rasa tidak puas atau apa ya, seperti itulah ya dunia manusia kan seperti itu manusiawi sekali tidak manusiawi kalau tidak ada seperti itu.
3: Iya benar sih. Ya saya jadi tertarik ya, siapa tahu nanti saya berminat juga.
7: Iya
3: berminat. Ini alamatnya di mana sih?
7: Di sini Mbak, di Jalan Mungin Sidi, masuk lorong Apotik Singgani.
3: Jadi kalau mau umpamanya saya ikut yoga, apa yang harus saya ikuti, persyaratan administrasi lain dan sebagainya?
7: Iya, tempat saya kan terbatas Mbak. Tempat saya terbatas, maksudnya terbatas orangnya. Ya, kapasitas ruangan saya terbatas. Jadi sekarang ini saya kalau orang mau datang yoga, dia harus daftar dulu.
3: Daftar dulu.
7: Ya, masuk ke akun IG Yoga ada Studio, IG. Ya. Dia daftar dulu. Artinya kalau misalnya daftarnya masih kuota masih cukup, ya bisa pada hari itu. Tapi kalau full ya mungkin bisa di waktu yang lain.
3: Ada jadwal berarti.
7: Ada jadwal.
3: Oh ya, berarti gitu. Tiap hari itu ada
7: ya. Iya, tiap hari yoga di tempat saya itu di Miyoga itu ada yoga, ada pilates.
3: Oh ya.
7: Gitu. Iya, ada aerial juga. Jadi macam-macam lah. Iya, karena hobi, berangkat dari hobi sebenarnya.
3: Dari hobi
7: iya,
3: dan
7: hobi,
3: juga
7: senang iya, dan rasakan manfaatnya juga.
3: Betul.
7: Kan.
3: Iya. Karena dari hobi ini kalau saya
7: begitu juga kan tarian kan karena berangkat dari hobi mungkin ketika mereka menari sama dengan ketika mereka yoga seperti itu saya bilang lepas semua apa jadi beban dalam dirinya ya konsentrasi ke diri saya mau memperbaiki gerakan saya mau fokus ke diri lah gitu jadi ketenangan batinnya
3: ya betul
7: ya
3: ibarat tadi
7: lupa utang
3: ibarat orang menari itu kan karena ada hobi mengikuti suatu gerakan itu kan memang membutuhkan konsentrasi. Waktu konsentrasi juga ya.
7: Iya.
3: Baik. Ya, mengingat waktu kita terbatas, ya saya ke Ibu ini dulu, Ibu Fanti. Ibu Fanti ini agenda ke depan apa ini perlu disampaikan, silakan.
8: Oke, yang paling terdekat ini tanggal 22 kita ada event temanya Merdeka Move. Bertempat di Taman Nasional, Bendera Nasional, itu jam 6 pagi sampai mungkin sekitar jam 9. Di situ ada performan mama-mama menari, yoga flow, yoga flow,
7: merdeka flow,
8: anak dero bersama,
3: itu
8: ditutup dero bersama, ada pertunjukan anak-anak pilar.
7: Anak-anak menari. Ya?
8: Anak-anak menari. Ada
3: ada fashion show juga.
8: Ada lane dance dengan ada ibu-ibu Dharma Wanita. Oh iya nanti tapi kita dalam ini juga bikin the best costume dengan video. Video mereka mengirimkan video mereka menari atau yoga. Nah, nanti itu kita nilai siapa pemenang.
3: Seperti perlombaan juga ya. Baik, Ibu Mutmaina mungkin ingin menambahkan, silakan.
9: Ya, kalau kita sebetulnya lagi berkeinginan untuk membuat event.
3: Iya.
9: Event apakah setiap malam minggu nanti insya Allah. Nanti untuk kolab, misalnya kita apakah di Batu Lemo atau seperti apa, jadi kalau menari itu sebagai inisiator. Tapi misalnya mengundang misalnya sama teman-teman hip hop misalnya atau apa gitu dan nanti yang jelas kalau yoga ini harus standby nih kapan saja bisa kita ini tapi itu sengaja kita mau bikin tapi kalau untuk tempat latihan tetap di tempat kita di Bundaran Nasional itu yang rutinitas yang nanti misalnya salah satu event itu misalnya kalau menari dengan siapa
8: berjumpa
9: dengan line dance juga bisa kemudian dengan hip hop kemudian dengan saya komunitas tari juga, misalnya apa kamar adika atau misalnya apa gitu tapi kita bikin tematiknya tematiknya jadi malam minggu kita bersama bangun menari tapi kita juga lagi mau pingin semacam ini ya mengajak sarasehan apalah namanya yang kemudian bisa misalnya Ibu Ince Maula Sasi sebagai salah satu tokoh budaya terus Kak siapa Ibu yang biasa menari juga atau Kak Udin misalnya terus Kak Agus Renintra
8: Karisma
9: Karisma terus siapa Ibu siapa lagi namanya yang di ini Dewan Kesenian Sulteng yang ibu-ibu yang lah ketemu ya itulah pokoknya kita lagi mengidentifikasi orang-orang sebetulnya yang punya punya cerita dan sebenarnya berkontribusi terhadap pemajuan kebudayaan di Sulawesi Tengah. Termasuk misalnya kita mengenang tentang album Hasan Basuan. Itu perlu. Jadi memantik misalnya apa sih yang menarik dari apa kita putar film sambil nari misalnya ya itu. Tapi yang kita mau targetnya Palu Hut, Palu Kota Palu. Nah, itu mau targetkan minimal ya kalau tidak 180 orang lah. Ibu Palu menari akan tampil di Hut Kota Palu.
3: Baik. Ya Ibu Rahmi ingin menambahkan terkait agenda yang akan datang ini, silakan.
7: Iya, jadi tanggal 22 itu jadi kita yoga bersama, terus saya juga ada yoga flow yang saya buat, yang saya koreo. Itu ya diharapkan semua bisa mengikuti karena itu free dan bisa disaksikan oleh semua orang itu di tanggal 22 itu. Ya artinya biar kita sama-sama sehat gitu ya. Kita ada di situ kuis juga, bisa bermain sama-sama di situ gitu. Jadi mengajak semualah, semua kota ibu-ibu baik laki-laki atau perempuan yang ada di Kota Palu untuk bisa bergabung di event ini gitu.
3: Iya. Baik, sebagai closing statement Ibu Mutmainah, ya mungkin ada yang perlu disampaikan khususnya bagi kaum mama-mama menari mengajak, ya silakan.
9: Ya, mungkin kita spesifik dulu ya mengajak di tanggal 22 ini bagi kamu untuk mengajak para ibu dan mungkin juga mengajak keluarganya bersama untuk memeriahkan di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di ke-81 yang dalam konteks bagaimana kita saling bersilaturahmi dan saling menguatkan dalam situasi hari Palu yang lagi bertumbuh. Dan kita mengajar di jam 6 subuh ya, jam 6 pagi sampai mungkin sampai jam 10 lah. Itu ada banyak event disampaikan Ibu Yanti sebelumnya dan kita berharap kita berbahagia bersama di tanggal 22 Agustus nanti 2026 di Bundaran Nasional di titik 0 Kota Palu.
3: Baik, Pak. Karena waktu kita terbatas, terima kasih Ibu Mutmainah, kemudian ada Ibu Fanti dan juga Ibu Rahmi yang sudah hadir di T1 Kaili. Topik kita tadi Merdeka Bergerak, apa yang sudah disampaikan. Ayo ibu-ibu bergerak untuk sehat, karena sehat itu obat untuk rileks ya, dan juga segala sesuatu memang kita perlu happy ya Bu ya. Dan kita dibatasi oleh waktu, sukses untuk ibu bertiga, insya Allah kita bisa jumpa di lain kesempatan. Dan saya tutup dengan hakiri ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI.

Sampai jumpa. Assalamualaikum pora-pora sahabat budaya. Terima kasih Komio sudah mendengarkan Perempat RRI Palu. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Perempat Jakarta untuk mengikuti siaran budaya berjaringan.

Kitim, Jakarta Pusat Selasa kemarin. Pameran bertema Art for Peace and Better Future Collaboration ini mempertemukan seniman dan komunitas kreatif Indonesia.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Po ye. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita ke Sumatera Bang Po, kita ke daerah Jambi. Di sana ada rekan saya Kak Alis Ayati ye. Ayem mau sapa dulu yang ada di Jambi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang. Mpok Nova panggil sini.
3: Oh iya, Mpok Nova Jakarta ya.
2: Iya, kita mah Jakarta.
3: Jakarta ya.
2: Nah, kalau di sana siapa sapaan pendengar penyiarnya, Kak Alis?
3: Biasa sih banyak sih Pok ya, kadang kakak, kadang mbak, kalau saya mah dipanggil Ci aja.
2: Oh Ci aja.
3: Ya Ci Elis.
2: Ci Elis ya, kalau gitu. Cuacanya gimana Jambi?
3: Jambi, 2 bulan terakhir panasnya pol.
2: Oh sama, iya, kayak Jakarta.
3: Iya.
2: Tapi gak ada yang aneh-aneh kan di Jambi ya, kayak pembakaran lahan, apa segala macem.
3: Wah, itu mah banyak.
2: Aduh.
3: Jangan ditanya, mas, setiap kabupaten mah ada.
2: Jangan dong, iya. Oh udah cuacanya panas, ada pembakaran ini ya, pembakaran lahan.
3: Iya, karhut lah.
2: Iya.
3: Karhut lah gitu.
2: Ini ya. Kan dampaknya berbahaya ya.
3: Iya, sangat-sangat
2: berbahaya. Iya dah, mudah-mudahan aman dan terkendali Jambi ya, Kak Alis.
3: Insya Allah.
2: Hari ini menghadirkan dua narasumber kita, Pak Adi Santoso dan Kak Kalisa Juliandri Ningrum ya.
3: Iya, benar.
2: Mereka ini kayaknya belum tampak di sini, hadir di studio atau?
3: Ada sih sebenarnya, tapi sebentar lagi kayaknya.
2: Oh, belum datang?
3: Lagi di jalan.
2: Dua-duanya belum datang. Oh, Okay. Dua-duanya belum hadir ya. Yeah. Semoga secepatnya hadir nanti ya.
3: Kayaknya udah pada deket tuh.
2: Okay. Emang barengan datangnya berdua ini? Mahasiswa sama dosennya?
3: Iya. Yeah.
2: Okay, gitu ya. Mahasiswa mahasiswa sama dosennya gitu ya.
3: Iya. Yeah.
2: Iya, nanti kita ngebahas tentang teater boneka raksasa Angso Duo.
3: Iya, benar.
2: Oh, ini teater yang di dalamnya ada mereka berdua ini gitu ya. Iya enggak sih?
3: Kemungkinan.
2: Ya, tidak bisa dipastikan karena orangnya belum datang.
3: Kemungkinan kok ini ya.
2: Nanti kita bakal ngobrol berdua. Boleh nanti ke Jambi di teleponnya, nomor telepon yang bisa dihubungi berapa, Ci Elis?
3: Di 0811-6707-9920.
2: Untuk WhatsApp ada?
3: Iya, sama.
2: Sama itu. Ya. Boleh diulang lagi?
3: 0811-6707-9920.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya di 02135-04510 atau di 0812-1124-928 gitu ya. Silakan nanti yang mau gabung atau mungkin barangkali sebelum narasumber kita hadir boleh titip pertanyaan dulu sama kita gitu ya.
3: Nanti yang pas jelas bukan kita yang jawab.
2: Nah,
3: ya.
2: Itu dia. Jadi nanti pas narasumbernya hadir langsung kita tanyakan gitu ya. Kita balik dah sesinya. Sesi pertanyaan kita hadirkan di awal atau di depan. Nanti biar enak narasumber kita menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari pendengar. Di Jambi sudah ada Cielis?
3: Belum ini.
2: Ya. Kita coba lihat ke WhatsApp tadi dulu. Kayaknya ada deh yang WhatsApp. Sebentar saya coba dulu. Masih ada enggak sih yang WhatsApp? Sepertinya tadi ada yang WhatsApp. Oke, di Jakarta sudah ada yang kerangkring-kerangkring, saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalimantan Timur hadir panas pol.
2: Kalimantan Timur hadir panas pol.
4: Apa ini? Artinya temanya baru terbuka radio nih.
2: Aduh, kenapa radio dibuka-buka? Radio bukan dibuka, didengerin.
4: Didengerin benar itu.
2: Oh, didengerin benar. Ayah kira kok enggak didengerin. Abang sapa dulu ya, Bang. Yang ada di Jambi ada Cielis di sana.
4: Ya, Cielis di Jambi. Apa ini temanya nih?
2: Cielis, tolong terangkan.
3: Yeah. Oke, okay, temanya di siang hari ini boneka raksasa Angso Duo. Boneka raksasa
2: Angso Duo. Pernah lihat enggak boneka raksasa?
3: Iya.
4: Pernah enggak? Tapi di Jambi tuh.
2: Iya, di Jambi.
4: Oh, belum pernah lihat itu. Jakarta. Itu apa untuk
2: Jakarta ada juga boneka raksasanya, ondel-ondel.
4: Iya, ondel-ondel. Nah, itu untuk artinya mengusir di pertanian kah atau memang ikonnya ada ini Jambi.
2: Jambi atau hanya cerita legenda doang gitu ya.
4: Ya cerita legenda ya kayak Malin Kundang lah.
2: Iya benar. Kalau di Kalimantan ada enggak yang sejenis cerita-cerita kayak gitu?
4: Oh, sekarang ini enggak ada kayaknya. Paling sekarang ada patung pesut aja itu yang ramai itu. Pesut itu kan langka sudah.
2: Patung apa?
3: Besut.
4: Pesut.
2: Pesut.
4: Oh, ikan pesut itu kayak lumba-lumba po.
2: Oh, ayo kirain kalau misalnya hidung kalau yang ke dalam apa namanya? Itu pesek ya? Pesek. Beda ya?
4: Wah, ini menghina aja nih masuk hidung ayo pesek. Aduh,
2: Kagak. Ayo bareng.
4: Kita
2: ngobrol dari tadi tapi belum tahu siapa yang masuk ya, Celis ya.
4: Iya dah. Kalau gitu ayo yang nyimak aja. Oh, terima kasih dari Jambi.
2: Dari siapa dulu, Bang?
3: Iya, dari siapa?
4: Dari Bang Mamat.
2: Aduh, Bang Mamat.
4: Yang paling top.
2: Iya, mohon maaf.
4: Yang suaranya yang dirindukan. Yang dengar suaranya pasti berpahala itu, Po.
2: Amin. Tapi ayo tuh makin lapar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat, terima kasih. Ada

0: Babang Tampan bukan?
1: Edo.
0: Oh, Edo, Edo, Edo. Oke, Edo. Iya, Do. Putus-putus. Kabarnya sih baik aja nih.
2: Iya, suaranya
0: Iya,
2: terputus-putus, Bang Edo.
0: terputus-putus.
2: Bang Edo pasti temannya Ere gitu ya, abis Do Re gitu kan?
0: Mi juga
1: Ah,
0: temannya.
1: betul. Kok ini tahu aja sih, Pak?
2: Iya tahu, kan kita udah kenal lame.
1: Oke ya.
2: Yeah.
1: Ini pertanyaan aja lah.
0: Apa tuh?
1: Pak Teater Boneka Raksasa Angsa 2 ya.
2: Iya. Yeah.
1: Kenapa sih kok dinamakan Angsa 2? Asal usul nama itu dari mana gitu kok?
2: Oh gitu.
0: Oke, iya.
2: Asal usul namanya dari mana? Ya. Yeah.
1: Yang kedua itu, apa itu tuh boneka itu ini ya apa manusia ya dalamnya ya Pak?
0: Iya.
1: Oh kirain boneka digerak-gerakin gitu ya bukan ya?
2: Oke, okay, ondel-ondel ya. Ada juga
0: iya.
2: Boneka ondel-ondel yang dalamnya orang.
1: Ini gambarnya boneka tapi dalamnya manusia gitu ya?
0: Iya.
1: Ya adalah itu aja lah pertanyaannya.
0: Apa? Yang kedua?
1: Yang kedua itu ya udah nanya aja.
2: Oh tadi nanya boneka itu isinya manusia gitu doang.
1: Ya,
0: oke, okay, yuk, yuk. Ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
0: Ya pun ya.
2: Buat iya, buat yang gabung di WhatsApp-nya Pro 4 Jakarta, kita cuma bisa chatan lewat WhatsApp ya, Bang Gilang. Kalau mau gabung di chat aja ya, Bang, karena feeder WhatsApp kita dipakai untuk Zoom. Baik, kita informasikan lagi CELIS nomor
0: iya.
2: Telepon dari Jambi.
0: Oke, jadi bisa ke nomor telepon 0811-6707-9920. Ini kayaknya ada penelpon lagi nih, Po.
2: Silakan, CELIS.
0: Iya, boleh ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, Assalamualaikum, CELIS.
0: Waalaikumsalam.
3: Yang cantik, yang belam-belam.
0: Yang belam-belam tuh bukannya ponoma.
2: Bisa-bisanya memindahkan gitu ya. Saya sudah capek-capek mengambil gelar itu pakai bubur merah, bubur putih, main dipindah-pindah aja nih sama orang.
0: Iya, ini Ayu ya?
3: Apa-apa, sensei.
0: Iya, ini Ayu bukan?
2: Bukan, Ica bukan ini mah.
0: Siapa ya?
2: Ica.
0: Ica, Ica, Ica, Ica, Ica di dinding ini.
2: Iya, Ica, Ica di dinding.
0: Iya, Ca, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Panas, panas, panas.
0: Iya, panas, panas juga di sini mah.
3: Halo, panas, Pak.
2: Halo, Ca.
3: Itu kalau telepon ke sini.
2: Kenapa?
3: Itu kayak apa ya, kayak terpantul-pantul gitu ya. Kalau nggak jelas, bukan telepon ke Nova.
2: Ikut. Apa suaranya Mpono Pak ke Ica?
0: Mantul.
3: Itu kalau nggak bagus, kayak terpantul-pantul.
2: Suara siapa?
3: Saya.
2: Oh suaranya Ica. Iya Mpono Pak juga ngedengerin dari teleponnya Jambi kurang bagus kayaknya suaranya terdengar.
0: Oh kurang bagus ya.
3: Kalau aku telepon ke Ternova bagus, semuanya bagus. Tapi kalau yang lain kayak begini deh.
2: Ya okay. Mungkin bisa nanti diutak-atik lagi sama tim teknik yang ada di Bandung. Ya, langsung aja dulu, Cak.
0: Pertanyaannya apa?
3: Aku nanya tadi kalau angsa itu angsa ya?
0: Angso ya, angsa kalau Indonesia emang angsa.
3: Angsa yang mana sih?
2: Angsa yang itu lehernya yang lehernya panjang.
0: Yang putih, iya.
2: Yang putih, angsa. Yang pernah ngigigitin Ica, pernah kagak digigitin angsa?
0: Disosor.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ih malah ketawa, geli. Oh berarti dia pernah punya pengalaman, Cialis.
0: Dengan angsa.
2: Iya.
3: Kalau di sini, ada angsa.
2: Oh nggak ada.
3: Bebek.
2: Oh ada. Beda itu mah bebek sama angsa.
3: Bebek.
2: Bebek mah entok, Ya kalau bebek lehernya pendek kayak itik, itik dah, iya.
3: Aku nanti nyimak aja deh.
2: Oke. Okay. Oh nyimak aja, oke. Okay. Gak ada pertanyaan nih.
3: Pertanyaannya untuk Pak Nova.
2: Untung Pak Nova. Apa coba?
3: Kalau dompet bisa ngomong.
2: Itu lagi.

0: Udah berlalu, Cak. Oke deh, Cak. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kayaknya narasumber saya udah ada di studio nih.
0: Oke, narasumbernya sudah hadir di studio ya. Silakan Ci Elis, karena narasumbernya sudah hadir, sudah siapkah untuk dimintai keterangan? Dimintai, sudah siap dimintai keterangan ya.
1: Sudah.
0: Boleh kameranya di ke ininya dulu, ke narasumbernya dulu.
1: Oke, kameranya ke narasumbernya dulu.
0: Boleh kameranya ke narasumbernya dulu, saya mau say hello dulu sama narasumber yang ada di Jambi ya.
1: Rekan-rekan teknik nih, kameranya ke narasumbernya.
0: Di zoom dulu kameranya ke narasumbernya, biar pendengar dan juga penonton RRI Net bisa lihat langsung gitu ya, bahwasannya narasumbernya sudah hadir dari RRI Jambi.
1: Oke. Ya, gimana nih rekan kita?
0: Oh nggak bisa, nggak ya, belum ke itu ya.
1: Iya, kayaknya belum nih, Ponopa.
0: Iya, ya. Kan nggak enak loh kalau ngobrol nggak ada wajahnya.
1: Benar.
0: Iya, tapi saya sapa dulu lah Pak Adi Santoso. Boleh. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, suaranya gagap gempita loh, luar biasa. Emang orang seni drama Sendra Tasik ya Pak Adi ya?
2: Betul, Ponopa.
0: Oke. Pak Adi bisa lihat wajah cantik saya, tapi saya tidak bisa lihat wajah gantengnya Pak Adi. Wah, nggak adil ini namanya.
1: Belum kelihatan ya.
0: Belum kelihatan. Terus udah hadirkah di studio si cantik Kalisa Juliandra Ningrum?
3: Sudah.
0: Sudah. Juli apa Yuli?
3: Juliandri.
0: Oh Juliandri ya, bukan Juliandra. Iya. Juliandra cowok ya. Oh iya benar-benar. Oke deh. Celis, langsung saja bersama narasumber kita ngobrol tentang teater boneka raksasa Angso Duo. Iya. 10 menit ya, barangkali untuk ngobrol dulu, nanti kita break sejenak di menit 45, kita kembali lagi untuk buka line telepon atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan sama pendengar kita ditanyakan lagi.
1: Oke.
0: Silakan Celis.
1: Baik. Terima kasih Ponopa dan pendengar Perumpat di narasumber, yang mana saya perkenalkan dulu, ada Bang Adi Santoso, saya panggil Bang Abang aja ya.
2: Yep.
1: Bang Adi Santoso, beliau adalah dosen program studi seni drama tari dan musik dari Universitas Jambi. Selamat siang nih Bang Adi.
2: Selamat siang.
1: Kayaknya udah 2 kali ya.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi baru ke Indonesia baru sekali kayaknya. Yes, kemarin ke Balaja Sumba ya. Yes. Baik, kemudian juga ada adik Kalisa Juliandri Ningrum.
3: Iya.
1: Tim produksi teater boneka raksasa Angso Duo ya.
3: Iya.
1: Mungkin salah satu pemainnya juga kali ya.
3: Kalau saya itu sebagai narator.
1: Oh, naratornya.
3: Iya.
1: Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Adi, Mbak Indri.
3: Boleh,
1: mengenai
3: boleh.
1: Teater boneka raksasa Angso Duo. Karena bagi sebagian masyarakat Jambi ya, terutama mungkin ini baru pertama kali ya. Mungkin baru pertama lihat kemarin mungkin ya, di pawai budaya kita kemarin ya. Nah, boleh dong cerita-cerita bagaimana nih sejarahnya, kenapa kok ada boneka raksasa? Karena saya dengar sih tingginya lumayan dari kita ya, bisa sampai 3 meter ya. Oke, silakan siapa nih yang cerita nih, Bang Adi mungkin ya.
2: Iya, terima kasih. Silakan. Sebelumnya selamat siang para pendengar Pro 4 RRI di seluruh Indonesia. Sebelum mulai kita barangkali karena masih suasana HUT RI. Lupa mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teater Boneka Raksasa Angso Duo ini adalah suatu kegiatan kolaborasi dari lintas sektoral. Saya sendiri kebetulan dari pihak akademisi Universitas Jambi, dan ada saudari Indri dari pihak sanggar, kelompok masyarakat, penggiat seni, teater khususnya. Sehingga di sini kami coba untuk berkolaborasi membentuk suatu penciptaan karya teater boneka raksasa yang memang tingginya kalau dari orang kayu hitam dan Mayang Mangura itu 3 meter. Tokoh-tokohnya itu berkaitan dengan cerita rakyat Angso Duo. Jadi ada Angso Duonya. Angso Duonya sendiri itu tingginya 2 meter.
1: Si Angso Duonya sendiri?
2: Angso Duonya sendiri
1: berarti dua itu meter. Tingginya 2 meter lebih gitu?
2: Iya, 2 meter. Dan memang tadi kami sudah sempat mendengarkan ya, ya sebelumnya itu di sini memang ada manusia yang mengendalikan di dalamnya seperti itu.
1: Iya.
2: Jadi memang ini hasil kolaborasi dari lintas sektoral kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, skemanya dari program inovasi seni Nusantara tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang artinya di sini memang ada hal yang paling penting, yaitu pemberdayaan masyarakat. Begitu Ibu.
1: Dari sejarahnya itu ya.
2: Betul,
1: dari, berangkat dari cerita rakyat. Terus tingginya juga berdasarkan dari sejarah kita punya legenda.
2: Betul. Sehingga dinamakan raksasa memang besar-besar. Ada tokoh ada karakter Raja Buaya Batanghari. Itu Raja Buaya Batanghari, tingginya aja dari kaki ke badan atas itu 1,8 meter.
1: Dari kaki sampai ke moncongnya mungkin.
2: Bukan.
1: Ya?
2: Apaan? Kalau dari moncongnya ke ekornya itu sekitar 7-8 meter.
1: Iya, berarti kalau dia berdiri begini ya, tingginya ya.
2: Tingginya itu 1,8.
1: Berarti hampir sama tinggi kita dong.
2: Lebih malah, saya kelep di situ.
1: Iya.
2: Ada juga ular bide.
1: Ular bide.
2: Ular bide kan dekat sekali ya dengan cerita rakyat Jambi. Itu ular bide itu dia tingginya 2 meter lebih, 2,5 meter.
1: 2,5 meter.
2: Panjangnya 9 meter.
1: Panjang, lebih panjang lagi lebih dari buayanya yang tadi ya.
2: Ada lagi bulus labi-labi. Labi-labi itu tentang kebijaksanaan. Labi-labi sendiri lebarnya itu, lebarnya tubuhnya aja sampai dengan 2 meter setengah sampai 3 meter.
1: Wah, penuh dong aspal kalau dia pawai.
2: Pawai sangat seru sekali.
1: Iya.
2: Itu, dan kemarin kita kebetulan dapat apresiasi untuk mengikuti pawai pembangunan dari pemerintah daerah Provinsi Jambi. Dan di situ berjejer orang kan menyaksikan dan bisa langsung merasakan dari yang selama ini sifatnya naratif, cerita, dan ini dihidupkan Angso Duo-nya. Jadi anak-anak, ibu-ibu itu senang sekali. Dia bisa menyentuh, bisa meraba, bisa langsung memegang itu kepalanya walaupun terbuat dari spon Eva ya, gabus ya. Tapi pada akhirnya, ini cerita rakyatnya hidup dan mereka senang sekali ada interaksi gitu.
1: Jadi sebenarnya berangkat dari yang Bang Adi ceritakan, maka diciptakanlah teater ini itu proses pembuatannya gimana Bang Adi? Kan gede-gede semua tuh.
2: Nah, itu dia, barangkali bisa dijelaskan.
1: Iya, mungkin Indri. Mbak Indri ya. Mbak Indri ini sebagai narasinya juga ya, naratornya.
3: Sebagai narator dan juga
1: tim produksinya juga gitu. Nah, ini kan ukurannya besar-besar nih, raksasa nih. Emang satu boneka itu berapa lama mengerjakannya gitu?
3: Nah, untuk pengerjaan tiap bonekanya itu itu sebenarnya enggak ngerjain satu-satu, tapi berbarengan sekaligus.
1: Berbarengan?
3: Iya. Kita sebagai tim produksi itu ada membagi-bagi job setiap orang gitu. Misalkan saya itu kerjaannya mengurus boneka dari Angso Duo gitu. Jadi saya dan teman-teman saya yang mengurus boneka Angso Duo
1: mulai dari bikin sampai selesai.
3: Iya. Dan juga kalau misalkan ada dari tim boneka lain nih, misal lagi bikin ular bide dan dia ada kesulitan tuh. Nah, kami biasanya juga kami saling membantu. Jadi saling membantu dan saling membantu.
1: Iya. Jadi dari satu produksi kayak Angso Duo-nya sendiri itu berapa lama itu Mbak Indri? Kan tingginya sampai 2 meter setengah ya?
3: Untuk berapa lamanya itu ya, kami kalau dari tim produksi itu sudah memulai proses pembuatan artistiknya itu selama kurang lebih 2 bulan.
1: Jadi sudah ada perencanaan dulu ya 2 bulan sebelumnya.
3: Cara kami membuat bonekanya itu sendiri enggak langsung, oh kami tahu ini harus 3D langsung begini-begini selesai.
1: Enggak gitu.
3: Jadi pertama-tama kami tuh harus mengetahui gitu dari tim produksi itu bentuknya gimana, strukturnya gimana, lengkungannya seperti apa. Setelah itu nanti kami akan rencanakan dengan membuat form Eva 2D-nya dulu. Jadi setelah bentuk 2 dimensinya dibikin dan selesai dibuat itu, barulah kami pasang-pasang lagi penyangganya, lalu tempat untuk dalangnya berdiri. Nah itu kami akhirnya setelah kami selesaikan akan menjadi bentuk rangka 3D.
1: Gitu ya. Jadi berproses sebenarnya ya. Dan harus detail kayaknya ya. Karena kalau misalnya enggak detail ntar yang main di dalam salah injak ya. Nah, kan tingginya tinggi nih, bisa sampai 3 meteran. Nah, mungkin pemainnya kan mungkin tingginya enggak sampai 3 meteran nih ya Bang Adi ya. Nah, ini gimana nih biar si pemain bisa sama tinggi dengan ya boneka yang digunakan.
3: Jadi kalau untuk yang tingginya 3 meter itu tuh ada yang namanya boneka orang kayu hitam dan putri Mayamangurai. Nah, jadi itu karena dia tingginya 3 meter ya, dan dia tuh harus menggunakan alat bantu, yang dimana alat bantunya itu enggrang. Yang enggrangnya itu kami dari tim produksi itu membikin sendiri. Nah, jadi itu juga di membutuhkan latihan, membutuhkan mental juga, dan juga keseimbangan yang pastinya itu sulit juga untuk dilatihnya gitu. Nah, jadi orangnya itu gak perlu sampai tingginya 3 meter gitu kan. Karena kalau tingginya 3 meter kan gak bakal
1: ada orang
3: gak bakal sanggup gitu ya. Tapi untuk yang boneka-boneka lain seperti yang Angso Duo itu kan tingginya kan sekitar 2 meter atau 3 meter gitu kan. Jadi nanti ada tempat yang disediakan khusus untuk dalang bonekanya itu. Jadi mereka itu nanti masuk dari bawah, kemudian mereka akan membawa boneka yang mereka kendalikan itu. Nah, jadi mereka berdiri di situ dan itu masih kelihatan.
1: Masih kelihatan.
3: Iya, masih kelihatan. Ada juga yang udah kelelep sampai kepala juga gitu.
1: Oh, gitu ada. Iya. Oh, jadi bukan berarti selama pawai kemarin ini ya Bang Adi ya, mereka itu tetap di atas egrang itu. Atau ada pas istirahatnya udah turun dulu gitu.
2: Iya, ada,
1: gitu
2: ya. Ada istirahatnya memang ada karena ceritanya sesuai dengan scene-nya, maksudnya dengan adegannya. Ketika pas adegannya orang kayu hitam dan Mayang Mangurai baru kemudian dia
1: masuk ke dalam
2: masuk,
1: itu.
2: Selebihnya dibagi-bagi hampir 25 dari anggota Sanggar Teater Tour ini
1: turun semua
2: terlibat kemarin. Semuanya untuk membuat tadi yang sampaikan itu bagi-bagi kelompok gitu membuatnya
1: Betul. Terus untuk menjaganya pas misalnya tampil ini dijagain nggak tuh boneka
3: untuk penampilan dari Bus Faragem itu
1: iya kayak kemarin itu ya, kan
3: kami kan dari tim produksi dari Boneka Raksasa itu ada penampilan Bus Faragem Negeriku di Taman Budaya
1: ya.
3: Nah, itu kami menampilkan itu tuh 2 hari, 2 malam di tanggal 31 Juli dan di tanggal 1 Agustus. Nah, sisanya itu kami dijaganya itu gimana ya? Jadi kan secara keseluruhan boneka itu kan dibentuknya ada yang dari lem tembak gitu. Nah, jadi
1: kuat kali ya lem tembak.
3: Iya, jadi kan kalau di Taman Budaya Jambi itu kan mungkin cuacanya panas gitu kan dan juga tidak ada yang kanopi untuk menutupkan secara khusus dan keseluruhan gitu. Jadi setiap hari itu setelah kami menampil itu ada bagi-bagi sesi gitu untuk yang menjaga boneka di Taman Budaya Jambi itu.
1: Oh gitu.
3: Jadi kadang setelah kami datang dan melihat itu kadang ada lemnya yang meleleh
1: gitu ya karena
3: kan lem tembak kan nggak bisa kena panas gitu ya kan. Dan juga ada juga yang beberapa strukturnya lepas, tapi kemudian bisa kami diperbaiki di tempat.
1: Ya, gitu ya. Jadi apa ya, kayak ini kan baru pertama mungkin ya di kota di Jambi lah ya Bang Adi ya, karena kan selama ini kan kita nggak ada, mungkin juga masyarakat tidak tahu yang mana Putri Pinang Masa, yang Angso Duonya seperti apa gitu kan. Dan berarti kalau Angso Duo tuh yang dia memang berdua begitu ya?
2: Memang karakternya
1: Angsonya satu-satu. Terus yang dari Ular Bide tadi juga karakter ya, dari satu legenda cerita negeri kita ya, seperti itu. Nah, sebenarnya tantangan dari para penggerak boneka ini apa sih? Ada nggak sih misal aku takut jatuh nih nanti kalau ketinggian seperti itu? Karena kan tinggi kan, pakai egrang lagi kan gitu. Gimana? Ada nggak sih yang ngeluh begitu?
3: Pastinya ada sih.
1: Ada.
3: Terutama tuh yang main di boneka orang kaya hitam dan Mayang Mangurai. Itu kan karena tingginya masif gitu ya, 3 meter. Dan pasti yang ditakutkan para dalang khususnya boneka orang kaya hitam sama Mayang Mangurai itu pastinya takut jatuh pasti, karena kan dia tinggi dan juga jalanan di Taman Budaya Jambi itu pastinya nggak selalu lurus gitu. Jadi walaupun sudah latihan berbulan-bulan atau bahkan lama gitu ya, tapi pastinya ada ketakutan sendiri gitu. Kayak, aduh bisa nggak ya ini pasti. Dan juga kalau dari boneka-boneka yang lain atau aktornya dari kami itu di acara Pusparagam Negeriku itu tuh kami juga menampilkan bukan cuma bonekanya aja tapi aktor yang benar-benar aktor. Nah, aktornya itu terdiri dari orang kaya hitamnya sama putri Mayang Mangurainya dan itu memang aktornya manusia dan aktornya itu berdiri di atas perahu. Nah, jadi kami juga membuat bukan hanya boneka, tetapi juga kami membuat
1: aktornya itu ditampilkan gitu.
3: Iya,
1: ya.
3: Dan aktornya itu berada di atas perahu. Kami membuat perahu yang dimana perahunya itu juga ada rodanya sebenarnya, tapi ditutupin rodanya. Ya. Dan itu mungkin aktornya juga pasti ada rasa cemas gitu. Bagaimana kalau misalkan mereka kesandung atau mungkin jatuh. Cuman alhamdulillah tidak. Tidak ada kendala sama sekali.
1: Sampai sekarang. Sebenarnya udah berapa lama sih Bang Adi adanya Teater Boneka Raksasa Angso 2 ini?
2: 2 bulan ini, Bu.
1: Oh, baru 2 bulan.
2: Iya, 2 bulan ini. Memang ide awalnya itu dia bagaimana kita menghidupkan tubuh baru pada cerita-cerita rakyat. Baik Jambi ataupun Indonesia kan kaya tuh akan cerita rakyat, legenda, banyak, dongeng banyak, apalagi Jambi nggak miskin sama sekali. Dan hanya di Jambi lah ini dia tuh Angso 2 itu memang punya kedudukan yang istimewa karena terbentuknya daripada negeri Jambi itu dari Angso 2. Sehingga idenya bagaimana ya kita coba untuk mengkreasikan, transformasikan si cerita rakyat Angso 2 ini dia. Ada ilustrasi sudah ada, lukis sudah ada. Barangkali cosplay juga barangkali sudah ada. Oh, ini coba kita bentuk baru teater boneka raksasa. Kalau di Jakarta barangkali ada ondel-ondel seperti itu dia tuh. Tapi di sini base-nya adalah si Angso 2. Sehingga ketika Angso 2 ini hadir, tadi Ibu barangkali itu bagaimana ketika tampil? Nah, itu orang pada ngerubunin semua jadi kayak apa?
1: Iya, gimana tuh ya? Kemarin ya, boleh dikatakan kemarin kan?
2: Iya,
1: kan? mungkin kebingungan nih yang di dalam boneka kali ya, mau melangkah mau gimana gitu kan, hanya rame orang gitu ya,
2: hampir ruang geraknya. Jadi kami kebetulan kan ketika ada pemain yang tidak membawa boneka, dia coba untuk mohon maaf gitu, dia untuk memberikan pengamanan sedikit kepada penonton, takut nanti terkendala terkena gitu. Jadi memang semuanya itu hampir mendekati ruang pertunjukan. Dan kami pun tidak nyangka akan dapat
1: seperti itu tanggapan dari masyarakat itu, ya. Dan antusias ya. Terus pertunjukannya itu musiknya musik masuk semua daerah ya atau daerah kita aja?
2: Jambi.
1: Khusus Jambi. Nah, waktu tampil di depan gubernur kemarin kita nampilin apa nih Bang Adi?
2: Yang waktu pawai.
1: Iya.
2: Waktu pawai kita menghadirkan Angso 2-nya saja.
1: Yang lain nggak ada?
2: Nggak ada.
1: Hanya Angso 2. Padahal sebenarnya mungkin orang pengen lihat ular bide itu kali ya, sama buayanya.
2: Tapi kita bisa bayangkan karena pawai itu kan banyak sekali, pawai budayanya banyak sekali gitu. Tapi dari kemarin kami bisa melihat, wah luar biasa antusiasme dari masyarakat itu untuk sesuatu hal yang baru, apalagi berangkat daripada budaya. Sehingga melihat, itu Angso 2, itu Angso 2, itu Angso 2. Yang biasanya mohon maaf, Angso 2-nya itu kan patung gitu. Patung-patung dan ini kemudian bisa mereka sentuh, bisa berinteraksi, dan memang bentuknya Angso 2.
1: Angso 2, asli. Nah, bahannya sendiri apa tuh? Tadi lupa nanya.
2: Material utamanya spon eva atau busa atom.
1: Oh, gitu.
2: Sehingga semua teman-teman dari teater tour ini bisa membuatnya. Jadi konstruksinya itu pada bisa membuatnya. Tadi Indri bilang dengan lem tembak, dipotong, itu kemudian dirangkai, dan itu memastikan bahwa pada akhirnya semua tim daripada teater tour itu dia itu bisa memang, dan ini memang menjadi karya bersama, bukan karya segelintir orang. Semuanya ada peran serta dalam pembuatan
1: teater boneka raksasa. Nah, untuk anggotanya sendiri itu direkrut dari mana tuh Bang Adi?
2: Indri.
1: Mungkin ada Indri kali ya.
3: Untuk rekrutmennya itu setelah ada pementasan itu langsung direkrut dengan kakak-kakak yang ada di komunitas teater tour itu. Jadi direkrutnya itu berbagai kalangan dari kuliahan dan juga ada juga anak SMA atau sekolahan, ada dari SMA, SMK, MAN gitu. Nah, jadi disitulah jadi anggota-anggotanya juga bercampur, ada yang kakak-kakak, ada yang abang-abang, dan saya sendiri itu sebenarnya masih SMA. Jadi saya belum kuliah. Dan juga akhirnya karena ada banyak golongan-golongan itu, ada dari kuliah, ada juga yang dari sekolah. Jadi jadwal-jadwalnya juga untuk menyesuaikan untuk latihannya itu biasanya juga gak selalu lancar. Ada pastinya hambatan-hambatan yang ada gitu saat kita mau melaksanakan jadwal latihan.
1: Dan sejauh ini 2 bulan terakhir reaksi atau tanggapan dari anak-anak muda sekarang khususnya yang Kota Jambi ini gimana nih Bang Adi? Responsifkah atau gimana tuh? Ah, udahlah begitu aja gitu.
2: Malah yang tidak disangka itu dari ibu-ibu.
1: Dari ibu-ibu.
2: Ibu-ibu karena ketika ya, pawai atau pagelaran kemarin ibu-ibu dengan anak, nah anak-anaknya yang mau foto, yang mau pegang, yang mau mau main di situ ibu.
1: Itu hanya dari Angso Duo ya, belum lagi misalnya nanti hadir semua nih ya, ya bonekanya seperti itu ya. Pasti antusiasnya anak-anak pasti ingin luar biasa mungkin seperti itu ya. Nah kemarin kan memperkenalkan itu. Nah untuk selanjutnya bagaimana nih dari teater sendiri untuk memperkenalkan lebih luas boneka raksasa Angso Duo ini? Apakah akan terus adakan acara atau seperti apa nih?
3: Jadi kalau misalkan cara pengembangannya berarti ya.
1: Nah itu biar kami dikenal gitu
3: ya. Iya untuk memperkenalkan iya, lebih banyak lagi ya ke masyarakat. Nah itu pastinya kami akan mengembangkan dari kaminya dulu. Itu persiapan dari tim produksinya itu bagaimana, atau misalkan adakah kendala terkait boneka-bonekanya gitu. Misalkan mereka kesulitan membawanya gitu. Dan kalau sudah clear masalah itu, mungkin kami akan coba untuk memperkenalkan ke masyarakat itu dengan menementaskan pementasan boneka raksasa Angso Duo ini ke acara-acara yang mungkin besar gitu, atau gak sekedar besar, mungkin bisa acara sekolah juga gak apa-apa gitu.
1: Oh, gitu.
3: Karena tujuan dari boneka raksasa Angso Duo ini untuk memperkenalkan, untuk mengenalkan gitu ke generasi-generasi baru, bahkan generasi-generasi yang tua juga, supaya gimana caranya Angso Duo ini dan cerita-cerita rakyat lainnya, Rangkaya Hitam, Mayang Mangurai, dan juga Ular Bide, Tanpa Malenggang, itu semua tuh akan dikenal dan diingat tuh melalui visualnya juga gitu. Jadi bukan sekedar mengingatnya dengan oh cerita itu tuh ceritanya kan narasi-narasi gitu-gitu aja gitu. Nah kami tuh ingin memperkenalkan secara luas bahwasannya ada juga loh metode untuk memperkenalkan, menurunkan cerita rakyat itu dengan cara visual atau cara yang baru.
1: Dengan gitu, cara yang baru. Jadi dengan yang baru-baru pasti masyarakat juga kepingin tahu juga nih ya, yang baru itu seperti apa gitu ya. Dan ternyata kemarin sudah ditunjukkan gitu ya. Namun sayangnya semua boneka nggak turun kemarin ya Bang Adi ya. Kalau misalnya kemarin turun semua, mungkin nggak selesai sampai jam 12 deh. Saking panjangnya ya. Iya. Terus tantangan untuk melestarikan kesenian seperti ini ada nggak tantangannya ke depannya bakalan? Pasti ada kayaknya ya.
2: Tantangannya pasti karena ukurannya Ibu. Baik lagi ukurannya memang karena sesuai dengan nama teater boneka raksasa besar-besar. Tapi pada akhirnya memang pertunjukan ini khusus pertunjukan ruang publik, di ruang terbuka, seperti jalanan kemarin pawai, termasuk juga di Pusparagam kan di luar seperti itu. Nah setelah pentas itulah kemudian antusiasme masyarakat ingin berfoto, bahkan mau ada juga saya mau dong jadi dalangnya masuk gitu, ke dalam masuk nyobain, lumayan ya. pada akhirnya seperti itu, proses kreatif itu tidak ada yang instan,
1: jadi pada akhirnya
2: betul pada akhirnya ya. Dari
1: kalau misalnya mereka sudah tahu pasti mereka akan ikut bergabung gitu. Iya, karena kan asik gitu ya. Apalagi mungkin yang di dalam harus punya nyali juga nih, harus berada di kondisi yang agak tinggi gitu kan, harus naik egrang gitu ya. Kalau nggak pintar-pintar main egrang mungkin nggak bisa ya. Bakalan jatuh seperti itu. Nah, selain menampilkan seperti yang kemarin udah di media sosial, apakah juga dipromosikan atau di ini?
3: Ada. Jadi kami dari teater boneka raksasa ini punya Instagram.
1: Oh punya, iya, apa punya tuh Instagram. IG-nya?
3: Namanya tuh Teater Boneka Raksasa Angso Duo.
1: Angso Duo.
3: Boneka Raksasa _ Angso Duo.
1: Angso Duo ya, berarti bisa dilihat dulu di situ gitu. Nah untuk kedepannya nih nanti apa nih Bang Adi, apakah akan mengadakan event tertentu atau kan gak lama lagi juga tahun berganti, biasanya ulang tahun Jambi.
2: Betul,
1: ya,
2: betul.
1: Gimana nih? Apakah udah punya planning untuk menampilkan boneka-boneka kita itu atau gimana?
2: Ya, idenya memang kita ingin menjadikan produk ini sebagai produk pariwisata yang berbasis kepada budaya seperti itu.
1: Ya.
2: Dan berkolaborasi dengan sanggar teater tur, sehingga memang ide kami itu pengen seperti kalau misalkan ada event yang continue berkelanjutan, apalagi di Jambi, di kota Jambi punya beberapa ruang publik seperti Banjuran Budayo, di taman-taman di luar. Nah, di depan juga ada halaman daripada kantor gubernur, sehingga memang kami, karena produk ini produk yang bisa direplikasi, diulang kembali dengan cerita yang sama, seperti di pertunjukan yang sama. Jadi memang kami sedang merencanakan dengan teman-teman dari Sanggar Teater Tour itu, bagaimana menjadikan produk ini menjadi produk paket pariwisata nanti, seperti itu.
1: Seperti itu. Berarti kan kalau misalnya kita mau menampilkan kembali, berarti semua boneka itu memang ikut main ya?
2: Iya.
1: Ikut main berarti ya. Berarti lokasinya juga harus yang luas kayaknya ya. Mungkin bisa di lapangan kantor gubernur mungkin ya. Memang punya harus luas gitu. Karena kan ukurannya juga besar-besar.
3: Iya.
1: Saya nggak bisa dibayangin, gede banget gitu.
2: Emang besar.
1: Saya mah penasaran dengan buaya sama ular bidenya, Pak.
0: Halo, Celis.
1: Mungkin kedepannya bisa terus berkembang bagaimana dari teaternya sendiri memperkenalkan boneka Angso Duo ini ke masyarakat luas seperti itu ya. Iya. Dan
0: Celis bisa dengarkan saya?
1: Halo. Iya.
0: Wah, kayaknya keenakan ngobrol ini.
1: Iya sih.
0: Iya, dari tadi keenakan ngobrol ya. Tadi kita di menit 45 harusnya sudah break dulu ya.
1: Iya.
0: Ya udah enggak apa-apa. Ini sudah juga di penghujung waktu ini, mungkin kita minta harapan aja barangkali terakhir buat kedua narasumber kita. Pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang tadi sudah terjawabkah semua?
1: Sepertinya sudah, asal-usulnya juga, terus tadi siapa yang main gitu ya. Terus Mbak Ica tadi bilang juga nanya ukurannya juga udah selesai kayaknya.
0: Ini cerita legenda kah atau memang ikon dari Jambi itu juga?
1: Iya, mungkin Bang Adi sih boleh
2: cerita. Iya, ini ikon dari Jambi, Angso Duo, dan juga cerita rakyat, legenda proses daripada terbentuknya negeri Jambi, betul.
0: Oh, baik. Berarti ini adalah ikon dari Jambi sekaligus ini juga merupakan sebuah cerita legenda ya. Oke, baiklah kalau begitu. Cielis, ini kayaknya ada yang masuk itu dari mana ya? Dari
1: kita terima aja dulu ya, Pok ya.
0: Dari sebelah sana kak. Waktu kita dari sudah tidak cukup, Cielis. Nanti takutnya mepet dari daerah, kita takutnya nanti mereka ada program lain ya, karena ini dirilai oleh seluruh Indonesia. Baik. Mungkin untuk Bang Adi dan juga Kak Kalisa, silakan apa yang menjadi harapan ke depannya sebagai penutup barangkali.
2: Ya, harapannya Teater Boneka Raksasa tetap berkelanjutan sesuai dengan harapan kita, itu untuk menjadikan ini menjadi paket pariwisata. Seperti itu, Ibu.
3: Ya, kalau dari saya sih harapannya ya 11-12 sama Mas Adi ya. Semoga Teater Boneka
0: Raksasa judul lagu ya, 11-12 ya.
3: Akan dikenal lebih banyak di kalangan masyarakat karena Teater Boneka Raksasa ini untuk ruang publik.
0: Oke, baik. Dan ini sebenarnya sudah dipentaskan ya, Celis ya?
1: Udah kemarin ya. Yang kemarin itu yang pertama dilihat oleh masyarakat luas ya. Selain betul. Setelah ragam Puspa Ragam kemarin Puspa ya, Pak. Kemarin. Gitu ya, Pak.
0: Oh, saya kirain ini proyek yang akan digelar, tapi ini bukan ya. Berarti ini sudah dipentaskan sebelumnya kemarin ya?
1: Iya.
0: Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kah?
1: Benar.
2: Iya, kemarin pawai dan ada Puspa Ragam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia.
0: Iya. Oke. Proyek kedepannya seperti yang Cielis tanya tadi, dalam waktu dekat?
2: Iya, dalam waktu dekat kami sedang mempersiapkan juga untuk pentas di ruang publik yang lainnya, Ibu. Termasuk karena ini masih suasana HUT RI, jadi kami sedang mempersiapkan untuk pentas di ruang publik yang lainnya.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Cielis, ini karena waktu juga yang memisahkan kita. Ini sudah di menit 52. Bang Adi, tadi saya panggilnya Pak Adi, tapi karena Cielis panggilnya Bang Adi, saya ikutan panggil Abang gitu ya. Biar ini berkeadilan dan berkedaulatan yang merata gitu ya, sesuai dengan temanya HUT RI. Baik, Bang Adi, terima kasih.
2: Ya, kembali kasih.
0: Ya, Kak Kalisa, terima kasih.
3: Sama-sama, terima kasih kembali.
0: Ya, Cielis, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang ada di RRI Jambi ya.
1: Sama-sama Mpok Nova, salam juga buat teman-teman di Jakarta, sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Tetap semangat.
0: Amin Allah, amin ya Rabbal Alamin. Dan sukses untuk Jambi ya.
1: Iya, terima kasih Pok.
0: Yo, Abang Pok, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Jambi tentang Teater Boneka Raksasa Angso Duo bersama Bang Adi Santoso, dosen program studi seni drama tari dan musik Universitas Jambi, dan juga bersama Kalisah Yuliandri Ningrum, tim produksi Teater Tur Boneka Raksasa Angso Duo. Besok kita bertemu dan berjumpa lagi dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih buat Suci dan aduh satu lagi namanya siapa lupa nih. Buat Suci Diva yang ada di sana, terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sampai pukul 15 atau pukul 3 sore. Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta mengakhiri kebersamaan di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Selasa kemarin. Kepala Terminal Bus Kampung Rambutan Revi Zulkarnain mengatakan lomba yang baru pertama kali digelar ini diikuti 35 peserta laki-laki dan 25 perempuan dalam setiap tim. Peserta harus bekerja sama menarik bus sejauh 50 meter untuk tim laki-laki dan 25 meter untuk tim perempuan. Sebagai ajang menguji kekuatan sekaligus kekompakan, menurut Revi Zulkarnain, kegiatan ini digelar untuk mempererat persatuan, silaturahmi, dan kebersamaan pekerja serta masyarakat di lingkungan terminal. Selain lomba tarik bus, peringatan juga dimeriahkan panggung hiburan dan pembagian hadiah berupa paket sembako bagi para pemenang. Kita beralih ke berita lainnya. Warga RT 0901 Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang menggelar lomba peragaan busana berbahan daur ulang untuk anak-anak dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Febri, lomba tersebut tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga mempererat hubungan anak dan orang tua serta kebersamaan antar warga. Ketua RT 09 RW 01 Febri Mareli mengatakan pada Senin kemarin, kegiatan ini digelar untuk menumbuhkan kreativitas anak sejak dini sekaligus mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan. Peserta bersama orang tua memanfaatkan berbagai barang bekas dan bahan tidak terpakai menjadi busana kreatif untuk diperagakan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Ya, ayah, tolong antar bunda belanja bulanan ya. Soalnya kelengkapan di dapur sudah habis semua.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sampai subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Mangepe Dede Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Pagi pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio, klasik maupun baru.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: Sampai subuh secara aku pura-pura, memang pukul 15 itu pukul yang orang bilang jam-jam yang sangat krusial. Krusialnya apa? Biasanya kita diserang kantuk yang luar biasa pada jam-jam seperti ini. Saya agak takut mengatakan jam. Jam pukul. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di program khusus Mang Epe dari Dangdut yang hari ini memasuki hari ke-19 di bulan Agustus 2026. Saya berharap Kumi juga masih tetap terus semangat untuk mendengarkan siaran kami. Saya mau ke penelpon dulu ini. Langsung kita terima dulu. Mang Epe dari Dangdut.
3: Halo, selamat sore.
2: Diana. Iya, apa kabar Diana?
3: Aku Dangdut tersejati.
2: Iya, rimba posisi Diana. Alhamdulillah nabelo. Kumi rimba posisi. Rian apa?
3: Rian, Uri Sobon dari kebun.
2: Uri Sobon deh. Bondeh itu sanganu talua.
3: Iya.
2: Ah, oke, okay, baiklah.
3: Dadenu
2: apa?
3: Dade Bang SMS.
2: Bang SMS?
3: Iya. Bang SMS yang baru itu Bung Jojo.
2: Yang mana? Dari mana Dadenu itu? Indenjaniku mun itu.
3: Allah, Bung Jojo.
2: Oke, kue leru. Kue leru.
3: Anda Maria, kue mamu nade.
2: Baik.
3: Iya.
2: Sehat-sehat selalu. Selamat sore, Diana. Amin. Komio juga sehat-sehat, Diana. Kita ke penelpon berikutnya. Mang Epe dari Dangdut. Halo. Bamoy. Mang Epe dari Dangdut. Halo. Nama ate. Poindo. Nah, buat tuh guys. Komiung juga request di mana TikTok sebentar ya. Sebentar saya sapa Komiung. Saya ke line telepon dulu. Silakan di 421621 atau boleh ke 0811456038875. Mang Epe dari Dangdut. Halo.
4: Iya. Kudang tersejati.
2: Gagan.
4: Iya.
2: Rimba posisi kayu bura.
4: Iya, bukan di Kaliburu sekarang.
2: Kaliburu. Oh, oke. Okay.
4: Iya.
2: Kaliburu Pantai Barat. Pantai Barat.
4: Iya, Pantai Barat. Kalau ke banyak kan di sini ini, kalau ke sini.
2: Oke, ini Tumaya, Kendaraan Orara Peti.
4: Oh. Joni.
2: Ya. Yeah.
4: Itu Joni saja kemarin.
2: Baunu apa nade mai? Baunu apa?
4: Lajang yang banyak.
2: Lajang.
4: Iya.
2: Rain aku enak asma lajang, rap tunu mai.
4: Oh iya, nanti kalau okay. Ada waktu ke situ.
2: Baik, namu kare baeng ya na.
4: Iya.
2: Mang Epe dari sema komi oleh.
4: Lagunya ini ya. Lagunya Fetty Vera terang saja.
2: Fetty Vera
4: yang sedang saja.
2: Yang sedang-sedang saja. Oke. Okay.
4: Iya, terus okay. Terang saja judulnya.
2: Terus terang?
4: Iya.
2: Oh, iya. Terus iya. Terang. Terus terang. Terus terang, terang terus. Oke. Okay.
4: Iya, itu judulnya. Iya. Jamuan nanti ambil aja nomorku nanti kalau mau kemari.
2: Siap. Baru dapat iya, okay. Kesempatan tuh lah.
4: Hah?
2: Ya, bodo pare kesempatan tulau. Nah, padat acara.
4: Oh, iya kalau ke sini anu, ajak dorang anu, Barat sama Malili, Arigabubu.
2: Baik. Hai tuan enggak?
4: Iya, oke. Oke. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut. Halo. Bye. Eh, ada buat tu bye. Rasa apa bye? Leh real 0811456038 75. Untuk kamu yang di mana ini di TikTok, sabar-sabar ya. Ada mau kuan memang mas mau puhingin lah. Dua pasangan mau pu penelpon ri amparan dua sangu honoran dua sangu pada ku jumpai bye kamu. Oke, tetap semangat. Semangat akang ya, semangat abang. Nari asisten kun, sangana iyan, siapa sangana? Sangana i Fetifera, ya, ledo Fetifera. Rai kade. Sangana i Humaira. Humaira ini pipi kemerah-merahan. Tapi Rai agak pipi kemerahan, matamu ini merah-merah. Apa aku nembangu ya? Oke lah. Kita kemana dulu nih? Ya, kita cari lagu dulu. Tadi lagu sudah di request. Yang pertama itu Naria Diana di Balumpeva. Diana Pangane nerequest Bang SMS siapa ini bang? Kue lorur. Ane dopa ku kava. Ini ku kava. Kuputar ada dentona lorur. Terus terang. Eva sangunu iklan terus terang terang terus. Untuk cuaca cukup naporo le Pangane. Nanda saya aku nomor toro pangeda aku ribi romaro. Nah tentu silau men. Oke, okay. Mbak mau pangan. Repita dulu anak Fetifera, Diana pada manja yang tekomi. Baiklah abang. Mbak mau ada Diana. Nah, itu mau ada.
5: Kok jadi begitu? Kok kamu gitu?

0: caranya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI.
1: Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat di wilayah Kota Palu dan sekitarnya, mewakili pimpinan beserta staf karyawan-karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan selamat melaksanakan ibadah salat ulangi salat asar untuk saudara-saudaraku yang berada di wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita insya Allah akan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekal kita kelak nanti di hari kemudian. Selamat melaksanakan ibadah sholat asar.

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

melaksanakan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: Anda sebut salah aku pura-pura. Nah, kita mulai lagi di sesi kedua ini. Sudah tadi kita sesi break azan sholat asar. Semoga komio yang baru saja melaksanakan ibadah sholat asar semakin mendapatkan ketenangan. Dan apa? Memang kalau kita baru melaksanakan sholat itu evanan apa? Nalino rara itu. Nah, kegelisahan itu insya Allah akan hilang. Jadi tenang kita kalau begitu. Amin, amin ya robbal alamin. Kita ke penelpon dulu sebelum saya nanti menyapa yang di TikTok. Bang Epe dari Dangdut, halo. Begini dia. Bang Epe dari Dangdut, halo. Bang Epe dari Dangdut, halo. Nanti sih male. Anti siapa? Siapa? Badri.
1: Fadil.
0: Oh, Fadil. Ini apa lho, aku tulis lho. Mbak mau panggah nih. Hai. Mange peda di siapa kumiu, Mange?
1: Mansur S. Masih ada tak cinta.
0: Fadil Langaleso.
1: Masih ada.
0: Masih ada kah? Anu itu?
1: Ya. Iya, boleh.
0: Langale sombanana komyo pas nolior jambata itu. Oh. Berarti rumbana banuaya no banuai sema sema pengen selebriti mai. Ai. Bari
1: sema.
0: Selebriti sema sangana. Ai, aku no donitor.
1: Ai, tapi
0: oke. Masih adakah?
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa dulu ada Mariani. Mariani di mana alamatnya ini? Nyonya Mariani. Mariani Ahib ya. Sahib atau Ahib? Sahib. Nerapidade gara-gara alamat. Kita terima lagi berikut ini. Mang Epe dari Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut terkejati.
0: Bung Ali Hamairi.
1: Taipa.
0: Taipa. Silakan Bung Ali.
1: Dedi Gunawan.
0: Dedi Gunawan?
1: Iya.
0: Nu apa itu?
1: Bukan tak mampu.
0: Dukun tak mampu?
1: Dukun, bukan.
0: Bukan tak mampu, ini aku dukun pak.
1: Kalau aku dukun.
0: Berarti ane dukun tak mampu, nah rosom pun anu nah.
1: Tidak mampu, lu mau mampu aja dukun. Apa, bukan tak mampu. Jadi dukun tak mampu.
0: Baik, bukan tak mampu ya?
1: Iya.
0: Baik, aku kuilur.
1: Oke, terima kasih.
0: Iya, sama-sama, Leng.
1: Iya, kalau
0: mau ngomong, aku lagi. Nari tonton telepon Rian, dari WA. Ini paru ruah, aku nggak takar dari WA. Nari tonton. Sabara, terima. Mengepe Dadi Dangdut, halo. Apa yang terima? Oh, Pak Darius. Ini paru Pak Darius, aku terima. Mang Epe dari Dangdut, Pak Darius.
2: Ya, aku Dangdut tersejati le.
0: Silakan Pak Darius, Mang Epe dari Sema Komyu.
2: Dari Reforamon.
0: Reforamon apa itu le?
2: Tak terduga. Dari Roma Irama juga, tapi versi Reforamon.
0: Dari Yan itu, dari Roma Irama, tapi nipo dari Kapanjili oleh Reforamon, leh.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Apa tak terduga?
2: Iya, tak terduga.
0: Tak terduga. Nah, beda itu. Baik, Popero dulu, Insyaallah ku.
2: Iya, baik. Makasih banyak.
0: Iya, sama-sama. Arif.
2: Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anti Jojo. Mangepe dadi dangdut. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dakori Balumpe wa.
3: Oh, tetangga iya, tetangga Diana.
0: Di rumah kari bari bang gale. Nareme bula ameri bang.
3: Iya nareme. Salah kiri sih ada kuryan di sidera
0: hi. Sidera kom yo. No kue mari sidera.
3: Iya naria keluarga nomor dota mangotengana.
0: Oke.
3: Jadi dadena.
0: Dadena?
3: Mansures.
0: Mansures sudah le. Ha? No kue. Sementara mau diputar Mansures.
3: Oh, ona sutra mo sono.
0: Ona sutra no apa itu?
3: 9 lubuk, 9 kolam.
0: 9 lubuk, 9 kolam.
3: Iya. Oke, makasih Bung Jojo.
0: Oke, sama-sama.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor nui mendah deh. Lupa nih, persilakan iya. Ini parur komio leh. Hiru raputara. Napa pangannya nih, perapi, gara-gara, no apa? Gara-gara alamat. Rai peta pasangan dulu.

0: mati siaran ini. Pak Darius, tadi Pak itu pakai itu apa nih? Revo Ramon ya. Nova tadi yang pengen judulnya Ai Doktor. Dan yang buat yang lain sabar-sabar ya. Ada, oke, okay, kita ke 799 dulu. Bang Epe dari Dangdut, halo. Nanti saya male. Ibu Niar.
1: Anira.
0: Siapa?
1: Aniran.
0: Aniran. Eva Meniran ya, Epe aku. Ibu Aniran, di rumah posisi Ibu Aniran? Manggis. Manggis, Hamairi Sambut ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Dari siapa Ibu?
1: Cutrani.
0: Cutrani? Iya. Nopada dina?
1: Kurela, kehilangan.
0: Kurela, ya kurela deh. Ini komurela, ya kuledo. Kurela kehilangan ya?
1: Iya.
0: Baik, Ibu Popeya le. Kurela kehilangan.
1: Ada.
0: Kuelo Ruru. Insyaallah Maria. Cutrani, kurela kehilangan. Baiklah, sebentar kita mainkan ya. Iya, sama-sama. Kita ke Ona Sutra dulu. Nari pangani rapi Ona Sutra. Siapa? Kadri Pangani.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: Sampai jumpa saudara aku, tanpa terasa kita sudah memasuki hampir putaran terakhir perjalanan kita sore ini di Mangepe dari Dangdut. Kita ke Palolo, Naria Nurhamai. Bang. Mangepe dari Dangdut. Halo. Nak kuala langgai sini suara. Di sini nanti tulisin Nur Palolo.
3: Nur Palolo.
2: Nanti saya malah, dengan siapa nih?
3: Dengar lagunya Romai Rama kita.
2: Romai Rama apa itu?
3: Kau Rumput Dunia.
2: Kau Rumput Dunia. Dengan siapa ini Dan? Dengan siapa ini Dan?
3: Terima kasih.
2: Dengan siapa terima kasih?
3: Panur.
2: Oh Panur, sangat apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange peda de dangdut. Ante se mariumba.
3: Ante Papa Afrika ritomini.
2: Papa Afrika. Sema sama sangai Papa Afrika hingena. Sema sangana.
3: Adin Bang Jojo.
2: Oh Adin. Iya no ase pane nulisang. Adin Tomini.
3: Iya.
2: Dari sema Bung Adin.
3: Lagunya
2: Ona Sutra sudah, Muksin Alata sudah, Mansur tadi kayaknya Bu belum.
3: Lagunya anu Jo. Rano Karno siapa itu? Yang judulnya Romeo Bercinta.
2: Romeo and Juliet.
3: Romeo Bercinta judulnya.
2: Romeo Bercinta, aduh. Romeo Bercinta. Oke lah ya, tunggu lah aku anu pupaya ya, aku kalau ada dengar.
3: Iya, pokoknya kalau tidak ada kurang Om Jojo saya gantikan.
2: Siap, siap.
3: Oke, terima kasih.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani, Ibu Ani ini rumah ya. Halo Ibu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak mau Ibu Ani?
4: Halo.
2: Ah.
4: Aku dan dokter sejati le.
2: Iya. Rumah posisi Bu Ani?
4: Di rumah.
2: Iya, rumah alamatnya.
4: Pandere.
2: Oh, Pandere.
4: Iya.
2: Pandere Selatan.
4: Pandere Selatan.
2: Baiklah. Nobalu-balu apa itu le?
4: Baru nobalu-balu.
2: Oke, baiklah. Ini lu barano sangkara mah ya.
4: Baik.
2: Oke. Baiklah, Mange Peda di Siama Komiu.
4: Lagu Ida Laila.
2: Hah?
4: Ida Laila.
2: Ida Laila,
4: Bunga Dahlia.
2: Rumah Dahlia?
4: Bunga Dahlia.
2: Oh, Bunga Dahlia. Ini kepanuai Dahlia. Bunga Dahlia. Tahun sakuya ada deh itu, Evana saya mau ngena ada deh.
4: Misalnya ikut tahun sakuya.
2: Dana randa kok ibarat tuh ya? Baik, popero aku dalam kuil. Iya sama-sama. Iya. Hah?
4: Siapa ini?
2: Anti Jojo Jumba. Iya.
4: Terima kasih.
2: Iya sama-sama Ibu Ani. Iya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nanti turun anti Romai Ramai aku. Ani. Ani. Baiklah. Dua penelpon. Oh, Danar ya. Danar yang mana WA, telpon. Mbak Pangan. Mbak Pangan ya, telpon WA. Mangepe dari Dangdut, halo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tombol tutu. Ye, tombol tutu. Dari SMA. Iya, dari SMA, Le.
0: Lagu di Abang Sore.
1: Di Abang Sore.
0: Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Is Dahlia. Oke, Popea.
0: Ya, terima kasih juga.
1: Sama-sama. Amin. Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasrun Maninili. Mangepe dadedang duts.
2: Ya, aku dah tersedar.
1: Berimba Kareba Pantai Timur. Pantai Timur Berimba Kareba Maninili.
2: Sama-sama kita
1: baik-baik
2: selalu sehat.
1: Amin ya rabbal alamin. Mangi pada di sema komi ulai mangge.
2: Tanta hoki, santai bung, santai.
1: Tanta hoki.
2: Santai bung, seti ya, santai setangkai bunga padi.
1: Santa hoki.
2: Setangkai
1: bunga padi. Berarti bapanen komi ini?
2: Ya.
1: Bapanen.
2: Mau perpanen, mau
1: apa depan? Siapa tahu non pah itu udah panen ya. Baiklah. Iya, sehat-sehat selalu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di akhir-akhir ini semakin rigid saja ya. Kita kemana dulu ini? Rano Karno panganen nih perapi. Romeo, aduh ya Allah, agak fail mengenai. Oh hi, ledo Rano Karno, Jamal Mirdad, betul aku dah di sini Rano Karno, ya Allah, kadang-kadang visi memang.

0: sampai sekarang saya sudah memainkan beberapa lagu yang juga sudah di request oleh penelpon kita yang sore hari begitu bersemangat. Mungkin satu atau dua penelpon terakhir saya angkat, coba terima, mainkan lagunya. Mang Epe dari Dangdut, halo.
1: Halo, Mang Epe dari Dangdut.
0: Antc Mariumba.
1: Aku Dangdut tersejati leh.
0: Antc Mariumba. Dari Sumatera.
1: Pak Israel di Bale.
0: Oh, di Bale.
1: Bukan Sumatera.
0: Bale belakang atau bale ke muka?
1: Ya.
0: Bale belakang atau bale muka?
1: Yo, bale muka.
0: Dari siapa le mangge?
1: Dari Israel.
0: Hah?
1: Israel.
0: Iya, dari siapa? Dari siapa?
1: Dari Yano. Dari Mama Roma Irama.
0: Nau pun panggil Roma Irama.
1: Oh, nau pun mau.
0: Iya.
1: Oh ya, Nur Halima dah.
0: Nur Halima dari siapa itu? Nemo ona sutra nare om yumpang ani.
1: Oh iya iya, Nur Halima no mutiara hidupku.
0: Mutiara hidup.
1: Iya iya.
0: Sema to panggeni nama i.
1: Nur Halima.
0: Okay. Baiklah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evan nate kajamunis kira mang Evan sanga bung luan pangan. Israel, Amerika Bali. Penelpon terakhir Mang Epe dari Dangdut. Mbak, halo. Halo. Mang Epe dari Dangdut.
2: Ya, yang terjadi
0: ya. Dakori Rarampa Dende.
2: Iya, oleh.
0: Dari saya le.
2: Mutiara Cinta. Pengen mutiara hidupku ini Mutiara Cinta.
0: Mutiara Cinta. Dari saya itu Mutiara Cinta.
2: Kita
0: Sugianto. Oh, oke. Okay. Pepe ya?
2: Ya, oke. Okay, yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan begitu, dua penelpon terakhir, Dakori Bale Antara Rampa Dende, sekaligus menjadi penelpon terakhir saya sore hari ini, Ri Mangepe Dadi Dangdut. Akhirnya kita langsung ke Dade ketiga terakhir, Narya Santa Hoki. Ya aku jujur cuma terima kasih boleh kami sampai tutuhin nantalingai kami. Buat pada Rius merapi maaf ya aku. Mungkin dade ni putar aku pangane. Lalu dade anu ni pirapi miu. Aduh aku kutora pangane. No. Nanda sana naliput putulis aku pangane. Jadi pelakar nama ya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Karebam Pamulana. Sampai subuh sarana kumpulan-kumpulan. Pemerintah Kabupaten Parigi Mautong Sulawesi Tengah berkomitmen menjaga kota bersih dan berkelanjutan lewat aksi 100 menit pungut sampah dilaksanakan serentak dengan melibatkan berbagai unsur. Momentum HUT ke-81 RI tidak hanya diwujudkan melalui berbagai kegiatan perlombaan dan perayaan, tapi juga melalui aksi lingkungan. Demikian kata Bupati Parigi Mautong Erwin Burase di Parigi Selasa kemarin. Sebelum aksi, pemerintah

Kegiatan ini diinisiasi oleh Aliansi Gerakan Solidaritas Parigi Motong Bersih bekerja sama dengan Pemkab setempat. Peringatan HUT RI ke-81 harus dimaknai lebih luas, tidak hanya menyalui kemeriahan perayaan, tapi juga melalui aksi nyata dalam menjaga dan memelihara lingkungan. Kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan harus diisi dengan tatanan kehidupan yang harmonis, sehat, bermartabat, demikian ujar. Dikemukakan pula lingkungan yang bersih, asri, dan bebas dari sampah adalah salah satu bentuk kemerdekaan sejati yang berhak dinikmati oleh seluruh masyarakat daerah. Karibah Kaupuna. Sampai subuh sarana kupura. Tari Lumense awalnya merupakan tarian. Kami ulangi. Tarian Lumense awalnya merupakan tarian untuk upacara penyembuhan. Namun kini sering ditampilkan sebagai tari penyambutan tamu kehormatan. Siamo karun dua karya berkarya basalea tinti sampu papitu, pupai baik yang panjang karya basalea tinti ruwapulu. Ya aku Mahmudin Usman Jumat.

Yao ani Jafari kabolon iji ala ala makan cara rialena kande ya topa topa malajo pue madang pare pare kelincing.

0: Tiket di Surabaya 2 ya,
1: eksekutif.
2: Mohon maaf pak, silakan antri dulu ya.
3: Eh mas, kira-kira dong gak lihat apa nih yang antri panjang banget.
0: Iya nih, antri apa?
4: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
3: Ih, bodo amat, mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
2: Betul pak, silakan mengantri dulu, kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah. Dasar orang-orang gak mau maju.
2: Yang mana gak mau maju? Ya begini ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
5: Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
6: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi
2: kesulitan. Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
3: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
4: Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konvensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konvensi, Sudirman yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar kita jeda sejenak untuk sajian lagu islami di sore hari ini. Kami informasikan untuk kumandan azan maghrib pada pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan mengikuti terlebih dahulu pengajian kalam suci Al-Quran bersama Ustadz Muhammad Ridho Lasimpara SPDI untuk surah Al-Isra ayat ke-1 hingga ayat ke-5.

0: Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan untuk maghrib kali ini sudah berkumandang menjadi penanda tibalah waktunya kita untuk segera tunaikan 3 rakaat wajib. Kami yang bertugas dari programa 1, programa 2, dan programa 4 mewakili pimpinan serta seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga semua amalan yang kita kerjakan hari ini wajib dan juga sunnah diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa yang kita panjatkan diijabah dalam keadaan yang sangat baik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
1: Daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah

0: Masa? Belum lancar daftarnya?
1: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
1: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan klangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan pengaman.

0: nyanyi apa kecurupan lo? Yang enak dong, lagu Dewa kek, lagu Peter Pan kek. Wah, payah lo.
1: Bos, gini, gua belum punya lagu sendiri. Kalau gua ngamen bawa lagu orang, tensin lah. Itu sama aja gua melegalkan diri gua membajak karya orang. Piracy is crime, tahu kagak? Apa ya?

0: Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Karena pemulangan sampai selesai waktu, Polda Sulawesi Tengah menyiapkan lahan seluas 12,2 hektar di 3 kabupaten guna mendukung program percepatan swasembada bawang putih nasional. Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sultan Kombes Polisi Sirajudin Ramli di Sigi Rabu kemarin mengatakan lahan tersebut berada di Kabupaten Sigi, Poso, dan Parigi Mutong sesuai dengan karakteristik tanaman bawang putih. Untuk Sulawesi Tengah, tidak semua daerah tapi hanya 3 kabupaten yakni Sigi, Poso, dan Parigi Mutong karena tanaman bawang putih memiliki spesifikasi khusus dan cukup sensitif serta membutuhkan kondisi lahan dengan ketinggian minimal 600 hingga 1000 meter dari atas permukaan laut. Dia merinci potensi lahan penanaman bawang putih di Kabupaten Sigi mencapai 4,95 hektar, Parigi Mutong 2,25 hektar, dan Poso 5 hektar. Menurutnya, pelaksanaan penanaman masih menghadapi sejumlah kendala antara lain keterbatasan bibit dan pemerintah pusat serta cuaca ekstrim akibat fenomena El Nino yang berdampak terhadap ketersediaan air. Sulawesi Tengah baru dilakukan penanaman simbolis di Kabupaten Sigi. Untuk penanaman susulan secara serentak dijadwalkan pada periode Oktober mendatang, ujar. Sirajudin juga mengatakan penanaman belum dilakukan secara menyeluruh karena perlu mempertimbangkan ketersediaan sumber air guna mencegah resiko gagal panen. Kareba Kaupuna.

rombongan bersama keluarga dan teman-teman, atau sudah liburan akan lebih nyaman dan tentunya berkesan. Bersama orang tua karya berkarya bahasa saya, Tintin Saposasi, ya.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Ya kurian suparan. Umur kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari kayak ini.
1: Karena perapi miule.
0: Dari kura-kura.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang.

0: Di mana Kakak Fahri?
1: Aku ya.
0: Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
1: Bagaimana sudah itu?
0: Ah, Mas, sekali-sekali kau rawat juga Mama. Masa ding saya terus? Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
1: Astaga, eh, bisakah anakmu itu mau jaga Mama dulu? Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dikerja tukang.
0: Urang, ah. Anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
1: Jadi?
0: Oh, jadi ya? Dengku Mio.
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: Kareba Salea Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Sampai sebesar argo prapura kareba pemulana riumbah pasca hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, stok Pertalite kosong di Palu. Pengendara terpaksa isi Pertamax hingga eceran. Rumpa sampai sebesar argo prapura, pemandangan tak biasa terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Palu pasca peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Suasana SPBU tampak lenggang akibat kekosongan stok bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite. Berdasarkan pantauan Riumbah Rabu hari ini sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Tengah di SPBU Jalan Towa, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, tidak terlihat adanya antrian kendaraan di jalur dispenser Pertalite. Kondisi serupa juga terjadi pada Selasa kemarin pukul 14.20 waktu Indonesia Tengah, di mana deretan dispenser BBM subsidi tersebut kosong tanpa pasokan. Imbas kekosongan pasokan ini memicu dinamika baru di tengah masyarakat pengendara. Kareba Kaupuna sampai sebesar pura-pura, riba informasi dakori pemerintah Kota Palu. Kamis besok, Pemkot Palu gelar gerakan pangan murah, beras hingga ikan dijual terjangkau. Rumpa sampai sebesar pura-pura, pemerintah Kota Palu bersama Badan Pangan Nasional akan menggelar gerakan pangan murah atau GPM dan gebyar pangan lokal. Dan kegiatan tersebut akan berlangsung mulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah di halaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu di Jalan Diponegoro, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Dan kegiatan ini mengusung semangat kemerdekaan dengan tema "Dengan Semangat Kemerdekaan Bersama Wujudkan Pangan Murah dan Terjangkau". Gerakan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau, sekaligus juga mendorong pemanfaatan dan pemasaran produk pangan lokal. Sampai jumpa sarar kubra-pura, besiamu karebasalea, tinti 20 antai aku Arif Lahubo.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
3: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa secara aku Prapura. Sahabat budaya tak pesan gak ini. Kembali lagi Andai aku Arif Lohubo menemani Komi Pura di malam hari ini di program request lagu Nusantara ya. Tapi untuk malam hari ini sebelum saya buka line telepon, sampai sebut secara aku Prapura, saya menginformasikan ke Komi Pura, apalagi ini khusus para pelajar SMP. Ya para pelajar SMP ya, mau SMP Sigi, Donggala, Palu, Parigi boleh nih untuk mengikuti, di mana RRI Palu mengajak seluruh pelajar SMP sederajat untuk menunjukkan bakat dan kreativitas terbaik melalui lomba tari kreasi Nusantara. Jadi di mana dalam rangka RRI Fest 2026 ya. Jadi saatnya tampil percaya diri, melestarikan budaya sekaligus juga mengharumkan nama sekolah melalui karya tari yang kreatif dan inspiratif ya. Jadi pendaftaran ini dibuka mulai dari tanggal 20 kemarin hingga tanggal 5 September begitu, sampai sebesar Rangko Prapura ya. Jadi waktu kita panjang sampai di tanggal 5 September dan biaya pendaftarannya hanya Rp150.000 per tim. Dalam satu tim terdiri dari 3 sampai 5 orang. Pelaksanaan lomba pada tanggal 7 hingga 8 September. Satu tim terdiri dari 3 sampai 5 orang. Dan tentunya sampai secara kupra-pura, ayo para SMP tunjukkan kreasi terbaik kamu, karena budaya adalah jati diri bangsa. Untuk informasi dan pendaftaran hubungi di 0856 5696 3804 ya. Tentunya jangan lewatkan kesempatan emas ini. RRI Fest 2026 menghadirkan semangat berkarya dengan tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri ya. Oke deh, sampai jumpa syaratku pura-pura. Itu informasi untuk para anak-anak SMP, karena akan ada dilaksanakan lomba tari kreasi Nusantara. Oke deh, sampai jumpa syaratku pura-pura. Saya akan terima penelpon kita ya. Jadi sembari ini saya akan menginformasikan juga tentang kegiatan-kegiatan menghadapi 11 September ya, atau hari ulang tahun RRI ke-81. Halo.
6: Halo, selamat malam Arif.
5: Malam Diana.
6: Merdeka.
5: Merdeka. Apa kabar Diana? Iya. Ada.
6: Lagu mana
5: dong? Lagu mana, yang mana Diana?
6: Biar Mama Biar Papa.
5: Yang mana?
6: Lagunya mana dong? Begitulah. Biar Mama Biar Papa pilih jalanku.
5: Lagu Manado, Biar Mama Biar Papa.
6: Iya.
5: Judulnya itu kah?
6: Iya. Ada di kota itu, di ratu itu.
5: Oh, Biar Mama Biar Papa Pale Jalanku. Itu ya?
6: Iya.
5: Oke, terima kasih Diana. Terima
6: kasih, selamat malam hari.
5: Malam. Salam sehat. Oke, sampai jumpa sarar gue pura-pura. Untuk kami yang masih mau bergabung, silakan di 0811-456-03875. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Itu lagu Nusantara.
5: Iya, betul sekali. Pak Udin di Sibalaya, apa kabar?
7: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Pak Udin?
7: Lagu Cuma. Apa itu?
5: Percuma? Hah?
7: Iya, Percuma.
5: Percuma. Beta minta tahu waktu berarti ya? Iya. Oke, terima kasih. Iya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin di seputaran Sibalaya sudah bergabung. Ada Diana juga sudah bergabung. Ada lagi di belakangnya. Saya coba terima kembali ya. Halo.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
8: Iya,
5: Bunda Hanin di Dolo, apa kabar?
8: Kabar baik, Arif.
5: Alhamdulillah. Iya dong. Jadi Bunda Hanin mau dengar lagunya siapa ini, Dang?
8: Lagu Poco-Poco bisa.
5: Poco-Poco. Iya. Bagai yang picah-picah. Oke, terima kasih.
8: Terima kasih, Bung Arif.
5: Yeah.
8: Salam sehat.
5: Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai sebut cara Rukoprapura. Sudah ada 3 lagu, tentunya kita ke lagu dulu. Nanti kita lanjutkan kembali di 0811 456 0375.

0: Oke, baik. Sampai jumpa secara argo pura-pura. Sahabat Buddha Tabasanggani, kita lanjutkan kembali. Masih di program Request Lagu Nusantara. Halo.
1: Halo,
0: Halo.
1: Assalamualaikum Bung Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request Lagu Nusantara.
0: Iya, Bunda Semarani, Ritu Lo, Gede
1: Iya.
0: Bakareba, Le.
1: Kareba Nabilo.
0: Alhamdulillah. Jadi, Mang Epe Dede saya mah hilang, ya?
1: Iya, lagu ke Makassar dari Bugis.
0: Yang mana?
1: Papojiku.
0: Papojiku.
1: Iya.
0: Papojiku itu saja atau
1: Orang yang
0: Papojiku
1: kusuka
0: Rialemu?
1: artinya.
0: Papojiku. Papojiku ya biasa ya. Tidak ada Papojiku
1: Iya.
0: Rialemu. Oke sih ya.
1: Ada.
0: Ada.
1: Oh iya, makasih Bung Arif. Sehat selalu ya bersama keluarga di rumah.
0: Sama-sama, Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, ada lagi yang mau bergabung silakan di 0811456038785. Halo.
2: Halo, selamat malam, Ari.
0: Malam, Pak Arnold.
2: Iya,
0: Apa
2: sehat-sehat.
0: kabar?
2: Ya, kabar Nabil oleh. Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi mau request lagu
2: saya
0: siapa
2: mesti
0: ini, Le?
2: lagunya Tobelo Sudah Jauh.
0: Hah?
2: Tobelo Sudah Jauh.
0: Tobelo So Jauh.
2: Ada di situ lagu itu.
0: Tobelo So Jauh. Itu dari
2: Jauh
0: mana?
2: Tobelo. Iya, itu judulnya.
0: Tobelo. Tobelo So Jauh. Iya.
2: Iya.
0: Tobelo So Jauh.
2: Salah-salah ralat.
0: Adanya
2: apa
0: Hyoko Tabelo 2 ya, Tobelo Hyoko Tabelo Tobelo yang mana ini, Pak?
2: Ya, sudah juga lah.
0: Tobelo
2: Tidak,
0: saja atau
2: ya Tobelo
0: Tobelo 2 atau Tobelo Hyoko
2: Tobelo
0: Tobelo
2: 2
0: Tobelo 2. Oh, siap. Ini berarti
2: Tobelo.
0: Hyoko Tobelo.
2: Bang, ya. Untuk Pak Mahendra itu yang ada di Batu sana dia.
0: Di mana dia ini?
2: Mana di Batu sana. Pak Mahendra itu.
0: Aduh.
2: Oke, terima kasih banyak.
0: Ye. Ye, makasih Pak Nol. Oke, dan sampai jumpa secara harga pura-pura. Ada Gepilato lagi ini ya ternyata. Ada lagi, halo. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
3: Request lagu Nusantara.
0: Iya, dengan siapa di
3: Nas
0: mana? Panas Reman Ginili, apa kabar di mana Nile ini, Le?
3: Ya, alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Jadi mau request lagu siapa malam hari ini, Dang?
3: Lagunya Wakatobi. Wa Uri. Iya, itu dia judulnya.
0: Wa Uri. Oke, ada.
3: Ya,
0: yang di
3: kasih,
0: cover
3: ya.
0: Berarti ya Wa Uri.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Wakatobi, joget Wakatobi terbaru Wa Uri. Oke deh, sampai jumpa secara pura-pura ya. Untuk malam hari ini. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum Bung Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mas Pasibalaya.
1: Lagu Kailia ya.
0: Yang mana?
1: Randan Tobia.
0: Randan Tobia. Oke.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai subuh secara rekoperaporan. Arya Mutataluda. Ampamu pengannya. Kita dengarkan dulu untuk semua lagu dan tentunya untuk Kakumi Pura sampai subuh secara aku Pura yang lagi dengarkan Perompat RRI Palu malam hari ini. Ada Bunda Nur Iva, terima kasih ya sudah dengarkan Perompat RRI Palu. Aduh, Pak Mahendra di luwuk ya. Sebentar lagi ya, kita ke lagu dulu, sudah ada 4 lagu ini soalnya ya. Kita ke Papojiku, ini spesial untuk Kakumi Pura yang lagi dengarkan malam hari ini.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat budaya Radio Republik Indonesia Program 4 dimanapun Anda berada dalam paket siaran mini drama legenda Putri Kulawi dalam Pohon, persembahan Teater Angkasawan RRI Palu. Sahabat budaya, pada zaman dahulu kala, ada seorang pemuda gagah berani yang dikenal sebagai seorang pemburu handal dari kerajaan Sigi bernama Sadomo. Dari sekian kali ia berburu, tak pernah sekalipun ia meleset. Namun tidak untuk kali itu, saat ia memutuskan untuk berburu di atas gunung yang baru pertama kali dijajakinya. Saat tiba di atas gunung tersebut, Sadomo berkeyakinan akan membawa hewan tangkapannya itu ikut pulang bersamanya. Namun yang terjadi justru di luar dari rencananya. Apakah yang terjadi pada Sadomo di atas gunung tersebut? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.

0: Sepertinya aku sudah bosan hanya berburu di sekitar sini saja. Tidak ada tantangannya lagi.
1: Kalau hanya hutan di sekitar sini, sudah semua kau masuki, Sadomo. Bahkan bisa dibilang, rumput-rumput di sana sudah kenal langkah kakimu.
0: Ah, bisa saja kamu.
2: Betul itu, Sadomo. Kalau kau mau berburu di tempat yang baru, di sana ada gunung yang belum pernah disentuh siapapun.
0: Gunung yang mana itu?
1: Oh iya, ada. Di sana ada gunung yang orang bilang ada penunggunya. Makanya tidak ada orang yang berani ke sana.
0: Ada penunggunya bagaimana? Berarti di sana masih banyak yang bisa ditangkap.
2: Saya tidak berani. Pernah saya dengar cerita orang, katanya ada yang mau ke atas sana, tapi tidak pernah sampai, hanya terputar-putar di sekitar situ saja.
1: Kalau kau mau tantangan, Sadomo, sepertinya gunung itu boleh dicoba.
0: Ayo, kita ke sana sama-sama.
2: Tidak.
0: Ah, penakut kalian.
3: Sadomo merasa tertantang dengan desas-desus yang beredar bahwa gunung tersebut keramat. Setelah mengasah kapak dan tombak-tombak yang akan ia pergunakan untuk berburu, bergegaslah Sadomo naik ke atas gunung yang dipenuhi pepohonan.
4: Mau kemana kamu, nak?
0: Aku mau ke gunung sana, Ibu. Doakan aku, agar aku bisa kembali dengan membawa hasil tangkapanku.
4: Berhati-hatilah di jalan ya, nak, karena Ibu khawatir dengan kabar yang tersiar tentang gunung itu.
0: Terang saja, Ibu. Akan kubuktikan bahwa itu semua tidak benar. Anakmu ini adalah pemburu ulung. Belum ada yang bisa menandingi.
4: Ibu menunggu kepulanganmu, nak. Tak bawa hasil buruan juga tidak apa-apa.
0: Iya, Ibu. Akan kupastikan kepergianku ini tidak akan sia-sia. Aku pergi dulu ya, Ibu.
4: Iya, nak.
0: Dasar kawanku ini, mereka saja yang penakut. Lihat saja apa yang akan saya dapat dalam hutan ini. Akan kubawa dan tunjukkan ke hadapan mereka.
3: Sudah hampir setengah hari Sadomo berada di atas gunung. Hari pun mulai gelap, namun belum ada satupun hasil buruan yang didapatnya. Sadomo memutuskan untuk turun kembali, namun Sadomo lupa dengan jalan pulangnya. Ia hanya berputar-putar dan kembali ke tempat semula. Langit mulai gelap menandakan akan hujan deras. Petir dan kilat bersaut-sautan di tengah angin kencang. Akhirnya Sadomo memutuskan untuk berteduh di bawah pohon besar yang sangat rindang daunnya.
0: Ah, sial. Sepertinya hari ini aku kurang beruntung. Bersembunyi di manakah semua hewan-hewan itu? Biar kulanjutkan besok saja. Seharusnya saya sudah keluar dari sini. Tapi kenapa ya saya kembali lagi di sini? Aneh. Bagaimana ini? Langit sudah semakin gelap. Sebentar lagi akan turun hujan. Tidak mungkin semalaman saya berada di sini tanpa berteduh. Sepertinya pohon ini bisa saya jadikan untuk tempat berlindung. Hujan juga tidak terlalu tembus ke bawah sini.
3: Akhirnya Sadomo memutuskan berteduh di bawah pohon yang rindang itu. Tanpa terasa, Sadomo dihampiri rasa kantuk. Ia pun tidak sengaja tertidur di bawah pohon itu. Dalam tidurnya, Sadomo dihampiri seorang wanita cantik.

0: Apa tujuan Anda kemari?
1: Saya adalah Sadomo dari Kerajaan Sigi. Saya kemari untuk berburu hewan liar. Dan siapakah gerangan wanita cantik yang ada di hadapan saya saat ini?
2: Belum sempat wanita itu menjawab, tiba-tiba terdengar suara petir yang sangat dahsyat dan membuat Sadomo terbangun. Saat telah sadar, Sadomo mencari sosok wanita yang ada di dalam mimpinya, namun tak ditemukannya. Hari mulai terang, Sadomo yang kesal karena tidak berhasil menangkap satupun hewan liar yang diincarnya, mengambil kapak dan menancapkannya berkali-kali ke akar pohon yang rindang itu. Tiba-tiba Sadomo berhenti karena mendengar suara rintihan wanita yang kesakitan, dan akar pohon itu mengeluarkan darah segar.

0: Ah, bagaimana saya tidak bisa mendapatkan satupun hewan-hewan itu? Ah, ah.
1: Aduh, aduh, sakit. Hentikan itu. Itu kakiku.
0: Hah? Suara siapa itu?
1: Tolong jangan sembarang menebas pohon. Kau telah melukaiku.
0: Siapa kau sebenarnya? Tampakkanlah dirimu.
1: Ini aku, Putri Kulavi, penunggu pohon ini.
0: Jadi betul apa yang orang di kerajaan Sigi bilang, bahwa gunung ini berpenghuni?
1: Iya, seperti itulah. Aku memang tinggal di sini.
0: Apakah kamu manusia?
1: Tentu saja aku manusia. Apakah kau tidak dapat melihat luka dan darah di kakiku ini akibat perlakuanmu?
0: Oh, maafkan saya. Perkenankan saya untuk mengobati lukamu.
1: Baiklah, aku akan memaafkanmu.
0: Apakah sudah lama kau mendiami pohon itu?
1: Iya, sudah cukup lama. Bagaimana dengan kau, Sadomo? Sudah berapa banyak hutan yang kau taklukkan?
0: Kalau hutan di bawah sana, sudah sebuah aku taklukkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa rumput ilalang sudah mengenali bunyi langkah kakiku.
1: Oh ya?

Sadomo dan putriku Lavi semakin akrab. Sadomo sudah beberapa hari berada di atas gunung untuk mengobati kaki putriku Lavi. Tanpa terasa, Sadomo jatuh cinta kepada putriku Lavi, dan mereka memutuskan untuk menikah dan mendiami gunung tersebut. Mereka membangun keluarga di sana sampai beranak cucu. Dan kini gunung tersebut sudah menjadi sebuah kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi. Sebelum dimekarkan pada tahun 2008, Kabupaten Sigi adalah bagian dari Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai di sini mini drama legenda Putri Kulawi dalam Pohon, persembahan RRI Palu. Sampai jumpa pada mini drama legenda selanjutnya.

0: saya jadi bingung. Semua orang berbicara soal naik level. Tapi, kenapa saya masih begini-begini saja sih?
1: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan, nunggu gajian, habis lagi.
2: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
0: Ya terus caranya gimana?
2: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
1: Apakah tidak ribet?
2: Ya tidak, banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
0: Serius?
2: Serius, tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
1: Berarti kita juga bisa naik level dong.
2: Betul sekali, kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
0: Ayo guys, saya mau cuma mulai dari sekarang nih.
3: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.

0: Ibu Dr. Haji Ramla MC RSPD MS ini juga sebagai pemerhati budaya dan juga sekaligus pemerhati pendidikan dan juga sebagai dosen UNISMO. Bunda, ini kita punya topik topik di hari ini, yaitu pola asuh anak. Ya. Nah, menurut Bunda ini, apalagi selaku pemerhati pendidikan begitu Bunda ya, seperti pentingkah pola asuh dalam membentuk karakter anak sejak dini begitu? Seperti apa nih menurut Bunda pentingnya untuk pola asuh anak?
1: Ya. Terima kasih Pak Arif dan para pendengar Radio RRI Pro 4 pada siang hari ini. Alhamdulillah diberi kepercayaan untuk berbagi, kita saling berbagi dan sharing tentang pola asuh anak. Dimana pada sesungguhnya pola asuh anak itu adalah suatu proses pembimbingan, proses bimbingan dan dukungan serta motivasi dari kedua orang tua. Itu sebenarnya besar sekali tujuannya, bagaimana bisa membentuk perkembangan fisik, membentuk perkembangan emosional anak, membentuk perkembangan sosial dan intelektual anak. Oleh karena itu, pola asuh anak itu sangat-sangat bermanfaat sekali, apalagi kalau dia dibimbing langsung oleh orang tua yang memang paham tentang pola asuh anak ini.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar RRI serta pemirsa kanal YouTube RRI Palu dimanapun Anda berada. Senang rasanya kami tim Paguyuban Pro 4 RRI Palu di kesempatan kali ini dapat kembali menyapa Anda sekaligus mengajak untuk mengetahui seperti apa tradisi-tradisi yang ada di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tengah. Dan saya sudah bersama dengan dua orang narasumber yang akan berbincang terkait dengan topik kita untuk kesempatan kali ini adalah sejarah Kesultanan Buton dan seperti apa juga eksistensi dari kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara di Tanah Kaili. Saya sudah bersama dengan Halyadi Sadi, SSM Home PhD, selaku sekretaris dari kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara dan juga merupakan sejarawan Buton. Assalamualaikum Pak Halyadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, nanti kita akan berbincang lebih dalam ya terkait dengan Kesultanan Buton dan Waode-Laode nih utamanya ya. Banyak yang bertanya di luar sana, apa sih Waode-Laode? Karena kalau untuk secara umum, Wa itu laki-laki, Wa itu perempuan, La itu laki-laki. Itu yang dipahami oleh masyarakat umum. Tapi apakah ada makna lainnya? Nanti kita akan perbincangkan ya. Dan saya juga sudah bersama dengan pegiat adat Buton di Tanah Kaili, ada Ibu Haja Saida Baisu. Assalamualaikum Ibu Haja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, cantik-cantik ya untuk malam hari ini. Termasuk saya nih menggunakan pakaian pengantin Buton. Dan ini merupakan salah satu usaha dari Ibu Haja Saida di Tanah Kaili. Begitu ya Ibu ya. Oke, nanti kita akan berbincang juga seperti apa filosofi dari pakaian-pakaian Buton yang kita kenakan. Tidak hanya saya, tetapi juga nanti akan ada pendamping-pendamping saya di samping kanan ya. Nanti kita akan perkenalkan satu per satu. Kita langsung nih ke Pak Halyadi terkait dengan sejarah Kesultanan Buton. Bisa kita gambarkan seperti apa Kesultanan Buton itu sendiri, Pak?
1: Oke. Buton itu berada di wilayah Sulawesi Tenggara. Bagian Tenggara ada pulau namanya Pulau Buton dan di situ berdiri satu kesultanan yang dulu adalah kerajaan. Jadi kerajaan ini dibangun oleh seorang putri yang bernama Putri Wakaka. Dia terbangun pada tahun 1311. Jadi berdiri di abad ke-14. 1311. Nah, lima raja itu masih berstatus raja, belum sultan. Nanti raja kelima yang namanya Murhum itu sudah bergelar sultan di 1448. Jadi di tahun itu kerajaan Buton berubah menjadi Kesultanan Buton. Dan kesultanan ini berlangsung sampai tahun 1938. Raja terakhir bernama Laode Muhammad Falihi. Kalau raja pertama Putri Wakaka. Kemudian raja yang mendirikan kesultanan itu adalah Murhum yang kita kenal. Jadi Murhum itu adalah raja Buton yang memperkenalkan Islam sekaligus mendeklarasikan bahwa kerajaan Buton menjadi Kesultanan Buton. Seperti itu.
0: Oh, oke. Berarti kita pertama sekali ini dipimpin sama seorang putri begitu ya.
1: Iya.
0: Tapi masih jadi raja.
1: Iya.
0: Dan berapa tahun ini untuk kerajaan bisa sampai ke sultan ini, Pak Halyadi?
1: Ada sekitar 38 raja.
0: Mm-hmm.
1: 38. Jadi raja pertama itu perempuan namanya Wakaka. Kemudian raja kelima itu menjadi sultan pertama.
0: Mm-hmm.
1: Nanti raja ke-38 itulah Laode Muhammad Falihi. Mm-hmm. Raja terakhir. Kemudian nanti digantikan oleh anaknya Laode Muhammad Man Arfa. Kemudian sekarang mantunya yang dianggap sebagai pemangku kerajaan Kesultanan Buton sekarang ini.
0: Untuk saat ini ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau berbicara soal sejarah, Islam di Kesultanan Buton ini apakah dari awal atau nanti sudah dipindah Kesultanan baru ada mengerti dengan agama Islam?
1: Ya, itulah raja kelima. Raja kelima itu pada raja mulai itu sudah diperkenalkan Islam oleh Syekh Abdul Wahid. Syekh Abdul Wahid ini berasal dari Patani, Patani Thailand Selatan. Kemudian dia ke Adonara, nanti di Adonara dia menikah sama namanya Waode Pogo, kemudian melahirkan 3 orang anak. Lalu mereka pindah ke Buton. Setelah tiba di Buton, mengislamkan raja kelima Buton. Mengislamkan raja kelima dan mengumumkan bahwa kerajaan itu berubah menjadi kesultanan. Inilah Syekh Abdul Wahid, inilah yang dipercaya oleh raja, dan 3 orang anaknya itu dikawini oleh raja, dikawini oleh hakim, dan dikawini oleh pimpinan perang pada saat itu. Nah, untuk sebenarnya ini sudah terkait dengan cerita munculnya Laode dengan Waode itu di sana. Jadi Syekh Abdul Wahid ini berpesan bahwa supaya tidak hilang darah Islam, maka ketika anak saya perempuan yang perempuan dikawini oleh Sultan, dikawini oleh Sapati dan dikawini oleh panglima perang, ini kalau ada anaknya anak laki-laki dikasih nama awal itu pakai La.

0: Kemudian kalau untuk perempuan kasih nama awal wa. La itu dari la ilaha illallah. Kemudian wa itu dari wa ashadu anna muhammadar rasulullah gitu. Nah, jadi seperti itu. Tetapi dia tanya kembali kepada pejabat Buton bahwa di Buton ini kalau bangsawan itu sebut apa? Kalau di Buton ini disebut ode. Ode. Ode.
1: Ada nah, ini ya, ada penekanan.
0: Iya, ada penekanan lidahnya itu. Bukan ode, tapi ode. Ode. Nah, digabunglah la ode, laode, laode. Sebenarnya sebutannya itu kalau Buton asli itu laode. Nah, waode. Tapi kita sekarang sebut laode dengan waode gitu. Jadi ode itu adalah bangsawan yang paling tinggi. Nah, dikasih kalau untuk laki-laki ditambah ode tadi sehingga disebut laode untuk laki-laki. Misalnya kalau laki-laki Haliadi itu laode Haliadi. Kalau perempuan Warina, waode waode Rina.
1: Nah, memang kebetulan nama saya waode Rina.
0: Nah, waode Rina.
1: Berarti saya baru tahu ini saya keturunan sultan berarti ya, Pak ya.
0: Nah, jadi siapapun yang menggunakan nama laode dengan nama waode wajib memegang teguh syariat Islam. Nah, karena itu pesan dari yang membawa Islam ke tanah Buton. Nah, itu sehingga peradaban dan kebudayaan Buton itu betul-betul dipengaruhi oleh nilai-nilai syariat Islam semuanya.
1: Baik, berarti pulang dari sini tanggung jawab saya semakin berat ini ya, karena saya sudah paham, saya sudah mengerti apa yang diberikan oleh orang tua saya dari laode itu tadi ya. Oke, baik. Sebelum kita lebih dalam lagi seperti apa mungkin perbedaan ketika masih kerajaan dan juga kesultanan, mungkin ada perbedaan dari sisi pemerintahannya nanti ya. Nanti ya Pak Haliadi, saya mau ke Ibu Haja Saidah dulu nih. Ibu Haja sendiri sudah berapa lama berada di tanah Kaili ini?
2: Sudah
1: 40 tahun lebih ya. Tapi masih sangat menginginkan begitu ya adanya sentuhan-sentuhan dari tanah Wolio untuk ada di sini gitu Ibu ya.
2: Iya, ini makna pakaian dari sana.
1: Oke, tapi ada momen-momen tidak Ibu Saida beserta keluarga gitu pulang kampung ke Buton, ke Bau-Bau misalnya?
2: Pada waktu-waktu kita pulang.
1: Gitu ya. Oke. Nah, ini sampai apa ya, sampai terpikirkan mau membuka usaha dengan baju-baju adat dari tanah Buton. Memangnya di sini cukup banyak ya Ibu untuk masyarakat Buton?
2: Kalau masyarakat Buton pada waktu yang tahun-tahun yang lalu belum terlalu banyak. Kalau sekarang sudah banyak.
1: Dan sudah banyak jadi juga saya, yang mengenal gitu ya. Kalau Ibu Saidah sendiri apa ya, seorang dirikah yang mempunyai usaha penyewaan untuk baju adat Buton ini?
2: Iya, sendiri.
1: Oke, jadi masyarakat Buton yang ada di tanah Kaili sudah tahu berarti begitu eksistensi dari usaha yang Ibu Saida lakukan.
2: Iya.
1: Oke, biasanya nih kalau pengantin Buton kayak saya nih ya. Iya, nah, ini mungkin Ibu Saida bisa menjelaskan sedikit nih. Pakaian yang saya gunakan saat ini apakah sudah menunjukkan kesultanan saya? Tidak. Atau mungkin bisa dijelaskan sedikit demi sedikit nih Bu aja.
2: Kayaknya sudah menjurus ke kesultanan sudah.
1: Sudah menjurus ya. Oke, kita mulai mungkin dari topi ya. Ini topi ya, atau sebutannya dalam bahasa Buton ini seperti apa ini Bu? Ini panto, yeah. Panto gitu ya. Oke. Kemudian yang
2: di kepala ya panto.
1: Kemudian ini dari pakaian yang saya gunakan apa nih? Sama kayak lonjo begitu ya, beda ya?
2: Beda, ini khusus pengantin punya.
1: Oh, ini memang khusus pengantin. Oke, okay. Katanya kalau habis pakai ini langsung jadi pengantin beneran ya?
2: Ya, kira-kira. Oh,
1: itu cuma doanya presenter ini kayaknya ya. Oke deh. Nah, Ibu Saida nih, kalau ketika misalnya pengantin Buton ya yang ada di sini itu apakah harus lengkap begitu mereka? Ini kan kita kayak di belakang kita ini ada kayak kelambu gitu ya. Ini masih masih banyak yang menggunakan ini kelambu-kelambu begini di daerah Kaili.
2: Masih.

0: pengantin harus.
1: Oke. Terakhir saya dengar-dengar pernah dipakai sama orang luar juga, orang Spanyol gitu ya, Bu ya.
0: Pernah dipakai oleh adiknya Pak
1: Alimudi, ketua KKSC kita ya, Pak Aliadi ya. Oke. Pokoknya ini selama menikah dengan, apakah harus ada WOD LAOD-nya baru boleh pakai atau bebas?
0: Kayaknya bebas.
1: Oke, berarti umum sudah ya. Oke, baik. Nah, saya kembali ke Pak Ali Hadi lagi nih. Ketika kita berbicara tentang kerajaan dan juga kesultanan, nah, apa yang menjadi pembeda nih untuk sistem pemerintahan kerajaan dan juga kesultanan tadi, Pak Ali Hadi?
2: Iya, kalau masa kerajaan tentu belum ada masjid. Gitu. Jadi tidak ada kadi. Setelah jadi strukturnya itu ada sultan, kemudian ada bawahan sultan, ada sapati, ada ya semacam pimpinan perang, hampir semua birokrasinya itu lengkap juga, lengkap. Nah, masa kerajaan, masa kesultanan itu sudah ada kadi. Kadi itu adalah pemimpin agama selain sultan. Jadi posisinya hampir sama dengan sultan, tetapi dia mengurus tentang masjid. Masjid termasuk hukum Islam. Jadi di Buton itu betul-betul ditegakkan hukum Islam. Pada saat Sultan Murhum itu menegakkan hukum Islam. Karena orang mencuri dipotong tangannya, masih ada masih ada cagar budayanya itu, tempat batu memotong tangan. Bahkan sultan sendiri dihukum, namanya Gogo Lilihuto itu dipenggal lehernya karena ada kesalahan dan menegakkan hukum Islam, ya terpaksa beliau dipenggal lehernya, Sultan Buton. Jadi betul-betul syariat Islam dilaksanakan secara baik, begitu juga hukum Islam pada saat kesultanan. Nah, jadi Buton ini betul-betul menerapkan hukum Islam. Ketika masuk sebagai kesultanan, dia punya mukaddimah itu, man arafa nafsahu fakad arafa rabbahu. Kenalah Tuhanmu sebelum mengenal kenalah dirimu sebelum mengenal Tuhanmu. Nah, itu dia punya mukaddimah undang-undangnya itu. Undang-undangnya namanya Undang-Undang Murtabat 7. Lengkap Undang-Undang Murtabat 7. Jadi mukaddimahnya itu man arafa nafsahu fakad arafa rabbahu. Tetapi nilai-nilai kebutonan juga tidak ditinggalkan, seperti falsafah yang berbunyi bolimo karo somanomo lipu, bolimo lipu somanomo agama, bolimo agama somanomo adat. Jangankan diri asalkan wilayah, jangankan wilayah asalkan adat, jangankan adat asalkan agama. Nah, itu diterapkan di Buton. Kalau orang menikah, dia bilang, kalau kamu mampu menikahkan anakmu, kamu orang tuanya yang menikahkan. Seperti saya, kalau bapaknya Rina, saya yang menikahkan. Itu karena tuntutan Islam. Tapi kalau orang tuanya tidak mampu menikahkan, maka dinikahkan oleh adat. Itu tadi, bolimu adati somanomu agama. Jadi yang paling tinggi itu adalah agama. Diri ini dibawanya wilayah. Diri ini tidak ada artinya kalau kebutonan, buton. Nah, wilayah Buton itu tidak ada artinya kalau adat. Nah, adat itu tidak ada artinya kalau agama. Itulah penerapan hukum di Buton. Jadi dipadukan antara hukum-hukum yang berlaku pada masa kerajaan dan hukum-hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an.
1: Oke. Berarti memang agama ini posisinya tinggi pada saat itu gitu ya. Oke. Nah, kalau sekarang ya memang ada hukum positif, kemudian juga ada masih hukum adat pun juga masih ada, hukum agama pun juga masih kita laksanakan. Nah, terkait dengan tadi yang disebutkan seperti bolimo karo somanomo lipu. Nah, ini kan biasa nih kalau kita masuk ke pintu masuknya di Pelabuhan Murhum ya, dari Kota Bau-Bau itu pasti akan terpampang. Tapi kalau untuk yang bolimo lipu somanomo yang lainnya
2: adati,
1: ini,
2: bolimo karo somanomo lipu, bolimo lipu somanomo adati, bolimo adati somanomo agama. Kalau kita tidak sebut empat ini namanya falsafah patapalena. Falsafah empat potong. Jadi yang pertama itu diri dulu.

0: Nah, jangankan diri asalkan wilayah, jangankan buton ini, jangankan diri asalkan buton, jangankan buton asalkan adat. Adat ini sarana wolio namanya. Nah, jangankan adat asalkan agama, agama Islam yang dimaksud. Nah, jadi di situ tingkatannya adat ini, dan ini diterapkan kepada pemilihan sultan. Sultan itu kalau dipilih, kalau mau diangkat, diambil dari Kamborumboru Talupalena. Kamborumboru Talupalena itu ada keluarga tadi, keluarga dari Kumbewaha, Tapi-Tapi, dan Tanailandu. Tiga tempat ini yang menjadi menjadi sultan, yang berhak menjadi sultan di Buton itu. Tetapi dari tiga keluarga ini harus dipilih. Di Quran dibukakan, kalau nama saya Halyadi mau jadi sultan, dibukakan di Quran itu kalau ada nama saya Halyadi, kalau dibuka pertama kali dapat ditemukan Halyadi. Nah, dari berapa orang itu sudah memilih, dibuka di malam hari. Nah, itu jadi untuk menjadi sultan itu betul-betul menunggu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dibukakan Quran. Jadi makanya orang-orang buton itu menggunakan nama-nama yang berasal dari Quran. Nah, karena itu tadi, kalau dia Laode, karena saya bukan Laode, ya biar tidak nama dalam Al-Quran juga tidak apa-apa. Nah, jadi tapi kalau saya Laode, wajib menggunakan itu, karena Laode inilah yang berhak menjadi sultan.
1: Oh, oke. Tapi kalau untuk secara saat ini gitu ya Pak Halyadi, untuk menjadi sultan itu apakah harus keturunannya juga?
0: Tetap, di Buton itu dipegang teguh. Karena di Buton itu ada namanya Kamborumboru Talupalena. Nah, ada namanya Siolimbona. Siolimbona itu adalah yang menduduki adat. Adat di sana, adat Siolimbona. Siolimbona itu dari Walaka. Nah, Siolimbona itu 9 kampung yang duduk di adat, yang memilih sultan. Nah, sultan ini dari 3 kampung ini, tidak boleh dari orang lain, tidak boleh dari darah lain, karena memang dia darah sultan, darah dari yang turun temurun yang diangkat sebagai sultan. Kamborumboru Talupalena ini tiga keluarga. Selain dari 3 keluarga ini tidak berhak menjadi sultan. Dia bisa nanti menjadi dewan adat, dewan adat Siolimbona tadi. Siolimbona itu semacam DPR. Itulah mereka, inilah yang memilih sultan.
1: Oke, berarti kayak saya nih, karena sekarang saya wanita perempuannya ada Waode, terus menikah dengan bukan yang adalah Odenya, berarti anak saya tadi tidak berhak ya?
0: Tidak berhak. Kalau laki-laki di Buton itu aturannya, kalau laki-laki bukan Laode, perempuannya Waode, anaknya bukan Laode lagi. Tapi kalau anaknya nanti perempuan, dia bisa menggunakan Waode karena turun dari mamanya.
1: Oh, seperti nah, itu. Oke, baik-baik. Kita break dulu ya Pak Halyadi, Bu Saida, masih banyak yang harus kita ketahui lagi terkait dengan Kesultanan Buton dan apa saja yang ada di Tanah Buton yang bisa Anda ketahui dari perbincangan di paguyuban kita kali ini. Kami akan kembali sejenak, tetaplah bersama kami.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: 92,1 Pradul Film, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Wah, Mar, aku kerungu wasalamu, sombong kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Thank you.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
7: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: Jelajah Nusantara.
12: Air terjun Mada Kalipura adalah sebuah air terjun yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Air terjun setinggi 200 meter ini merupakan air terjun tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia. Air terjun ini sahabat budaya adalah salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di lereng Gunung Bromo. Air terjun Mada Kalipura berada di ujung lembah sempit dan berbentuk ceruk yang dikelilingi tebing-tebing curam yang meneteskan air pada seluruh bidang tebingnya seperti layaknya sedang hujan. Tiga di antaranya bahkan mengucur deras membentuk air terjun lagi. Nama air terjun yang berada di ketinggian 1000 mdpl ini berasal dari kata Mada Kalipura, yaitu tanah perdikan milik Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Air terjun Mada Kalipura juga kerap disebut air terjun abadi. Hal itu karena air yang dialirkan oleh air terjun ini selalu melimpah dan tak pernah berkurang debitnya.
13: Jajanan Nusantara.
14: Jajanan Nusantara.
15: Sahabat budaya, kuliner asal ranah Minang tidak hanya memiliki rasa gurih dan kaya akan rempah, tetapi ternyata ada pula makanan Sumatera Barat yang bercita rasa manis dan lezat, yaitu kue bika. Kue bika jadi camilan khas di daerah Koto Baru, Sumatera Barat. Nama bika adalah kependekan dari biskuit Koto Baru asli. Ada salah satu bika yang terkenal di Bukit Tinggi, yaitu Bika Telago. Tempatnya berada sekitar 10 km dari pusat kota Bukit Tinggi. Bahan utama bika Koto Baru adalah air kelapa, tepung beras, dan gula pasir yang diwadahi dengan daun waru. Bentuknya lebih mirip kue apem daripada bika Ambon yang memiliki tekstur berlubang-lubang seperti sarang tawon. Perbedaan lainnya dengan bika Ambon adalah cara pembuatannya. Bika Ambon diolah dengan cara dikukus, sedangkan bika Koto Baru diolah dengan cara dibakar atau dipanggang di atas tungku api dan beralaskan daun jati. Apabila sahabat budaya berkunjung ke Bukit Tinggi, kue bika bisa kamu dapati di sepanjang ruas jalan tersebut. Mulai masuk dari daerah Kayu Tanam hingga ke Koto Baru Padang Panjang, kuliner khas ini sangat banyak dijual di pinggir jalan. Dijamin, sekali coba, pasti ingin nambah lagi.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, kembali kita akan melanjutkan untuk obrolan kita terkait dengan sejarah Kesultanan Buton untuk program paguyuban kali ini. Nah, tadi kita sudah mendengarkan bersama ya sejarah singkat terkait dengan kerajaan dan juga Kesultanan Buton. Nah, kini kita mungkin bisa menggali juga sih apa sebenarnya tradisi-tradisi ataupun juga kuliner-kuliner misalnya ya yang masih eksis sampai dengan saat ini. Biasanya kalau soal makanan, ibu-ibu nih jagonya gitu ya, Ibu Haji Saida ya. Nah, kalau ada gak sih makanan-makanan keseharian begitu yang masih tetap dikonsumsi dari keluarga, ataupun mungkin nanti pada saat pulang kampung nih baru bisa mencicipinya lagi nih buat Bu Haji Saida. Makanan apa yang biasa masih tetap ada di sini?
16: Iya, makanan yang sekarang juga.
1: Lebih dekat mic-nya.
16: Ya, namanya ikan parende.
1: Ikan parende.
16: Parende itu kalau yang biasanya yang dikenal di sini kuah asam.
1: Kuah asam ya. Oh, kalau kita namanya kuah parende.
16: Kita namanya parende.
1: Nah, terus enaknya dimakan dengan apa tuh?
16: Dia pasangannya dengan kasuami. Kasuami ubi yang dikukus. Itu namanya kasuami.
1: Oke. Okay. Sekarang ini masih dikonsumsi sehari-hari ya di sini ya?
16: Masih.
1: Oke. Okay. Aha. Selain itu,
16: ada namanya lapa-lapa. Lapa-lapa itu kalau di sini
1: kalopa.
16: Kalopa.
1: Ya? Ah, ya. Benar.
16: Tapi lapa-lapanya kita hanya beras biasa. Kalau di sini kan pakai pulut ya. Kalau kita hanya beras biasa.
1: Oke. Nah, biasanya juga kalau ketika kita lagi harwa gitu ya, untuk atau berdoa ya, kalau orang kaya bilang, kita kalau harwa kan tuh ada menu-menu khusus begitu ya Ibu Saida. Di antona tala begitu ya, isinya tala begitu.
16: Kalau di sini biasa ada lapa-lapa juga di tala juga, cucur,
1: baje, baru apa lagi ya? Kalau nasi dolio di sini masih ada nggak ya? Kayak ada. Ayam nasi dolio begitu ya?
16: Ada. Nasi dolio itu ya apa? Ayam yang
1: iya.
16: Dia dibakar dulu ya, pakai kelapa goreng, santan.
14: Ayam dibakar dulu, santan.
1: Oke, kayaknya pemirsa kita cukup berhayal aja dulu ya, karena saya juga karena saya sudah ngiler juga ini. Kalau istilah palunya sudah masa lora kita gitu ini ya. Oke, biasanya juga ada ikan nedole gitu ya Pak Haliadi.
14: Ya.
1: Banyak deh kuliner-kuliner suami dari
14: Pepe.
1: Ya. Itu banyak sebenarnya yang bisa kita cicipi dan ya kita-kita inilah ya yang bisa mengadakan. Kalau mungkin kita mau cari di pasar-pasar ini mungkin tidak ada. Nah, kecuali ada perkumpulan-perkumpulan lagi baru ada.
16: Jadi kita ada yang dipesan khusus.
1: Nah ini
14: ada yang sudah di makanan Nusantara. Palu Butung. Palu Butung itu palu. Dari Buton memang. Itu Palu Butung itu. Jadi namanya itu dia orang Makassar beli sehingga sebutnya Palu Butung.
1: Oh, double L.
14: Makanan dari Buton gitu.
1: Oh, begitu. Gitu.
14: Nah, jadi itu sudah Nusantara itu asalnya itu dari Buton, itu terbuat dari pisang. Dari pisang yang santan, kemudian dikasih tepung, tepung beras. Nah, itu sangat enak sekali dan itu sudah menjadi makanan umum yang namanya juga sudah umum.
1: Nah saya dari tadi tuh ke distrik gitu ya dengan pakaian-pakaian ibu-ibu yang ada di samping kita ini yang ada di sekitar kita. Nah mungkin bisa nih ibu-ibu Saida juga menjelaskan nih ketika ibu-ibu ini menggunakan pakaian ini sebenarnya untuk acara apa gitu, terus apakah ada pembeda tadi yang masih gadis atau yang sudah ibu-ibu? Bahkan katanya sudah pisah begitu pun juga bajunya akan beda atau seperti apa?
16: Kalau ibu-ibu yang dipakai di hadapan kita ini namanya salili.
1: Salili ya, karena pakai apa melilit?
16: Ada lilitan selendang. Nah, ini dipakai waktu acara pengantar pengantin. Menerima tamu,
1: ya. Boleh juga. Artinya berarti nanti ada pesta ya, baru boleh pakai baju begini ya. Kalau kayak kegiatan-kegiatan misalnya kayak duka enggak pakai baju begini?
16: Tidak.
1: Tapi ini hanya untuk pesta.
16: Pesta.
1: Oke. Salili ya. Dan untuk kayak pantunya ini tidak ada memang ya.
16: Tidak. Tidak ada memang.
1: Oh, berarti cuma pengantin ya?
16: Iya, hanya pengantin bagian itu.
14: Belum ada jilbab, pakai sarung.
1: Pakai apa ya, Pak?
14: Pakai sarung dulu. Sebelum ada jilbab. Jadi orang Buton itu sebelum ada tradisi jilbab sudah berjilbab tapi pakai sarung. Itu dia salili. Itu
1: kepala. Namanya salili juga.
16: Sali bumbu
1: namanya.
14: Sali bumbu.
1: Itu kepala. Baik. Nah, kembali saya ke Pak Haliadi ini. Kita sekarang ini kan Buton ini lagi naik ya, untuk naik daun nih karena ada film kemarin yang juga mengangkat dan juga berlatar di Kepulauan Buton. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan nih, kok bisa Benteng Keraton ini nih? Bisa, katanya hanya pakai putih telur gitu ya Pak ya? Apakah itu hoax ataukah seperti apa sebenarnya kebenarannya?
14: Jadi yang cocok ini adalah saya menjelaskan tentang wilayah Buton. Jadi wilayah Buton itu ada penerapan Islamnya. 72 Kadiye. Kadiye itu adalah desa yang ada di Kesultanan Buton. Jadi karena Nabi dulu dia katakan bahwa ketika umatku di akhir zaman akan terbagi 72 golongan, maka wilayah Buton itu dibagi menjadi 72 kadiye. Nah,
0: Kadia itu adalah wilayah yang paling rendah. Nah, yang paling atas itu adalah di keraton. Di keraton. Jadi Buton itu sebenarnya ada empat wilayah. Yang pertama keraton, yang kedua adalah Matana Sorumba, yang ketiga adalah Barata Patapalena, yang keempat adalah Kadie. Kadie ini yang paling rendah desa. Kalau Barata ini adalah empat wilayah fasal di Kesultanan Buton itu yang paling terluar. Ada Barata Kaledupa, ada Barata Kulin Susu, ada Barata Huna, ada Barata Tiworo. Nah, kemudian Matana Sorumba itu pertahanannya, benteng pertahanan di luar keraton. Ada Matana Sorumba Lasiompu, Lancung Tobe, Lambu Sango, dan ada lagi satu pakai Ladia. Itu pertahanan di Pulau Buton. Nanti pertahanan luarnya itu adalah di Barata tadi, empat juga. Nah, untuk pertahanan di dalam keraton, dia buat benteng. Nah, empat benteng Buton itu sebenarnya empat persegi, hanya ada satu segi itu pendek sekali. Tetapi empat benteng ini dijaga oleh dukun yang bernama Bisa Patamiana. Bisa Patamiana itu ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, empat sudut ini. Jadi ketika ada perang atau apa, pokoknya ada Bisa di sini untuk menjaga keraton Buton. Nah, keraton Buton itu kurang lebih 7 km panjangnya di atas gunung. Jadi itulah disebut bahwa benteng terpanjang, terbesar di dunia, karena betul-betul masih kelihatan bentengnya, kokoh dan lain sebagainya, dengan pintu-pintu yang disebut lava. Lava. Nanti lava di dalam keraton itu ada rumah raja yang disebut Kamali. Ada Kamali Masai, ada Kamali Ini, ada Kamali Baluhu, ada Kamali Tapi-Tapi. Itu tadi yang tiga kerajaan ini masing-masing ada kamalinya dia. Ada rumah adatnya dia. Nah, rumah raja itu disebut Kamali. Kalau rumah pertemuan itu disebut sama dengan Kaili ini. Sama dengan Kaili. Bukan
16: raja.
0: Saya lupa namanya. Pokoknya dia rumah adat. Nah, rumah adat ada satu, kemudian rumah raja itu disebut Kamali. Kamali itu khas kesultanan dia. Ya, berbeda dengan rumah-rumah lain di Nusantara. Dia punya ciri khas sendiri. Dia punya bumbungan kayak rumah-rumah kecil di atas atapnya.
16: Nah memang kalau kita ke keraton Buton ini memang tinggi sekali ya. Dari situ pun bisa lihat lembah Buton.
0: Bau-bau itu kelihatan.
16: Baik. Ini kita berasa kalau lagi begini kayak memang lagi di acara adat Buton gitu. Sebagai pegiat Buton juga Ibu Saida ini. Ketika ingin mengangkat lagi ya daripada apa yang kita punya saat ini, mungkin sekarang ini kayak kita punya baju Buton ya untuk saat ini. Nah, ini apakah ketika ada masyarakat di sini, masyarakat Buton yang menikah di sini, ini kita gunakan pakaian-pakaian dari Ibu Saida ya?
0: Iya.
16: Bisa, boleh pakai pakaian. Nah, kalau dari pemilihan warna-warna sendiri, ada perbedaan atau ada penjelasan yang detail begitu? Ketika mungkin yang kalau kayak di Kaili kan mungkin warna kuning itu menandakan yang turunan raja misalnya kan, atau merah. Nah, kalau kita sendiri di pakaian ini bisa digambarkan?
17: Tidak. Sama saja, rata, tidak ada perbedaan, tidak.
16: Gitu ya. Nah, kalau untuk kayak bawahan, kalau kayak saya ini kan banyak ornamen-ornamennya nih. Kalau yang ibu-ibu pakai ini kayak berlapis-lapis, putih, kuning, hijau. Ini hanya untuk
17: kalau yang baju untuk ibu-ibu ini di bawahnya harus warna putih.
16: Oh gitu, kalau untuk yang ibu-ibu.
17: Ciri khas yang
16: menjadi ciri khas ya, tidak ada maksud lainnya gitu.
17: Tidak ada.
16: Baik. Tapi
1: dari secara keseluruhan ini kayak gelang-gelangnya Cindy ya, kalau gelang Cindy-nya ya.
17: Cindy.
1: Terus ini harus pakai apa nih, kalung. Memang wajib
17: kalau,
1: gitu ya.
17: Iya, untuk pengantin memang harus wajib. Namanya jauh-jauh.
1: Jauh-jauh. Oke. Ini ya, jauh-jauh ya. Oh, terputar ya. Oke. Baik. Sampai di berapa lapis nih sebenarnya kita harus pakai ini?
17: Tiga lapis saja.
1: Dari baju luaran, kemudian tadi bianya apa sarungnya ya? Ya,
17: sarungnya dan roknya,
1: sama roknya di luar. Oke, baik. Nanti ya yang penasaran dengan baju yang saya gunakan nanti akan ada di akhir untuk secara detailnya seperti itu. Baik. Nah, saya kembali ke Pak Haliadi lagi ini. Sekarang ini kan kita berada di tanah Kaili. Ini apakah ada hubungannya ya antara Kaili dan juga Buton? Karena kalau melihat mendengar bahasa-bahasa di sini pun agak mirip-mirip ya. Terus juga banyak huruf-huruf yang memang kayak W harus dibaca V seperti itu. Apakah ada keterkaitan antara Buton dan juga Kaili mungkin Pak Haliadi?
0: Iya, kalau secara sepintas kita lihat karena sudah jauh itu dianggap tidak ada kait hubungan sama sekali. Tapi kalau dari perspektif bahasa, orang Kaili sebut ama itu ama, ibu itu ina. Ina, iya. Kita juga di sana menyebut ama itu bap, untuk bapak, iya. Ama. Untuk ibu itu kita panggil juga ina. Nah, jadi mirip-mirip begitu. Tapi ada bahasa-bahasa yang sama seperti itu, ada bahasa yang sudah berbeda. Seperti uve, uve, air. Kalau kita di sana
1: uve,
0: uve, uve, itu kalau air di sana, air. Di Buton itu. Jadi mirip-mirip kata-katanya tapi sudah mulai berbeda gitu. Tapi menurut peneliti bahasa dianggap serumpun Kaili dengan sampai ke Wakatobi sana, Buton Wakatobi itu masih serumpun dengan Kaili ini. Jadi kita punya peradaban hampir sama. Di sana juga pakai rumah panggung, sini juga pakai rumah panggung. Kemudian makanan lebih ke seperti tadi kuah asam, kita di sana parende. Dia hanya beda bumbunya gitu. Kalau di sini agak sederhana bumbunya, tapi di sana bumbunya betul-betul kental, kelihatan. Begitu.
1: Oke, baik. Nanti kita balik lagi ya dengan sesi terakhir ya untuk paguyuban kita kali ini. Bagaimana juga eksistensi dari masyarakat Buton yang berada di wilayah di luar daripada Pulau Buton ya. Seperti misalnya kita nih yang ada di Kaili, mungkin kita, saya, kemudian Pak Haliadi, Pak Haji Saida punya tips sendiri bagaimana agar penerus-penerus kita nanti ini ya, anak cucu kita bisa terus mengenal budaya-budaya Buton. Baik, kami masih akan kembali, pendengaran juga pemirsa, tetaplah terus bersama kami.
18: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
19: Aduh, hoax tuh.
18: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
19: Itu juga hoax kali.
18: Lu bacanya apaan sih?
19: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
20: Jelajah Nusantara.
21: Pantai Parai Tenggiri adalah salah satu objek wisata yang terletak di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Tepatnya berada di Desa Sinar Baru yang kira-kira berjarak 30 km di sebelah utara Kota Pangkal Pinang. Pantai ini sahabat budaya memiliki kontur tanah yang landai dengan ombak yang relatif kecil. Pantai Paratenggiri memiliki hamparan pasir putih yang masih bersih dan batu-batu granit yang alami. Batu-batu tersebut mempunyai ukuran yang cukup besar dan juga bersifat alami sehingga makin menambah kesan eksotiknya. Kawasan pantai ini ditetapkan sebagai kawasan wisata hijau atau yang dikenal dengan sebutan Parai Green Resorts. Hal ini disebabkan karena pengelola sangat memiliki kepedulian yang besar terhadap usaha penyelamatan lingkungan, yakni dengan cara mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat mencemari wilayah pantai. Hal ini terlihat dari lingkungan pantai yang bersih dan tertata asri serta beberapa penjaga pantai yang memantau pengunjung yang berenang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Jajanan Nusantara.
3: Jajanan Nusantara.
22: Sahabat budaya, kalau Papua memiliki papeda, Palu, kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, juga memiliki panganan tradisional yang diolah dari sagu. Tabarodangi namanya. Makanan tersebut terbuat dari sagu dan dijadikan kudapan pilihan bagi masyarakat sekitar. Tabarodange memiliki sebutan lain. Masyarakat Kota Palu menyebutnya juga dengan nama Jepah. Cemilan ini sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional. Hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isinya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodange saat ini mulai dijual di beberapa sudut di Kota Palu, seperti di Taman Ria dan juga sepanjang Jalan Cumi-Cumi. Deretan ibu-ibu dengan tungku dan belanganya mulai terlihat ramai di pinggir jalan di kala sore datang. Ini menjadi pemandangan unik dan khas saat berjalan-jalan di Kota Palu. Serunya lagi, sahabat budaya, tabarodange dibuat langsung di tempat. Jadi, para pembeli bisa melihat langsung proses pembuatan dari awal hingga akhirnya siap untuk disantap. Kudapan ini sangat pas untuk dijadikan teman bersantai sore-sore ataupun jadi pelengkap obrolan santai bersama orang-orang terdekat di waktu senggang. Nah, kalau sahabat budaya penikmat olahan dari bahan dasar sagu, tabarodange harus ditambahkan ke dalam daftar wisata kuliner ketika berada di Kota Palu.
23: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI. Kini kita sudah di segmen terakhir ya, bagaimana kita akan mengetahui eksistensi dari suku Buton di Tanah Kaili ataupun di luar-luar daerah Pulau Buton itu sendiri. Nah, mungkin saya ke Pak Haliadi dulu nih, nanti bisa ditambahkan oleh Ibu Haji Saida ya, terkait dengan bagaimana sih dari Pak Haliadi sendiri bisa turut memperkenalkan gitu ya untuk pelestarian budaya-budaya Buton di Tanah Kaili ini.
0: Oke, masyarakat Buton itu adalah masyarakat perantau. Jadi ketika dia merantau, tidak pernah berharap untuk selalu kembali. Mereka harus berhasil di tanah rantau. Jadi mereka sudah siap dengan peradaban dan kebudayaannya. Jadi kita di Sulawesi Tengah ini ada paguyubannya, namanya dulu namanya Hipmis di tahun 1980-an, itu namanya HIPMIS, Himpunan Masyarakat Mahasiswa, Pelajar dan Mahasiswa asal Sulawesi Tenggara, HIPMIS. Nah, jadi orang Buton itu berkumpul di situ, orang Muna, orang Kendari berkumpul di situ. Nah, khusus orang Buton ketika tiba di tanah rantau, mereka tetap membina peradaban dan kebudayaannya. Yang pertama mereka berkumpul. Kumpul bersama-sama itu adalah ketika mendengar saudaranya ada yang berduka, meninggal, sakit dan lain sebagainya, kita ketemu di situ. Nah, kita ketemu di situ memperkenalkan kita punya kebudayaan, kebudayaan termasuk adat istiadat, tata krama, kita kita berkumpul di situ. Itu suasana duka, kita berkumpul. Kemudian ada suasana gembira seperti menikahkan anak, menghitan anak. Nah, jadi wajib anak buton itu menghitan anak. Di hitanan itu juga kita memperkenalkan kebudayaan buton di situ. Apakah itu pakaian? Jadi ibu-ibu pada saat gembira itu hitanan, pernikahan itu pasti mereka menggunakan adat buton, baju-baju adat buton. Begitu juga laki-laki. Apalagi pesta perkawinan. Pesta perkawinan itulah yang membuat suasana kita jadi mewah begitu kelihatan. Begitu juga tiap bulan ketemu, kita buat arisan. Di arisan itulah kita memperkenalkan diri, ada yang baru datang, kemudian kita saling mengenal, kemudian kita justru mensosialisasikan juga adat istiadat kita. Jadi untuk orang buton di tanah rantau termasuk di Palu, Sulawesi Tengah ini kurang lebih anggota kerukunan keluarga ini sudah 300 lebih untuk Palu, Sigi, Donggala. Belum Parigi itu. Nanti yang paling banyak itu adalah Luwuk dan Morowali. Itu yang dari sana banyak sekali yang orang buton merantau ke sana. Tapi kita juga cukup banyak di Palu, Donggala dan Sigi begitu.
1: Berarti kalau untuk dari segi akademisnya sendiri ya tetap kita akan perkenalkan gitu ya, apalagi Pak Haliadi sebagai dosen sejarah juga nih di Universitas Tadulako gitu. Berarti melalui sosoknya Pak Haliadi orang akan mengenal juga nih berarti tanah buton gitu ya Pak ya. Nah dari Ibu Hajah sendiri seperti apa kita akan tetap mewariskan adat istiadat kita untuk tanah buton kepada anak cucu kita nanti?
3: Begitu kalau ada acara selalu kita tampilkan pakaian buton. Apa untuk anak-anak gadis, untuk ibu-ibu, jadi supaya warisi jangan hilang.
1: Tapi kalau ibu aja sendiri, kalau misalnya ke pesta-pesta lebih sering menggunakan pakaian buton begini atau kebaya misalnya?
3: Kadang ya tergantung acara. Kadang kebaya, kadang kalau memang ada acara khusus warga kita buton, kita pakai baju adat. Ibu-ibu.
1: Tapi kalau anak-anaknya dari gua aja sendiri pernah ke Buton ya?
3: Pernah.
1: Semuanya sudah pernah ke sana?
3: Sudah. Pernah.
1: Oh, baik. Mereka jatuh cinta dengan Buton?
3: Alhamdulillah.
1: Tahu
3: artinya,
1: Tadi saya sempat berbincang-bincang, tahu arti tapi untuk membalas
3: agak berat.
1: Oh, berarti memang di dalam rumah ini tetap menggunakan bahasa Buton.
3: Tetap pakai bahasa Buton.
1: Nah, benar, itu memang bahasa ibu ya, Pak Haliadi, itu tidak boleh kita lupakan. Jadi kita ucap, ajarkan dan wariskan. Seperti itu. Baiklah, pendengar dan pemirsa channel YouTube RRI Palu di manapun Anda berada. Demikianlah untuk acara kita di hari ini. Semoga apa yang kami perbincangkan bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk Anda. Boleh dibantu nih, saya sebutannya WOD begitu ya?
4: WOD.
1: Saya WOD Rina mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Tabe.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

waspadai penyakit yang biasa muncul di saat musim penghujan. Penyakit yang mudah menyerang pada saat musim hujan: demam berdarah, malaria, chikungunya, diare dan kolera, tifoid, influenza atau infeksi virus, leptospirosis, dan ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Berbagai jenis penyakit diantaranya bersifat ringan dan mudah diobati, tapi untuk sebagian lain bisa berakibat fatal dan membahayakan nyawa penderitanya jika tidak ditangani secara baik dan benar. Untuk itu, jaga terus kesehatan Anda di musim penghujan ini, karena kesehatan akan menjadi mahal ketika Anda sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Palu. Suara budaya Tapa Sanggani.

sampai sebesar aku pura-pura sahabat Budata Pasanggani. Tidak terasa waktu terus berjalan dan kini saatnya kita memberikan kesempatan bagi tubuh kita dan pikiran kita untuk beristirahat sejenak begitu sampai sebesar Argo Prapora. Apalagi sekarang sudah menunjukkan pukul 22 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, jadi lepas sejenak rasa lelah hari ini, apapun yang sudah kita lalui, percayalah, setiap langkah memiliki arti dan setiap perjuangan akan membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Nah, tentunya sampai sebesar aku pura-pura, istirahatlah yang cukup. Istirahat bukan berarti menyerah ya. Istirahat adalah cara kita mengumpulkan kembali tenaga, menenangkan pikiran dan mempersiapkan diri untuk melangkah lebih kuat ya. Sekali lagi selamat beristirahat, selamat malam, sampai sebesar aku pura-pura. Semoga malam ini membawa ketenangan dan esok kita kembali dengan semangat baru ya. Hati yang lebih ringan ya, tentunya juga serta keyakinan bahwa masih banyak hal yang baik yang menanti ya. Sekali lagi tetap semangat untuk komis semua sampai sebesar aku pura-pura, tetap bersyukur dan jangan pernah berhenti percaya bahwa hari esok bisa lebih baik. Selamat malam ya, selamat beristirahat, semoga bisa mimpi indah buat komis pura di malam hari ini ya. Salam hangat untuk Kak Komipora dan sekali tentunya saya ucapkan terima kasih buat Komio yang masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz sahabat budaya Tepasangkani.

0: Ya, ayah, tolong antar bunda belanja bulanan ya. Soalnya kelengkapan di dapur sudah habis semua. Re, ayah dan bunda mau pergi belanja ke mall nih. Rere tidak mau ikut, nak?
1: Tidak, bun. Rere di rumah saja. Rere takut, dilarkan lagi banyak virus corona.
0: Anak pintar. Baik-baik ya di rumah.
1: Ayah bunda, lindungi aku dari COVID-19. Jangan ajak aku pergi, kecuali darurat.

0: relevansi cerita Tuan Doda ini dalam membangun identitas budaya masyarakat di Lembah Palu?
1: Tuan Doda yang hasil wawancara kemudian saya dengan cucunya itu semakin menarik ketika beliau dikatakan pertama menikah itu dengan orang lokal. Cerita lain memang tiada cerita bahwa dia membawa istri atau tidak, itu kita tidak tahu. Kan rata-rata kan orang-orang yang dari luar itu yang kita kenal, mereka pasti membawa mungkin pendamping. Mereka pasti ada orang-orang dari asing juga menjadi istri mereka. Kita bisa melihat banyak, misalnya contohnya Marinos Adrian ya, kalau tidak salah. Kemudian selain dia menikah dengan orang lokal, sebelumnya dia sudah mempunyai istri orang asing. Jadi seorang Tuan Doda yang disebut Tuan Doda karena dia menikah pertama kali dan membuka eksplorasi itu di wilayah Doda yang kita kenal sekarang itu Sulawesi Barat, itu awalnya adalah wilayah kerajaan, masuk juga di wilayah kerajaan antara Banawa dan Dolo. Sebagian Dolo dan sebagian itu Banawa, dan sebagian lainnya itu masuk wilayah Mamuju.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rif, ada apa kamu itu kah?
2: Dika, coba kamu lihat ini penyu. Ada apa di hidungnya ini ya?
1: Macam plastik ini. Bisanya. Kau dapat di mana tadi ini?
2: Di pinggir sini. Terdampar kayaknya ini. Jadi, bagaimana sudah ini?
1: Mari Jo, kita bawa ke klinik hewan dekat sini saja.
3: Ketergantungan manusia dengan hal berbahan dasar plastik sangatlah tinggi. Namun polusi plastik yang dihasilkan juga sangat luar biasa. Polusi plastik kini telah mencapai tahap yang memprihatinkan. Banyaknya sampah ini membuat beberapa spesies terancam, terutama yang berdiam di lautan. Lebih dari 1.000 penyu laut terbunuh setiap tahunnya karena sampah plastik. Dan bila terus dibiarkan, maka dampak jangka panjang yang dihasilkan akan lebih buruk dibandingkan dengan dampak tumpahan minyak. Masihkah kita akan berpangku tangan dengan hal ini?

Sampai subuh sararaku prapora, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 RRI Palu mengucapkan, selamat malam, selamat berpisah. Untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, programa 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 4 kembali udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Kamis 20 Agustus tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz, frekuensi AM 1035 MHz juga dapat didengarkan melalui aplikasi Radio Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi mendengar Pro 4 dimanapun berada. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan pagi yang baru, sudah dengan udara yang sejuk tentunya, masih dengan suasana tenang. Dari kejauhan terdengar suara azan yang mengingatkan kita untuk memulai hari dengan penuh rasa syukur. Selamat datang di waktu subuh yang saat yang tepat untuk menenangkan hati tentunya, menyusun kembali semangat dan menyiapkan diri menyambut berbagai aktivitas hari ini. Apapun yang kemarin sudah kita lalui, sebesar-besarnya jadikan sebagai pengalaman. Apapun yang belum sempat tercapai, jangan berhenti untuk berusaha, karena setiap pagi selalu membawa kesempatan untuk baru untuk kita lakukan hal yang terbaik tentunya. Untuk Anda yang sedang siap-siap untuk bekerja, berjualan atau belajar, berkebun atau menjalankan aktivitas lainnya, semoga hari ini dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabat Sarara, untuk Anda semua nanti saya akan hadirkan rangkaian informasi menarik tentunya, di mana pada pukul 5:05 kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, YouTube pengajian Ayat Suci Al-Quran dan Mutiara Pagi Islami. Selanjutnya pada pukul 6 nanti kami akan mengupdate informasi Anda seputar Kota Palu melalui Doa Pakar Kareba Palu Pagi. Selanjutnya pada pukul 8 nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya juga di segmen acara Sarapan of Empoy. Sampai-sampai sarana, demikian rangkaian acara yang dapat kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palu.

Sampai selesai selanjutnya kami mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk mengikuti pengajian Ejo Cialurkan serta Mutiara Pagi Islami. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Sesaat lagi kita ikuti Mutiara Pagi Islami kerjasama LPP RRI Palu dan Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dimanapun saat ini Anda mendengarkan siaran kami, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam program Mutiara Pagi Islami untuk edisi hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2026. Pendengar, suasana kemerdekaan masih begitu terasa sampai hari ini. Bendera merah putih juga masih terus berkibar, berbagai perlombaan digelar dan semangat kemerdekaan itu hadir di tengah-tengah kita. Pagi ini kita melihat kemerdekaan dari sisi yang lebih dalam, yaitu sudahkah kita benar-benar merdeka? Karena sekali lagi merdeka itu bukan hanya sekedar dari bebas dari penjajahan, tapi ada bentuk penjajahan yang jauh lebih dekat dengan kita, yaitu ketika kehidupan kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Dan pagi ini kita akan bersama di program Mutiara Pagi Islami kerjasama Kementerian Agama Kota Palu dengan topik merdeka dari hawa nafsu, merdeka dalam ketaatan. Sudah hadir di studio untuk pagi ini ada Ustadz Idhan Tomatuna, Sarjana Komunikasi Islam dan juga penyuluh agama Islam di Kota Palu. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sudah hadir di RRI Palu untuk pagi ini. Dan pendengar kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah, nantinya di program Mutiara Pagi Islam ini Anda juga boleh bergabung bersama kami di 0811-4560-3908 dan siaran kami juga di relay oleh rekan-rekan di stasiun produksi RRI Ampana. Nah Ustadz, ketika kita berbicara terkait dengan kemerdekaan, tentu seringkali kita memaknainya sebagai apa ya, sebagai bebas melakukan apa saja ya. Nah dalam Islam sebenarnya apa makna dari sebuah kemerdekaan itu Ustadz, silakan.
2: Baik. Merdeka, kalau kemudian kita lihat banyak orang yang mengatakan bahwa merdeka itu bebas-bebas-bebasnya. Namun dalam Islam kita diajarkan untuk memaknai kemerdekaan itu pada hakikatnya adalah ketika hati tidak diperbudak selain Allah. Kita harus mampu untuk senantiasa menjadi manusia-manusia yang tahu tujuan dan hakikat penciptaan kita. Dan kita juga harus mampu untuk mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Kalau kemudian kita melihat yang dimaknai sering terjadi

yang harus keluar kesombongan-kesombongan. Kita harus mampu sifat-sifat, karena ini adalah sebab sehingga kalau kita

0: Itu saja, Pak.
1: Iya. Dan pendengar, kadang-kadang begini, apa sebuah tantangan terbesar itu bukan datang dari luar diri kita, tapi dari dalam hati. Okay. Kita tahu mana yang baik, sebenarnya Ustadz ya, mana yang baik, tapi terkadang juga sulit kita untuk melakukannya. Kita tahu mana yang salah, tetapi masih tergoda untuk mengikutinya. Yeah. Nah, Ustadz, ketika hawa nafsu tadi Anda sampaikan, hawa nafsu itu tidak harus mengendarai kita ya, tapi yeah, kita yang harus
0: mengendarai
1: dia gitu. Ya. Mengapa hawa nafsu seringkali disebut sebagai salah satu tantangan terbesar nih, Ustadz, dalam artian tantangan terbesar kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Iya. Hakikatnya kalau kemudian kita membaca dari pencipta, bisa kita buka kitab-kitab kuning, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di situ ketika akal dicipta, Allah bertanya, siapa engkau? Akal katakan, aku adalah ciptaan engkau ya Allah, dan engkau ada. Tapi ketika kemudian nafsu, Allah bertanya, siapa? Apa kata hawa nafsu? Engkau adalah. Lalu kemudian dipanaskan, dikeluarkan, ditanya lagi, siapa engkau? Maka apa yang dikatakan oleh hawa nafsu, engkau adalah. Lalu sampai kemudian Allah siksa kembali di neraka, didinginkan oleh Allah, keluar dari siksaan.

Nah, dari sini kemudian kita di... itulah kenapa kita...

0: kadang-kadang hawa nafsu yang tanpa kita sadari itu terus mengendarai kita, Ustaz, kalau dalam kehidupan sehari-hari.
1: Iya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari.

0: supaya tidak menjadikan itu adalah bagian dari riya, Ustaz ya. Yeah. Seperti itu. Oke, okay, ada kan anggapannya begini, Ustaz. Kalau ketika kita memaknai kemerdekaan, tapi kita mungkin berbicara dari sisi agama Islam. Ada yeah. anggapan bahwa taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu berarti hidup menjadi penuh aturan dan tidak bebas.
1: Yeah.
0: Versi Anda, Ustaz, kira-kira kayak mana itu?
1: Taat kepada Allah,
0: ya, itu kan bisa menjadi apa? Kita penuh dengan aturan dan yeah. dalam artian tidak bebas jadinya.
1: Jadi begini, kita ini hidup yang memberikan kehidupan adalah Dia. Dan kita sudah itu sudah di. Kita semua katakan siap. Nah, kenapa setelah siapa kita sampai kemudian

0: sholat, puasa, yeah, baca Al-Quran seperti sampaikan Ustaz tadi, ibadah-ibadah yang lain, yeah, itu adalah bagian dari
1: betul-betul kita. Itu.

0: kemudian apa sudah puasa, membaca Al-Quran, kemudian ada ibadah-ibadah lain yang sudah dilakukan. Ciri-ciri seseorang itu mulai bisa berhasil atau merdeka dari hawa nafsu seperti apa, Ustaz?
1: Iya. Ciri dari orang yang sudah tidak diperbudak oleh hawa nafsu, artinya dalam kata lain, dia sudah merdeka dari hawa nafsunya adalah semakin taat dia beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, dia memandang dunia ini bukan tempat tinggalnya, tapi tempatnya dia untuk meninggalkan semuanya. Nah, orang-orang yang tidak dan ini nafsu adalah nafsu ini nafsu yang

0: kalau kita berbicara memang nafsu ini kan ketika kita menyebutkan bahas kalimat nafsu, yang ada di otak kita adalah hal-hal negatif. Yeah. Padahal nafsu sebenarnya tidak juga seharusnya seperti itu, Ustaz, ya.
1: Yeah.
0: Nafsu kita untuk beribadah lebih banyak, yeah, nafsu kita untuk lebih banyak berpuasa, yeah, kan bagian dari untuk mendorong diri sendiri juga,
1: betul,
0: sebenarnya,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Ustaz, Rasulullah seingat saya itu pernah mengajarkan bagaimana pentingnya menjaga lisan. Yeah. Lisan kita itu penting untuk dijaga. Rasulullah pernah mengajarkan tentang, yeah, itu. Nah, bagaimana kemudian mengendalikan ucapan itu bisa kemudian menjaga hawa nafsu kita, ya, supaya kita bisa dalam posisi yang sama seperti sampaikan Ustaz tadi.
1: Ya. Nabi pernah sampaikan, selamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu bagaimana ia menjaga lisannya. Saking pentingnya menjaga lisan ini, sampai-sampai kalau kemudian kita melihat bagaimana para ulama, orang-orang soleh terdahulu, dia mampu hitung berapa ucapan yang keluar dalam satu minggu. Allahu Akbar. Kalau kita kan mulai dari hari kemarin sampai hari ini, bisa tidak kita saking bagaimana kemudian dia mampu itu

0: membuat hati saudara. Jadi orang-orang
1: jadi memang apa ya, saat ini kan menjaga lisan itu agak berat Ustaz ya.
0: Berat.
1: Berat, bagaimana kemudian kita mengendalikan hawa nafsu, sementara sisi lain kita harus meningkatkan juga apa kualitas ibadah kita dan seterusnya ya. Nah, kalau tadi Rasulullah mengajarkan kita tentang bagaimana menjaga lisan kita, mengendalikan ucapan itu menjadi bagian dari perjuangan sebenarnya melawan hawa nafsu. Oke, Ustaz, kita masih punya waktu kurang lebih 8 menit terakhir ini Ustaz. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan merdeka, tentu banyak hal yang kita lakukan dalam sepekan terakhir ini. Merdeka dalam artian adalah kita terbebas dari penjajahan dan sebagainya, euforia terkait dengan 17 Agustus dan seterusnya. Nah, kalau tentang itu Ustadz, jika seseorang ini sudah berkali-kali jatuh dalam dosa, misalnya jatuh dalam dosa tapi tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, apakah masih ada jalan lain untuk dia melakukan perubahan-perubahan lain Ustadz misalnya?
0: Iya. Artinya Allah itu tidak pernah menutup pintu taubatnya. Kadang-kadang kita saja yang bosan untuk minta ampun di hadapan Allah. Allah tidak pernah bosan menunggu kita.
1: Udah gitu kita bikin lagi ya.
0: Sampai-sampai kemudian kata

begitulah manusia. Bosan kita minta ampun di hadapannya. Hari ini kita menangis, besok buat lagi.

yang katanya penyayang. Senakal apapun kita, kita datang ke ibu akan selalu kita narkoba. Di luar kita sudah dianggap

0: engkau pasti akan mati. Ingat selalu kematian. Makanya kemudian ketika kita yang tidak mau dia mau
1: baiknya Allah,
0: maha baiknya Allah,
1: maha baiknya Allah. Dan kemudian dengan maha baiknya Allah, apakah juga menjadi pertanyaan kita semua, bagi saya dan semua pendengar di luar sana, kita gak mau beribadah lagi gitu. Dengan begitu maha baiknya Allah, Anda meninggalkan sholat, sholat dan kemudian kadang-kadang dan sebagainya. Allah begitu baik dengan kita sebenarnya. Oke Ustadz, sebagai penutup, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan pada pendengar Mutiara Pagi Islam ini, supaya kita tidak hanya merdeka sebagai sebuah bangsa besar seperti Indonesia, tapi juga merdeka dari hawa nafsu yang tentunya merdeka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, silakan.
0: Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita maknai kemerdekaan ini dengan rasa syukur yang dalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 81 tahun sudah kita merdeka. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat besar, yakni nikmat merdeka tidak sama dengan negara lain. Ketika dia sholat, dia ketakutan, ada bom di mana-mana, ada senjata. Kita di negeri yang kita cintai ini, kita syukuri, masya Allah, kita bisa sholat dengan tenang di masjid, kita bisa bersikir di masjid, dimanapun kita beribadah tidak ada gangguan. Mari kita jaga kemerdekaan ini dengan memperdalam kemerdekaan yang hakiki, yakni bagaimana kemudian kita mampu untuk senantiasa menjadikan hawa nafsu kita takluk dengan keimanan kita. Kita belajar untuk sama-sama mengeluarkan kesombongan dalam diri kita, keangkuhan dalam diri kita, iri hati kita keluarkan. Kita sudah mulai belajar, kita belajar

0: dalam diri kita pribadi. Itu saja.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan pendengar, kemerdekaan sejati itu bukan hanya tentang bagaimana kita terbebas dari penjajahan, tetapi juga bagaimana sebenarnya kita mampu membebaskan diri dari belenggu hawa nafsu, keserakahan, kesombongan, seperti disampaikan tadi Ustaz, dan berbagai kegiatan-kegiatan dan keinginan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita maknai kemerdekaan hari ini dengan pribadi yang lebih taat lagi kepada Allah, karena ketika kita hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita tidak akan mudah diperbudak oleh hawa nafsu, tidak akan mudah diperbudak oleh dunia dan pujian manusia atau mungkin keinginan kita sendiri. Nah, pendengar, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz sudah bersama RRI Palu pagi ini, Ustadz, dan ilmu serta nasihat yang telah disampaikan pagi ini semoga menjadi pengingat dan bekal bagi kita nantinya untuk terus bisa memperbaiki diri hari-hari berikutnya. Saya Joko Nutia Sujari pamit dari program Mutiara Pagi Islami. Semoga hari ini kita diberikan sekali lagi kekuatan, keikhlasan untuk mengendalikan hawa nafsu, istiqamah, dan juga ketaatan, dan jadi manusia yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Palu untuk pagi ini. Kita jalan pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti lintas.

Kareba Pamulana. Sebab-sebab sarara, PLN terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga keandalan dan kontinuitas pasokan listrik bagi masyarakat di Pulau Bunaken. Saat ini kondisi sistem kelistrikan Bunaken berada dalam status siaga dengan kapasitas daya terpasang sekitar 1.400 kW. Daya mampu pembangkit sebesar 4.490 kW dan beban puncak mencapai 328 kW. Dengan demikian, tersedia cadangan daya sebesar 162 kW. Status siaga menunjukkan bahwa sistem kelistrikan masih dapat melayani kebutuhan pelanggan, namun ruang cadang daya relatif terbatas sehingga diperlukan penguatan dan peningkatan kapasitas pembangkit untuk mengantisipasi pertumbuhan beban maupun potensi gangguan pada unit pembangkit. Kareba Kaupuna dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, PT PLN Persero menghadirkan promo spesial tambahan daya listrik bertajuk Merdeka Daya. Melalui promo ini, masyarakat dapat menikmati diskon tambahan daya sebesar 50% berlaku sampai dengan 25 Agustus 2026. Direktur Utama PLN Dharma Prasojo mengatakan promo ini merupakan bentuk apresiasi PLN kepada pelanggan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan kapasitas listrik untuk mendukung berbagai aktivitas di rumah maupun usahanya. Melalui program ini, pelanggan dapat memperoleh potongan biaya tambahan daya hingga 50%. Sebagai gambaran, pelanggan daya awal 450 volt ampere VA yang ingin meningkatkan daya menjadi 7.700 volt cukup membayar Rp3.512.000 dari harga normal Rp7.250.000. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tinti Auno, Yakuratu Balkis.

Semakin bertambah berarti semakin dewasa, banyak yang sudah dilalui. Tapi kita berharap apapun yang sudah saat ini kita jalani menjadi hal-hal yang baik tentunya. Oke, kalau kita bicara ulang tahun, berarti yang ulang tahun hari ini mungkin Anda juga ulang tahun, dan bulan ini yang ulang tahun adalah negara kita Republik Indonesia ke-81 tahun tentunya. Sebelum sarara Kamis manis manggis kembali menyapa kita, semoga setelah melewati waktu subuh dengan penuh syukur, hari ini kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, kekuatan, tentunya dengan semangat dengan berbagai aktivitas. Sebelum sarara, jangan kita biarkan pagi begitu berlalu begitu saja ya. Awali hari ini dengan positif, pikiran yang positif, hati yang tenang, keyakinan bahwa setiap usaha yang akan kita lalui hari ini membawa kebaikan untuk hari-hari berikutnya tentunya. Bersama saya Ratu Balgis, saya akan menemani Anda sampai nanti ya, di pukul 9. Apa kabar untuk Anda semua? Assalamualaikum. Saya berharap dalam keadaan yang fit, sehat selalu. Bagi yang sudah bersiap menuju tempat kerja, mengantar anak ke sekolah, membuka usaha, maupun yang masih menikmati hangatnya suasana pagi bersama keluarga, tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Pagi ini saya akan hadir dengan informasi untuk Anda semua.

Kita ke informasi pertama, Sabtu Sarara. PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo, Sulutengo, sukses mengawal keandalan pasokan listrik selama seluruh rangkaian perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Keandalan sistem kelistrikan tanpa kedip, zero downtime, berhasil diwujudkan di berbagai lokasi strategi dan titik vital penyelenggara acara puncak. Pengawalan pasokan listrik dilakukan secara intensif, dilakukan di lokasi-lokasi utama, pelaksanaan upacara, pengibaran dan penurunan bendera Sang Merah Putih, kantor pemerintah, markas TNI, Polri, rumah sakit, pusat keramaian, hingga fasilitas publik yang lainnya di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. General Manager PLN UIT Sulutengo, Usman Bangun, menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan bentuk komitmen penuh insan PLN dalam menghadirkan rasa aman nyaman bagi masyarakat serta pemerintah daerah dalam merayakan momentum bersejarah bangsa.

personil yang disiagakan di lapangan beserta penerapan skema pengamanan listrik berlapis atau multi-layer protection. PLN juga menyiagakan peralatan pendukung seperti unit interruptible power supply, unit kardu bergerak, unit kabel bergerak, unit kabel kubikel bergerak, hingga genset cadangan untuk mengantisipasi segala potensi gangguan. Dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 PLN, UIT Sulutengge memastikan bahwa seluruh sistem jaringan kelistrikan di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo tetap berada dalam kondisi aman, andal, dan memiliki daya pasok yang memadai.

0: todo el mundo.
1: I shall
2: be. Kok lagu barat semua ya?
3: Sudia malu.
2: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: So, kenapa HP ku ini kah? Masuk ke ganti HP saya belum ada doi. Saya ambil join deh penawaran pinjol. Lumayan limit besar, modal kecil. Modalnya KTP saja.
6: Apa? Pinjol? Dari mana lagi idemu itu? Kau sudah tahu kayak itu resikonya? Memang cepat cair. Cepat juga nanti kau viral.
5: Bagus toh. Tepaknya lama.
6: Hei, jangan kau lincah-lincah. Sudah terdaftar belum di OJK itu pinjol?
4: Hati-hati, bahaya pinjaman online ilegal. Pastikan pinjaman online Anda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

0: otodidak seperti apa begitu?
1: Tidak ada. Itu timbul di angan-angan gitu. Jadi waktu saya sharing sama istri gitu, coba-coba kita dengan cara gini deh, gitu kan. Tapi waktu itu belum bisa, belum jadi. Jadi di situ memang butuh pengorbanan lama.
0: Oh iya, ya. Iya. Jadi ada jatuh bangunnya dulu gitu, maksudnya tidak langsung sukses begitu, tidak langsung berhasil ya, begitu.
1: Hampir-hampir tidak kami lanjutkan ini. Pernah breed berapa bulan, kita coba lagi, kita coba lagi gitu. Alhamdulillah terbukti, alhamdulillah.
0: Dari kegagalan bisa
1: kita,
0: gitu ya?
1: Kita jamin lah, iya kita jamin kualitasnya.
0: Oke, sampai situ saya Ratu Kuprapura. Sekali lagi untuk Komi untuk pagi hari ini sama Mas Dodi, kalau mau tanya-tanya seputar bawang goreng, bawang panggang, pasti di telinga kalian masih penasaran. Wah, ini baru dengar nih bawang panggang ya. Saya sendiri saja juga baru dengar namanya bawang panggang. Mas Dodi, kalau dalam satu kemasan begini dia berapa nih harganya?
1: Ini yang bawang panggang yang berat 100 gram kalau di rumah produksi. Kami harga jualnya itu 35.000.
0: 35.000.
1: Tapi kalau yang digoreng ini 33.000.
0: 33.
1: Ada bedanya, tapi enggak begitu banyak. Tapi tergantung juga kalau merang, artinya kalau memang mau dijual kembali itu kami bisa kurangkan.
0: Oh, gitu. Jadi kalau untuk selama ini sudah ada reseller-reseller yang tempat lain kah, atau biasanya titip di mana begitu Mas Dodi?
1: Alhamdulillah sudah ada. Sudah di luar Pulau Jawa.
0: Luar Pulau Jawa.
2: Rompat RRI Palu. 97,5 FM.

0: Pak Aksan, ini kan tadi kita dengan topik kita siang hari ini bahasa Kaili diambang kepunahan. Betulkah bahasa Kaili ini sudah diambang kepunahan atau sudah punah begitu?
1: Iya.
0: Nah, biar imam menurut Pak Aksan.
1: Itu sebenarnya salah satu tulisan saya di media.
0: Iya.
1: Itu ungkapan kekhawatiran dan keprihatinan saya terhadap kita punya bahasa ibu ini.
0: Iya.
1: Memang dalam sejarah ini bahasa Kaili ini merupakan bahasa pemersatu.
0: Betul.
1: Untuk etnis
0: Kaili.
1: Komunitas Kaili. Sejak abad ke-17 yang kita kenal. Sejak bangkitnya peradaban Kaili itu abad ke-17 ditandai dengan datangnya Dato' Karama di Palu ini. Jadi sejak saat itu kita kenal magau-magau kita atau raja-raja kita itu menggunakan bahasa Kaili Ledo khusus yang ada di Lembah Palu dan sekitarnya. Jadi itu merupakan satu bahasa persatuan karena waktu itu kan Indonesia belum merdeka. Belum ada dikenal bahasa Indonesia, belum dikenal bahasa Melayu saja.
0: Iya.
1: Dan bahasa pemersatunya adalah bahasa Kaili.
0: Kaili Ledo.
1: Ya, pada waktu itu masyarakatnya, komunitasnya itu semua menggunakan bahasa Kaili Ledo sebagai bahasa pemersatunya.
0: Iya.
1: Kemudian dalam perkembangan terakhir ini, terutama di era globalisasi saat ini, dengan datangnya berbagai suku bangsa yang ada di daerah kita, ini mulai tergerus. Yang ironisnya, para penuturnya sendiri enggan sudah menggunakan itu, merasa bahwa bahasa Kaili itu bahasa yang ketinggalan, bahasa kolot, identik dengan ketertinggalan, keterbelakangan. Padahal sebenarnya itu satu identitas yang patut kita banggakan. Karena saya kemana-mana ke daerah seperti Jawa, ke Sulawesi Selatan, itu mereka di sana itu dengan bangga menggunakan bahasa daerah. Jadi saya heran, kenapa di Kota Palu ini generasinya, terutama generasi muda itu, malu menggunakan bahasa, lebih bangga lagi menggunakan bahasa-bahasa. Bukan berarti kita larang menggunakan bahasa lain, silakan, tapi jangan ditinggalkan identitas sendiri, jati diri sendiri.
0: Okay.
1: Itu seakan-akan merasa saya nanti berbahasa, kalau sudah di lingkungan publik, di ruang publik, itu bahasa Kaili itu seperti tidak dianggap lagi.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Nah, Ibu, bagaimana cara Ibu sendiri selaku kepala sekolah ini meningkatkan kualitas guru? Apalagi sebelumnya saya sudah informasikan bahwa sekarang ini banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru-guru.
1: Saya sebagai kepala sekolah, bagaimana saya meningkatkan sumber daya yang ada, terutama guru, karena guru ini adalah sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas pendidikan. Yang pertama, saya melaksanakan atau mengadakan pelatihan untuk pengembangan profesional guru, misalnya seperti melakukan workshop atau seminar, baik itu secara internal ataupun eksternal, dalam menyiapkan apa guru itu supaya metode pembelajaran lebih inovatif, kemudian bagaimana asesmennya, pengembangan kurikulum, dan termasuk juga pemanfaatan teknologi yang bisa membantu guru itu dalam proses pembelajaran ataupun penyiapan administrasi untuk pembelajaran di sekolah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tari Dero adalah sebuah tarian yang dilakukan lebih dari satu orang atau dilakukan secara bersama-sama, yang melambangkan sukacita atau kebahagiaan, serta ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Tari Dero atau yang disebut juga dengan Madero berasal dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Tarian ini merupakan salah satu tradisi masyarakat suku Pamona yang masih dipertahankan hingga sekarang. Tarian ini cukup sederhana dan biasanya dilakukan di daerah atau lapangan yang luas. Pada gerakan tarian Dero, semua orang harus saling berpegangan tangan dan bergoyang, kemudian ditarikan oleh masyarakat secara melingkar dengan sebuah gerakan tarian yang disebut dengan Dero. Dalam pertunjukannya, tarian Dero diiringi oleh musik tradisional Gongi dan Ganda. Terdapat juga pengiring vokal tari Dero yang bertugas untuk menyanyikan syair atau sebuah pantun. Namun seiring dengan perkembangan zaman, alat musik yang digunakan pun tidak harus Gongi atau Ganda. Alat musik modern seperti organ tunggal juga bisa menjadi pengiring dari tarian Dero.

0: kenapa kasihan mukamu murung begitu, Ranga?
1: Iya, Rani, saya ingin pulang kampung.
0: Bukannya sekarang lagi masa pandemi COVID?
1: Tapi, Rani, saya kangen sama ibu.
0: Ya usah pulang deh. Kalau kau mau pulang, kasihan ibumu. Orang tua itu rentan dengan virus COVID-19. Terus kalau sudah sampai di kampung, kau harus isolasi mandiri juga. Saranku, tidak usah kau pulang. Sekarang mana HP-mu? Kita video call ibumu.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nak.
1: Ibu sehat?
2: Iya, Nak. Alhamdulillah sehat. Kok ada Rani juga rupanya. Apa kabar, Nak Rani?
0: Alhamdulillah, Rani baik juga, Bu. Tadinya Dedi itu mau pulang, tapi Rani larang karena lagi masa pandemi, Bu.
2: Oh, kalau bisa ke ibu, bisa telepon atau video call seperti ini.
3: Kasih sayang ibu selalu ada dan melekat dalam diri kita kapanpun, dimanapun, pada situasi apapun. Selamat hari ibu untuk ibu hebat di seluruh Indonesia.

0: Pintu waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, Sabetom Sarara, Direktorat Lalu Lintas di Telantas Polda Sulawesi Tengah memusnahkan 1.500 material registrasi dan identifikasi registran kendaraan bermotor yang sudah usang dan tidak lagi dapat digunakan. Material yang dimusnahkan merupakan BMN berupa material registran yang sudah lama dalam kondisi usang dan tidak dapat digunakan lagi, kata Dirlantas Polda Sulteng Kombes Polisi Agung Tri Widiantoro usai kegiatan pemusnahan barang milik negara atau BMN di Palu. Yang menjelaskan material yang dimusnahkan merupakan dokumen dan perlengkapan registran yang telah melewati masa penggunaan, diantaranya surat izin mengemudi dan belangko mutasi kendaraan tahun 2017 dan stiker pengesahan tahun 2018. Menurut dia, pemusnahan registran ini dilakukan untuk memastikan material tersebut tidak kembali digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Material registran ini dimusnahkan seperti SIM sebanyak 6.000-an keping dan tidak dapat digunakan dalam pelayanan penerbitan SIM di Sanpas dan mobil SIM keliling karena menggunakan spesifikasi teknis lama dan telah digantikan dengan spesifikasi kartu smart SIM terbaru. Selain itu, di Telantas Polda Sulteng juga memusnahkan 1.000 lembar belangko mutasi kendaraan bermotor atau ranmor tahun perolehan 2017 yang sudah tidak dapat digunakan karena masih menggunakan ketentuan peraturan pemerintah PP nomor 60 tahun 2016. Kemudian sebanyak 150 lembar stiker pengesahan dengan tahun perolehan 2018 turut dimusnahkan karena BMN tersebut tidak lagi dapat digunakan setelah tarif penerima negara bukan pajak atau PNBP tidak lagi diatur dalam PP nomor 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atau jenis BNBP dan berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kareba Kaupuna, sahabat-sahabat sarara Kepolisian Resort Parigi Mautong, Sulawesi Tengah membantu pemerintah kabupaten setempat mengembangkan komoditas bawang putih sebagai bagian dari upaya percepatan swasembada pangan. Yang menjelaskan gerakan tanam bawang serentak di 17 provinsi dengan luas lahan sekitar 99 hektar secara nasional, sementara Parigi Mautong mengembangkan komoditas itu dengan target luas lahan 40 hektar. Polres setempat melaksanakan kegiatan bekerja sama dengan Pemkab Parigi Mautong dan petani sehingga implementasi program terlaksana secara optimal. Sampai jumpa sarana Vesyo Mekare Basalia Tinti Papitu Yaku Ratu Balkis.

0: dipaksain wakil mah. Yuk kita petik sayur wakil.
1: Wah, ternyata asik ya mah berkebun. Bisa belajar menanam, petik cabe dan tomat.
0: Iya, sekalian bisa main air, jadi enggak bosan di rumah.

FM Pro 4 RRI Palu, suara Budeta Pasanggani. Sama-sama Sarara, kita melanjutkan lagi untuk Noa Pakareba Palu pagi di pagi hari ini. Anggota DPRD Kota Palu, Reinhard Vestertama, menampung aspirasi warga Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur terkait kebutuhan perbaikan drainase dan bantuan modal usaha melalui reses masa Caturwulan 2 masa persidangan tahun 2026. Dikatakan selain persoalan drainase, warga juga menyampaikan kebutuhan bantuan modal usaha terutama bagi masyarakat kurang mampu. Reinhard menjelaskan aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam kegiatan reses tersebut akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku, mulai dari pembahasan bersama pemerintah Kota Palu hingga verifikasi oleh dinas terkait. Yang menambahkan realisasi aspirasi masyarakat tidak serta-merta dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 karena harus menyesuaikan dengan tahapan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Menurut dia, persoalan drainase perlu menjadi perhatian karena terdapat beberapa titik di wilayah Kelurahan Lolu Utara yang kondisinya membutuhkan perbaikan agar dapat berfungsi dengan baik. Kegiatan perjalanan aspirasi tersebut turut dihadiri dinas terkait dan pihak Kelurahan Lolu Utara yang ikut mencatat berbagai keluhan serta kebutuhan masyarakat untuk menjadi bahan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing. Reses tersebut dikoordinasikan oleh Koordinator Reses Daerah Pemilihan Dapil Kota Palu 1 Kecamatan Palu Timur Mantikulore, Bayu Febrianto Agus Salim dan Yulianti Pakining dengan pendamping Natalia dan Hernika.

masyarakat agar dapat respon cepat khususnya dalam menghadapi kondisi darurat di wilayah yang rawan bencana. Ia juga meminta masyarakat agar tidak menyalahgunakan layanan itu serta bijak dan bertanggung jawab memanfaatkan seluruh pelayanan darurat tersebut. Menurut dia, layanan call center 112 beroperasi selama 1 kali 24 jam dengan 4 orang operator yakni Diskominfo dibantu dari BPBD dan Satpol PP yang bersiaga. Vera menyebutkan masyarakat dapat melaporkan tidak hanya kejadian bencana alam tetapi juga bencana sosial, kebakaran, serta kondisi darurat lainnya. Kabupaten Donggala menjadi daerah kelima dari Sulteng yang sudah mengaktifkan layanan call center 112 seperti Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Buol, dan Donggala.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di P4 RRI Palu Suara Budaya Pasanggani. Sampai-sampai Sarara, kita masih melanjutkan lagi untuk informasi-informasi. Baik, kita ke informasi. Sampai-sampai Sarara, pendengar RRI Palu, Anda punya bakat menyanyi dan ingin menunjukkan kemampuan terbaik? Saatnya ikut Bintang Radio RRI 2026, ajang pencarian bakat menyanyi untuk kamu yang percaya diri, berbakat dan siap menjadi bintang. Syaratnya mudah, peserta merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, yang dibuktikan dengan fotokopi KTP dan identitas diri yang sah. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Bintang Radio RRI 2026. Untuk informasi pendaftaran dan ketentuan lebih lanjut, segera hubungi nomor 0856-5696-3804 atau di 0858-8578-9540. Bintang Radio RRI 2026, saatnya suaramu bersinar, saatnya kamu menjadi bintang. Jangan tunggu dan daftarkan segera diri Anda. Nah itu sampai-sampai Sarara informasi mengenai Bintang Radio 2026 yang akan segera diselenggarakan. Tentunya Anda bisa mendaftarkan diri melalui line telepon di 0856-5696-3804 atau di 0858-8578-9540. Kita ke informasi lagi sahabat Sarara. Pemerintah Kota Palu terus memperkuat komitmen pelayanan yang inklusif untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas di ibu kota Sulawesi Tengah. Pelayanan inklusif telah dilaksanakan melalui berbagai program prioritas, baik penyediaan infrastruktur, publik kerja, serta pendataan terpadu dan kolaborasi penguatan hak disabilitas bersama Komnas Disabilitas. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Palu Susik dalam pertemuan penguatan implementasi peraturan pemerintah atau PP pemenuhan hak penyandang disabilitas di Palu. Dia mengemukakan program inklusif dilakukan Pemkot Palu selanjutnya diperkuat melalui PP nomor 31 tahun 2026 tentang pemberian hak konsensi bagi penyandang disabilitas. Sebagaimana tindak lanjut koordinasi Pemkot Palu dengan Kementerian Sosial khususnya dalam memperkuat pemenuhan hak pendataan, verifikasi, dan pemberian akses layanan yang setara bagi penyandang disabilitas. Maka pemenuhan hak inklusif merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerja kolaborasi dari pihak lain. Kata dia, tidak boleh ada perlakuan yang membedakan penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan dan kesempatan dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai regulasi yang telah diterbitkan pemerintah termasuk PP nomor 31 tahun 2026 harus menjadi landasan dalam memastikan disabilitas memperoleh hak dasar termasuk dalam proses penerbitan atau penetapan kartu penyandang disabilitas. Lewat peraturan pemerintah 9 sektor strategis pelayanan publik dan kehidupan yang wajib menyediakan konsesi bagi penyandang disabilitas yang di sektor pendidikan, transportasi, kesehatan, alat bantu, perumahan, dan utilitas, ketenaga kerjaan, kewirausahaan, pariwisata, kebudayaan, serta olahraga. Di Kota Palu tercatat 338 penyandang disabilitas yang terverifikasi di 28 kelurahan, sedangkan 18 kelurahan lainnya belum mengakses proses verifikasi dan tentunya sedang berproses yang secepatnya dapat dilakukan supaya pendataan terpadu terlaksana secara optimal, ucap Susik. Kedepannya perlu dilakukan percepatan berbagai bentuk kemudahan bagi penyandang disabilitas termasuk dalam penggunaan transportasi umum, akses pusat pelayanan, hingga kemudahan ketika berbelanja atau menggunakan jasa di tempat usaha.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompak Terer Palu, suara budaya Tama Sanggeni. Sama-sama Sarara, kita ke informasi BPJS Ketenagakerjaan pada hari Kamis 6 Agustus 2026 memberikan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang dinilai berkontribusi dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan penganugerahan jaminan sosial ketenagakerjaan Jamsostek Award tahun 2026 yang dilaksanakan di Kota Palu. Dalam ajang tersebut, Kabupaten Morowali Utara berhasil meraih peringkat ketiga sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam mendorong keperluasan, kepesertaan, dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja. Sementara itu, Kabupaten Morowali meraih penghargaan sebagai UCJ terbaik yang menjadi salah satu capaian penting dalam upaya memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah Sulawesi Tengah. Pencapaian tersebut tidak lepas dari sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah, perusahaan, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong semakin banyaknya pekerja mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Dr. Suci Rahmat mengatakan, apresiasi atas komitmen pemerintah daerah yang terus mendukung perluasan perlindungan bagi pekerja. Sementara itu, pada kesempatan berbeda, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Morowali Makmur pada hari Selasa 18 Agustus 2026 mengatakan penghargaan UCJ terbaik menjadi bukti nyata dari kolaborasi yang telah dibangun bersama pemerintah Kabupaten Morowali dan seluruh pihak terkait. Pencapaian tersebut juga diharapkan dapat semakin memotivasi semua pihak, baik pemerintah daerah maupun pelaku usaha perusahaan untuk semakin meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan. Ditambahkan capaian Kabupaten Morowali Utara sebagai peringkat ketiga juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada masyarakat pekerja. Melalui Jamsostek Award 2026, BPJS Ketenagakerjaan berharap penghargaan yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dan seluruh stakeholder untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga seluruh pekerja dapat bekerja dengan tenang, terlindung, dan memiliki masa depan yang lebih sejahtera. Sampai jumpa Sarara, untuk informasi saya harus cukupkan sampai di sini karena sebentar lagi kita akan masuk pada segmen acara berikutnya, yaitu Sarapan UFM Boy. Anda jangan kemana-mana, tetap di Perompat RRI Palu, suara budaya Tapasanggani.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
3: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Salah satu budaya Melayu yang ada di Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah tari Rentak Bulian. Rentak Bulian merupakan ritual pengobatan, di mana diambil dari kata rentak dan bulian. Rentak yang dimaksud merentakkan atau melangkah, dan bulian adalah tempat singgah makhluk bunian atau makhluk halus dalam bahasa daerah Indragiri Hulu. Tarian Rentak Bulian ini sangat kental dengan suasana dan unsur magis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama oleh penari. Penari terdiri dari 8 orang. 7 perawan dara yang cantik dan molek tidak sedang kotor, serta 1 orang pemuda gagah perkasa yang bertugas sebagai dukun. Dalam jalannya tarian, tubuh para penari biasanya akan dalam keadaan siap menari dengan catatan sehat dan juga akan menjadi media penolak bala oleh para makhluk gaib. Penari pria akan memecahkan mayang pinang sebagai media pengobatan dengan merentak mengelilingi penari perempuan.

Karema Pamulana, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulawesi Maluku selama 2 hari 7-8 Agustus 2026 melaksanakan kunjungan kegiatan aktivitas aplikasi Jam Sostek Mobile atau GMO bagi pekerja PT Gunsbuster Nickel Industri atau GNI di Kabupaten Morowali Utara. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat pemanfaatan layanan digital BPJS Ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan pemahaman pekerja terhadap manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kegiatan ini turut menjadi bagian dari penguatan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja melalui pendekatan yang lebih mudah, cepat, dan digital. Dalam pelaksanaannya, sebanyak 359 pekerja mendapatkan pendampingan secara langsung untuk melakukan aktivitas dan mengakses aplikasi GMO. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Dr. Suci Rahmat menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi digital GMO merupakan salah satu langkah strategis untuk mendekatkan layanan BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta. Karema Kaupuna, sebesar-besar arah BPJS Ketenagakerjaan

Polres Parigi Mautong bersama pemerintah daerah dan kelompok tani menanam bawang putih di Kecamatan Palasa. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program nasional percepatan swasembada pangan yang dilaksanakan serentak di 17 provinsi pada hari Rabu 9 Agustus 2026 kemarin. Penanaman berlangsung di lahan seluas 99 are di Desa Palasa, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Mautong. Kapolres Parigi Mautong AKBP Dr. Hendrawan AN mengatakan Polri berkomitmen mengawal program tersebut hingga proses panen dan distribusi hasil pertanian. Menurutnya, keterlibatan Polri dalam sektor pertanian merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan. Polri tidak hanya berperan menjaga keamanan, tetapi juga mendorong produktivitas dan kesejahteraan masyarakat melalui pendampingan. Sampai sementara, Rave, semoga ada bahasa Latin, Tiuvalu, Yakuratu Pakis.